0: generasi muda. Beliau menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di kalangan generasi saat ini, mulai dari maraknya kasus perundungan atau bullying, kejahatan asusila, pembunuhan, hingga penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi di tengah harapan lahirnya generasi emas. Menurutnya, kondisi ini diperparah dengan perkembangan digital yang turut mempengaruhi menurunnya kualitas literasi generasi muda, sekaligus menunjukkan adanya persoalan dalam sistem pendidikan saat ini. Kita beralih ke berita berikutnya. Salat malam adalah kunci pembebasan Al-Aqsa, dirilis oleh minanews.net. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah, Dr. Wahyudi, menekankan pentingnya kekuatan spiritual dalam upaya pembebasan Masjid Al-Aqsa dengan meneladani perjuangan Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Hal itu disampaikan dalam tabligh akbar jemaah muslim di Masjid Taqwa Cibubur pada Ahad lalu. Menurutnya, salah satu kunci kesuksesan pembebasan Al-Aqsa pada masa Umar bin Khattab adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui komitmen menjaga salat wajib berjamaah dan salat malam sejak awal masuk Islam. Kemudian mengajak seluruh keluarganya untuk ikut melaksanakan. Selain kekuatan spiritual, Umar bin Khattab juga menerapkan pendekatan diplomasi kemanusiaan dengan akhlakul karimah, perbuatan baik bahkan kepada musuh, sehingga mampu menarik perhatian dan melunakkan hati. Karena itu, para da'i saat ini juga perlu dilatih memiliki karakter demikian. Sementara itu, ia menyebut Salahuddin Al-Ayyubi memiliki beberapa faktor utama keberhasilan pembebasan Al-Aqsa, yaitu melalui persiapan spiritual, persatuan umat Islam, strategi militer yang brilian, dan akhlak yang mulia. Kita beralih ke berita berikutnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen revitalisasi 18 sekolah di Nias, anggaran 14,23 miliar rupiah, dirilis oleh republika.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyalurkan bantuan revitalisasi sekolah senilai 14,23 miliar rupiah untuk 18 satuan pendidikan di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Program ini bertujuan meningkatkan kenyamanan proses belajar-mengajar melalui perbaikan fasilitas fisik yang signifikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Ahad lalu menyampaikan bahwa bantuan tahun anggaran 2026 tersebut mencakup satu satuan. Maksudnya satu satuan PAUD, 7 SD, 4 SMP, 4 SMA, 1 SMK, serta 1 sanggar kegiatan belajar atau pusat kegiatan belajar masyarakat. Program ini menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan belajar sehari-hari, mulai dari ruang kelas yang lebih nyaman, fasilitas sanitasi yang lebih layak, hingga lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh kembang murid. Ya sahabat umat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Astagfirullah.
2: Kenapa bro?
5: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
2: Mana-mana?
5: Itu sana, lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
2: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu

0: Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
1: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal.
2: Info Dunia Islam.
3: Ya sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, Israel berencana bangun kota Yahudi di tepi barat, dirilis oleh minanews.net. Penjajah Israel berencana membangun sebuah kota baru yang diperuntukkan bagi warga Yahudi ultra-ortodoks di dekat Yeriko sebagai bagian dari upaya memperluas permukiman dan memaksakan realitas baru di tepi barat, khususnya di kawasan timur dan lembah Yordan. Menurut Palinfo, pada Ahad lalu, Menteri Permukiman Israel, Orit Struk, baru-baru ini mengungkapkan rencana pembangunan kota yang diberi nama Palm City tersebut. Langkah ini, kata Struk, merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat ekspansi permukiman di Lembah Yordan. Selain itu, Struk juga mengatakan bahwa rencana penguatan permukiman di perbatasan timur mencakup pendirian puluhan pos permukiman baru di berbagai penjuru tepi barat. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembentukan klaster-klaster permukiman baru di luar yang sudah ada, guna memperkuat kehadiran pemukim dan memaksakan realitas baru yang sulit dibalikan. Yeriko sendiri terletak di jantung lembah Yordan, Palestina. Wilayah ini memang sudah lama jadi sasaran ekspansi permukiman Israel. Lahan-lahan pertanian dan keberadaan warga Palestina di sana terus terancam. Kita beralih ke berita berikutnya. Warga Gaza alami penyiksaan parah di penjara Rakafet, Israel, dirilis oleh minanews.net. Otoritas penjara Israel semakin meningkatkan represi dan penyiksaan terhadap tahanan dari Gaza yang ditahan di penjara Rakafet setelah mereka mengajukan pengaduan tentang penyiksaan serta pelanggaran lainnya di dalam fasilitas tersebut. Pasukan penjajah Israel menyerbu penjara dengan anjing polisi, gas air mata, pentungan dan melukai para tahanan serta mematahkan tulang mereka. Para tahanan menghadapi pemukulan, tekanan, dan ancaman yang dimaksudkan untuk memaksa mereka mencabut pengaduan terhadap administrasi penjara. Administrasi juga menyadap panggilan telepon para tahanan dengan pengacara supaya sebagai upaya untuk mengubur pengaduan tentang penyiksaan dan kekerasan. Ya sahabat teman dimanapun Anda berada, kita beralih ke berita terakhir. Dua warga Palestina syahid dalam serangan terbaru Israel di Gaza, dirilis oleh minanews.net. Dua warga Palestina termasuk seorang anak-anak syahid dan beberapa lainnya luka-luka dalam serangan penjajah Israel di jalur Gaza pada Ahad lalu. Pelanggaran terbaru terhadap gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Sumber medis mengatakan sebuah serangan Israel menargetkan sekelompok warga sipil di dekat Dremhal, barat Khan Yunis di selatan jalur Gaza yang menewaskan dua orang dan melukai lainnya. Seorang warga Palestina lainnya kritis setelah serangan udara Israel menghantam sebuah tenda di sekolah Ibn Sina di lingkungan Al-Nasr, barat laut kota Gaza. Kedua lokasi yang menjadi sasaran militer Israel berada di luar area di mana pasukan Israel ditempatkan berdasarkan ketentuan perjanjian gencatan senjata. Sejak gencatan senjata berlaku, serangan dan tembakan Israel telah menewaskan 1.021 warga Palestina dan melukai 3.249 lainnya menurut angka dari Kementerian Kesehatan Gaza. Ya sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita di program acara Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Walah mas, kok malam-malam begini?

0: Ini nggak pakai baju sih mas, auratmu loh mas.
1: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
0: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu, bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
1: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Sombe bikin taman, setiap tahu bikin.
0: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
2: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
3: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
1: Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adzabin syadid.
0: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allaha khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.
1: يثبت

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?

yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ.
1: الله لَهُ yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
1: Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

0: Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.

0: عذاب.
1: Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: 94,3 FM.
2: Hadratis Sada, yurjal intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
5: Bengkel Mobil Chandra
8: juga melayani antar jemput kendaraan Anda.
5: Kunjungi Bengkel Mobil Chandra
8: di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
5: Bengkel Mobil Chandra,
8: kerja profesional, harga bersahabat.
5: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan, karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih, karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di hari Senin 22 Juni 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Muaz sekalian di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi sahabat Muaz di hari Senin yang penuh dengan keberkahan ini. Dan pagi hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah, kota Kendari kembali diselimuti suasana yang sejuk dengan turunnya hujan. Bagi seorang mukmin, hujan tentunya bukan sekedar peristiwa alam belaka, tetapi merupakan salah satu tanda kebesaran dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat patut untuk kita syukuri. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Qaf ayat 9, "Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid." Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen. Saudaraku seiman, ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa hujan adalah air yang penuh keberkahan. Dengan hujan, Allah menghidupkan bumi yang sebelumnya kering, menumbuhkan tanaman, memberikan rezeki bagi manusia dan hewan, serta menjaga keseimbangan kehidupan di muka bumi. Bahkan, Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang dibaca ketika turun hujan yang tentu kita semua sudah hafal dan sudah kita amalkan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Nah sahabat Muaz, doa yang singkat ini namun penuh makna ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berharap agar setiap nikmat yang Allah turunkan kepada kita itu membawa kebaikan, manfaat dan keberkahan, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan bencana. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, sebagaimana hujan mampu menghidupkan bumi yang mati, demikian pula petunjuk Allah mampu menghidupkan hati yang kering dari iman dan zikir. Maka turunnya hujan pagi ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak rasa syukur, memperbaiki ibadah, serta meningkatkan kepedulian kepada sesama. Mari kita jadikan suasana pagi yang sejuk ini sebagai momentum untuk memulai hari dengan niat yang baik, semangat dalam bekerja, kejujuran dalam bertugas, dan keikhlasan dalam beramal. Semoga Allah menjadikan hujan yang turun di kota Kendari hari ini sebagai hujan rahmat, hujan keberkahan, hujan yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, para petani, para nelayan, serta seluruh makhluk hidup yang hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Teruslah menebar kebaikan, menjaga optimisme, dan mengingat bahwa setiap tetes hujan yang Allah turunkan adalah bukti kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, di pagi ini sebenarnya kalau kita melihat di jadwal yang ada, kita mendengarkan kajian pembahasan kitab Al-Wabilul Shayyib bersama Ustaz Ahmad Laude LC Hafizahullah Ta'ala. Namun qadarullah, karena satu dan lain hal, kajian ini diliburkan. Jadi biiznillah setelah jeda berikut kami akan perdengarkan untuk sahabat Muaz siaran ulang dari kajian tersebut. Olehnya itu sahabat Muaz jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayo gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayo, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina muhammad wa 'ala alihi wa ashhabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali bersama dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Tapi masih pembahasan kita insyaallah berkaitan dengan pembahasan tentang zikir. Pada pertemuan sebelumnya dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah hamba yang paling utama dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat kelak? Beliau menjawab, orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah mereka juga lebih utama daripada seorang mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, seandainya ia memukul orang-orang kafir dan musyrik dengan pedangnya hingga pedang itu patah dan tubuhnya berlumuran darah, niscaya orang-orang yang banyak mengingat Allah tetap lebih tinggi derajatnya daripada dia. Ya, hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama hadis yang gharib, yang disebutkan oleh para ulama hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun meskipun sanad hadis ini lemah, makna umum tentang keutamaan zikir didukung oleh banyak dalil sahih dari Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya firman Allah, وَذَّكِرِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمًا. Bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah, ya, laki-laki yang mereka berzikir kepada Allah dan perempuan yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya sabaqal mufarridun, bahwa orang-orang yang menyendiri dalam ibadah telah mendahului. Ketika para sahabat bertanya siapakah mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan, dan dalam Sahih Bukhari dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak mengingat Rabb-nya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ini adalah salah satu hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan zikir dan pengaruh zikir dalam diri seseorang. Pengaruh zikir terhadap kehidupan hati. Ya, yang dimaksud hidup dan mati dalam hadis ini bukan kita berbicara hanya hidup ya dan mati jasadnya, tetapi hidup dan matinya hati. Ya. Jadi orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dia hidup tetapi mati jasad. Adapun yang mereka berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir, mereka hidup dan hatinya pun hidup. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya awa man kana mayyitan fa ahyainah. Apakah orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan? Ya. Ini dalam surat Al-An'am ayat 122 Allah menyebutkan tentang orang yang tadinya mati lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Ya, apa maksudnya? Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud mati di sini adalah mati hati. Ya. Dia mati hatinya karena apa? Karena kekufuran, karena kebodohan, karena kelalaian, ya, dan berbagai hal yang membuat hatinya mati. Ya, sedangkan hidup, ya, lalu Allah menyebutkan fa ahyainahu, lalu kami menghidupkannya, maksudnya dihidupkan dengan iman, dihidupkan dengan ilmu, dan dihidupkan dengan zikir, dihidupkan dengan ketaatan. Maka hadis ini menyebutkan kepada kita semua bahwa zikir bagi hati itu seperti ya air bagi ikan. Ya. Sebagaimana ikan tidak dapat hidup tanpa air, hati tidak akan bisa hidup dengan kehidupan yang sempurna tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yakin dan pasti ya, mereka yang tidak pernah sholat, yang mereka tidak pernah ya berzikir kepada Allah, pasti akan ditimpa kerasnya hati. Ya, pasti. Kemudian berikutnya sempitnya dada, gelisah dan gundah, lemahnya iman, mudah terjatuh dalam syahwat dan syubhat. Bagi orang-orang yang mereka jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal sebenarnya kalau ingin hati itu tetap hidup ya, masih ada kehidupan, seharusnya dia menjaga salatnya. Ya, salat 5 waktu. Kenapa? Karena dalam salat ya ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan badan, dan ada zikir dengan hati. Bagi yang dia sama sekali tidak mengerjakan ibadah salat, yakin bahwa ya apa yang kita sebutkan tadi, kerasnya hati, sempitnya dada, gelisah, ya lemah imannya, mudah terjatuh dalam syahwat subhat, itu pasti. Ya. Maka perbanyaklah untuk senantiasa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, wala hawla wala quwata illa billah. Ya, zikir-zikir yang mudah, ya, tetapi zikir-zikir yang mudah ini, yang ringan di lisan, ini tetap akan menghidupkan hati kita. Ya. Apalagi kalau misalnya setelah berzikir ya kita ada hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran ini kita baca setiap saat. Kita ulang-ulangi walaupun mungkin itu hanya surat Al-Fatihah yang kita hafal. Tapi kita baca terus-menerus, ini akan menghidupkan hati. Daripada Al-Quran misalnya mungkin ya banyak hafalan tetapi jarang dibaca. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi Wa in zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairi minhum. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'a. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Aku sesuai dengan persangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu perkumpulan, aku mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekat kepada aku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepada aku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia datang kepada aku berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari kecil. Dan seterusnya. Yeah. Hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini mengandung beberapa kaidah besar, ya, dalam akidah, kemudian dalam ibadah dan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maksudnya bahwa seorang mukmin hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Agar seorang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat-Nya, terutama saat ketika orang mau meninggal. Ya, maka hendaknya dia memperkuat rahmat-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini ampunannya tatkala bertaubat. Ini prasangka yang baik. Ketika dia bertaubat, jangan kemudian kita berpikir tidak akan diterima, tidak akan diterima. Tidak. Sebabnya seorang hamba meyakini ampunan Allah ketika dia bertaubat. Kemudian meyakini pertolongannya ketika bertawakal. Ya. Ketika dia sudah berusaha dengan mencari sebab-sebab, kemudian dia menyerahkannya kepada Allah, maka seharusnya dia prasangka baiknya saat itu meyakini pertolongan Allah pasti akan datang. Kemudian meyakini dikabulkannya doa ketika berdoa. Ini prasangka baik. Ada orang berdoa, dia ini dikabulkan atau tidak, ya? Ya, ini jadi ada seolah-olah prasangka yang ada dalam dirinya, Allah berikan, Allah mampu, ini tidak benar dalam doa. Dalam doa, ketika Anda berdoa, seharusnya Anda meyakini itu akan dikabulkan. Kemudian di sini ada ya firman Allah, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Apa maksudnya di sini kebersamaan Allah? Ya, aku bersamanya apabila ia mengingatku. Ya. Jangan kemudian ketika melihat konteks zahir hadis ini berarti Allah itu bersatu dengan hambanya. Tidak mungkin. Ya. Atau melebur dengan hambanya. Karena sebagian orang kemudian dia berdalil dengan hadis ini, Allah itu saya adalah Allah. Ya. Karena Allah sudah bersamanya. Kita katakan bahwa ma'iyah di sini, kebersamaan di sini adalah kebersamaan atau ma'iyah khusus, yaitu kebersamaan Allah dengan hambanya berupa pertolongan, ya penjagaan, taufik, ya rahmat dan bimbingan. Bukan berarti Allah menyatu dengan makhluk atau berada di setiap tempat, enggak. Kalau misalnya seorang hamba ya semua mengingat Allah, berarti Allah akan bersama ya setiap hamba, berarti Allah itu banyak. Kita katakan kebersamaan di sini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ma'iyah khusus, kebersamaan yang khusus. Ya. Dan para ulama salaf menetapkan bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya. Ya, beristiwa di atas arsy. Ya. Namun ilmunya, pendengarannya, penglihatannya dan pengawasannya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang terlewatkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan fa in zakaroni fi nafsihi. Ini keutamaan zikir secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ya. Siapa yang berzikir secara sembunyi-sembunyi karena ikhlas kepada Allah, Allah akan menyebutnya. Ya, wa in zakaroni ya fi nafsihi. Kalau dia menyebut saya pada dirinya, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, ya, Allah juga akan menyebut hamba-Nya tersebut pada dirinya. Kalau dia menyebut Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia dalam majelis kebaikan, Allah akan menyebutnya di hadapan para malaikat yang mulia. Dan ini menunjukkan kemuliaan luar biasa bagi ahli zikir. Fa in taqarraba wa in taqarraba ilayya syibra. Ini balasan Allah lebih besar daripada amalan hamba. Ya. Amalan yang kecil, ya, atau kadang diremehkan oleh seorang hamba, tapi karena itu adalah ikhlas, muncul dari hati yang ikhlas, Allah akan memberi balasan yang lebih baik. Wa in taqarraba ilayya syibra. Ya, maknanya bukan ukuran jarak yang hakiki, tetapi menunjukkan bahwa sedikit amal, ya, sedikit amal itu dibalas dengan pahala yang besar. Satu langkah menuju Allah dibalas dengan karunia yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah Anda pergi, ya, keluar untuk menuntut ilmu atau untuk mengajar, ya, atau untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Barang siapa membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat kebaikan. Ya. Ini kaidah, bahkan lebih dari itu. Ya, tergantung, ya, keikhlasan, tergantung, ya, waktu dia membantu, misalnya apakah orang yang dibantu ini pas butuh atau bagaimana. Ya. Jadi ini kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita semua, satu kebaikan yang Anda lakukan itu minimal dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini pula terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah mengingat, Allah mencintai hamba yang mendekat kepada-Nya, Allah datang kepada hamba yang datang kepada-Nya. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan seluruh sifat-sifat Allah sebagaimana ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa menolak, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membahas bagaimana hakikatnya, dan tanpa, ya, ataituhu harwalah, aku datang kepada-Nya dengan berlari kecil, ya, maka kita imani sebagaimana datangnya dalam hadis. Ya, kita menetapkan sifat tersebut bagi Allah, ya, sesuai dengan keagungannya dan tidak menyerupakannya dengan cara berjalan atau berlari makhluk. Ya, sebagaimana perkataan Imam Malik dalam sifat-sifat Allah, al-istiwa itu diketahui maknanya. Ya, bersemayam itu diketahui maknanya, bagaimana caranya tidak diketahui, mengimaninya wajib, dan bertanya tentang kaifiyah bagaimananya adalah sebuah kebid'ahan. Ya. Jadi dalam masalah, ya, asma wa sifat ini, ya, ini pembahasan yang banyak orang-orang ini tergelincir, ya, dalam pembahasan asma wa sifat. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mereka menetapkan, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang datang dari Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita berbicara Allah beristiwa di atas arsy, maka kita katakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Tidak kemudian kita katakan bahwasanya ini berarti kita akan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini adalah perkara ghaibiyah. Ya. Perkara ghaibiyah, perkara yang tidak bisa dipahami oleh, ya, akal manusia hakikatnya itu bagaimana. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjelaskan kepada kita semua karena akal kita tidak sampai ke sana. Ya. Yeah.

Kemudian beliau menyebutkan wa fi Tirmizi an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza marartum bi riyadil jannah farta'u qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah qala hilaqudz dzikir. Dalam riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah dan nikmatilah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga? Beliau menjawab, yaitu majelis-majelis zikir. Dalam hadis ini menunjukkan ya keutamaan besar ya tentang ya zikir, ya halaqah zikir. Dan halaqah zikir di sini, halaqah zikir ini bukan hanya terbatas pada ya zikir-zikir yang misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ya, tetapi yang dimaksud ya dengan halaqah zikir di sini adalah mencakup seluruh majelis yang di dalamnya Allah diingat dan agamanya dipelajari. Dan Imam Nawawi menyebutkan bahwa majelis zikir itu mencakup membaca Al-Quran, mempelajari tafsir, mempelajari hadis, mempelajari ilmu syariat, ya bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan segala bentuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala yang disyariatkan. Dan para ulama salaf menilai bahwa majelis ilmu yang mempelajari halal dan haram, mempelajari syariat Islam, ini termasuk majelis zikir yang paling utama. Kenapa? Karena ilmu itu adalah jalan utama mengenal Allah dan beribadah kepadanya dengan benar. Ya. Kemudian di sini majelis zikir itu disebut Riyadul Jannah, taman-taman surga. Kenapa disebutkan demikian bahwa halaqah zikir itu adalah taman-taman surga? Pertama, bahwa majelis zikir, ya, tapi bukan majelis zikir yang diisi dengan kebid'ahan. Ya. Karena banyak kita lihat orang-orang berdalih dengan keutamaan majelis zikir lalu membuat majelis zikir di situ ada bid'ah, ya, zikir-zikir yang dibuat-buat yang tidak sesuai sunnah, kemudian tata cara pengucapannya juga tidak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kadang ada orang mengucapkan zikir ya sambil goyang-goyang, sambil ya kepala joget, ya ini tidak dibenarkan. Ini adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan ya syariat Islam atau yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis zikir disebutkan sebagai taman-taman surga, bahwa majelis zikir menjadi sebab masuk surga. Ya, kemudian di dalamnya kenapa ini taman-taman surga? Karena akan turun rahmat Allah sebagaimana keutamaan orang menuntut ilmu dalam majelis. Malaikat menghadirinya dan menaungi pesertanya. Hati mereka memperoleh ketenangan dan kebahagiaan sebagaimana kenikmatan ya menikmati taman-taman yang indah. Dan ia merupakan gambaran kenikmatan surga yang dapat dirasakan di dunia. Ini ketika kita belajar syariat sesuai ya pemahaman ya salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Di situ ada rasa nikmat ketika duduk di majelis ilmu. Dan dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa para malaikat berkeliling mencari majelis zikir lalu mengelilingi para pesertanya, dan Allah membanggakan mereka di hadapan ya para malaikatnya, ya. Dan para salaf ketika memahami hadis ini sesuai makna yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat, yaitu bahwa halaqah zikir adalah majelis yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Majelis yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, oleh karena itu,
yang paling utama, ya, majelis zikir tersebut adalah majelis yang mengajarkan tauhid, ya, yang mengajarkan akidah yang benar, ya. Jadi ketika Anda memilih majelis, mana yang paling utama Anda memilih majelis, maka di sana misalnya ada majelis fikih, ada majelis tauhid, ya, memperbaiki akidah, majelis, ya, banyak majelis. Maka kita mencari prioritas utama. Ya, perbaiki dulu akidah, perbaiki dulu tauhid, cari, ya, majelis yang di situ ada membahas tentang akidah atau masalah tauhid. Ya, baru kemudian kita memperdalam ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, tafsir, hadis Nabi, fikih. Intinya apa? Bahwa kita berusaha ketika menuntut ilmu ini, menuntut ilmu, ya, sesuai dengan nasihat dari para ulama, agar pertama kali kita perbaiki adalah tauhid dan akidah kita. Ya. Dan ini tentu adalah mendapatkan keutamaan yang lebih daripada yang lainnya. Kemudian di sini disebutkan wa fi Tirmidzi aidan an Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla annahu yaqul inna 'abdi kull 'abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulakin kirnahu. Sesungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku, ya, sesungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku adalah yang mengingatku ketika ia sedang berhadapan dengan lawannya, dengan musuhnya. Ini adalah hadis kursi yang menunjukkan keutamaan zikir kepada Allah pada saat-saat yang paling berat dan menegangkan. Ya, kebanyakan manusia mengingat Allah ketika tenang dan lapang. Akan tetapi ketika rasa takut datang, hati sering lalai dan sibuk dengan sebab-sebab dunia. Ya. Adapun hamba yang sempurna imannya, maka ketika menghadapi musuh dan bahaya, hatinya justru semakin bergantung kepada Allah. Ya, ketika Anda misalnya naik pesawat, ada guncangan, ingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya berteriak kosong. Ya, saat itu Anda berada di atas ketinggian, Anda dianjurkan, disunahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Bukan kemudian, ya, ketika kita mendapatkan guncangan kita hanya berteriak sebagaimana orang berteriak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saat perang, saat ketakutan, ya, saat menghadapi ujian, ya. Dan berusaha untuk tidak melupakan Allah saat, ya, manusia lainnya mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fi'ah fasbutu wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhadapan dengan suatu pasukan, maka teguhkanlah hati kalian dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Saat menghadapi musuh, ya, tentu, ya, ketika dalam perang ini hati kita akan sibuk dengan perang, ya, fokus kita sibuk dengan perang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jika ingin mendapatkan keberuntungan, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat tersebut. Ya. Maka di dalam hadits qudsi inna 'abdi kull 'abdi, ya, bahwasanya sungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku, menunjukkan bahwa kesempurnaan ubudiyah, penghambaan, bukan hanya tampak dalam ibadah ketika dalam keadaan nyaman, ya, tetapi terutama ketika seorang berada dalam keadaan yang mengguncang hati. Ya, saat itulah terlihat siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah dan siapa yang bergantung kepada selainnya. Karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah manusia yang paling sempurna dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingat Allah dalam keadaan aman, dalam keadaan takut, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong dan memuliakan mereka.
Ya, kemudian kata penulis, hadis ini merupakan penjelasan yang tegas dalam masalah perbandingan keutamaan antara orang yang berzikir dan orang yang berjihad. Sesungguhnya orang yang berzikir sekaligus berjihad lebih utama daripada orang yang berzikir tanpa berjihad, dan lebih utama daripada mujahid yang lalai dari mengingat Allah. Dan orang-orang yang berzikir tanpa berjihad, ya, lebih utama daripada mujahid yang lalai dari Allah Ta'ala. Orang yang paling utama di antara para ahli zikir adalah para mujahid, dan orang-orang yang paling utama di antara para mujahid adalah mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, intinya bahwa penulis menjelaskan inna abdi kulla abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulakin kirnahu, sungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku adalah yang mengingatku ketika berhadapan dengan musuhnya, menunjukkan bahwa kesempurnaan seorang hamba terletak pada terkumpulnya dua ibadah besar ini, jihad di jalan Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seorang yang berjihad namun hatinya penuh dengan zikir, ya, kepada Allah, itu lebih utama daripada orang yang hanya berzikir tanpa berjihad, dan lebih utama daripada mujahid yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa mujahid yang berzikir, ya, lebih utama? Karena ia menggabungkan pertama ibadah hati, yaitu zikir, tawakal dan ikhlas, dan ibadah anggota badan, yaitu jihad dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini, mengapa ahli zikir itu lebih utama daripada mujahid yang lalai? Ya. Ahli zikir lebih utama daripada mujahid yang lalai. Karena sungguhnya tujuan seluruh ibadah adalah mengingat Allah. Ya. Seluruh tujuan dari ibadah yang kita kerjakan, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, menyembelih, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingat Allah. Wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya. Wa li dzikrillah akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Oleh karena itu mujahid yang lalai dari Allah kehilangan ruh dan tujuan utama ibadahnya. Sedangkan ahli zikir tetap menjalankan ibadah hati yang merupakan pokok daripada seluruh ibadah. Maka di sini disebutkan tingkatan yang pertama adalah mereka az-zakir al-mujahid, berzikir kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan yang pertama, manusia yang paling utama, menggabungkan keutamaan amal hati dan amal ibadah. Kemudian yang kedua adalah az-zakir bila jihad, yang banyak berzikir tapi dia tidak berjihad. Ya. Dia masih memiliki keutamaan besar karena hatinya hidup dengan mengingat Allah. Kemudian tingkatan yang ketiga, al-mujahidul ghafil, yang dia berjihad namun lalai dari zikir dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini tentu tetap memiliki keutamaan jihad tetapi kehilangan kesempurnaan yang lahir dari zikir. Ada yang hilang dari dia. Kemudian penulis menyebutkan dalil-dalil, ya, tentang apa yang beliau sebutkan sebelumnya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah fathbutu wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhadapan dengan suatu pasukan, maka teguhkanlah hati kalian dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menggabungkan antara zikir yang banyak dan jihad, agar mereka berada di atas harapan memperoleh keberuntungan. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan firman-Nya, wa dzakirinallaha katsira wa dzakirat, laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan-perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa zikir merupakan ibadah yang sangat agung dan memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mengulang perintah untuk memperbanyaknya dalam banyak ayat. Ya, dalam banyak ayat Allah mengulang-ulang agar seorang mukmin, seorang mukminah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita
mendengarkan tadi, untuk banyak berzikir, zikir yang banyak bukan sekedar banyak dalam ucapan lisan, tetapi maksudnya untuk banyak berzikir di sini mengingat Allah dengan hati, menyebutnya dengan lisan, menaatinya dengan anggota badan, serta menghadirkan pengawasan Allah dalam seluruh keadaan. Ya, jadi bukan hanya di lisan. Ini hanya bagian, baru satu bagian, tapi dengan hati, dengan lisan, ya, dengan anggota badan. Juga ya, menghadirkan pengawasan Allah dalam seluruh keadaan. Di ayat pertama, ya, penulis menyebutkan tentang zikir saat menghadapi musuh. Zikir saat menghadapi musuh. Allah tidak hanya memerintahkan kaum mukminin untuk berperang, tetapi juga memerintahkan mereka memperbanyak zikir ketika menghadapi musuh. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa kekuatan hati, ya, yang lahir dari zikir, ini lebih penting daripada kekuatan fisik semata. Ya, kekuatan hati ini sangat dibutuhkan saat perang. Kemudian yang berikutnya, bahwa kemenangan itu datang dari Allah, dan Allah akan berikan kemenangan itu kepada orang-orang yang banyak mengingatnya. Zikir itu merupakan sebab terbesar datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah manusia yang paling kuat dalam jihad sekaligus paling banyak berzikir kepada Allah.

0: Jadi ayat-ayat tadi ini juga menunjukkan kesempurnaan seorang mukmin bukan hanya pada banyaknya amal lahiriah, tetapi pada hidupnya hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama salaf mengatakan bahwa zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Jika ikan dipisahkan dari air, maka ia akan mati. Demikian pula hati manusia. Bila jauh dari zikir kepada Allah, maka hati ini akan menjadi lemas, hati ini akan menjadi keras dan jauh dari kehidupan iman. Wa qala ta'ala, lalu beliau juga menyebutkan, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, yang mereka telah menyelesaikan ibadah haji di saat ini, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian dahulu menyebut-nyebut nenek moyang kalian, bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita semua tentang orang-orang zaman jahiliyah dahulu. Pada zaman jahiliyah dahulu, setelah selesai manasik haji, setelah selesai melakukan rangkaian ibadah haji, orang-orang Arab itu biasanya berkumpul di Mina. Ya, berkumpul di Mina. Apa yang mereka lakukan di Mina? Mereka membicarakan tentang kemuliaan ayah mereka, kemuliaan nenek moyang mereka, kabilah mereka. Ya, itu yang mereka bicarakan di tengah-tengah mereka ketika mereka bertemu, karena suatu kebanggaan ketika mereka menyebutkan nenek moyang mereka seperti ini, ayahnya seperti ini, mereka bangga. Ya. Dan ini diantara sifat-sifat jahiliyah dahulu, ya, mereka membanggakan nasab, membanggakan keturunan. Maka kemudian Allah mengganti kebiasaan tersebut dengan sesuatu yang lebih mulia, yaitu untuk banyak berzikir kepada Allah setelah melakukan rangkaian ibadah haji. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa dahulu orang-orang Arab setelah selesai dari manasik haji, berdiri di tempat-tempat pertemuan, lalu menyebut jasa-jasa, ya, menyebut jasa-jasa dan kemuliaan leluhur mereka. Maka Allah memerintahkan agar mereka mengganti hal itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini disebutkan, ya, mengapa zikir diperintahkan setelah haji. Tapi sungguhnya setelah seluruh ibadah dianjurkan untuk berzikir. Dan ayat ini adalah ayat yang mengandung kaidah besar dalam syariat, yaitu bahwa setelah menyelesaikan ibadah yang agung, maka seorang hamba diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ya. Bahkan bukan untuk banyak berfoto, ya, bukan kemudian banyak, ya, memperbanyak belanja di tanah haram, membawa oleh-oleh. Di sini disuruh diperbanyak itu zikir, perbanyak itu zikir. Setelah sholat ada zikir, setelah haji ada zikir, pada hari-hari tasyrik diperbanyak untuk berzikir. Setelah berbagai amal soleh, syariat mengajarkan untuk istighfar dan berzikir. Ini menunjukkan bahwa zikir itu adalah penyempurna amal dan penjaga keikhlasan. Ya, menyempurnakan amal dan juga menjaga keikhlasan. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa tujuan berbagai ibadah besar dalam Islam adalah mengantarkan seorang hamba kepada zikir dan mengagungkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para salaf dahulu mengatakan ruh ibadah adalah zikir kepada Allah. Semakin besar bagian seorang hamba dari zikir, semakin besar pula bagian yang ia peroleh dari kehidupan hati, ketenangan jiwa dan kedekatan kepada Allah. Maka Allah tidak hanya memerintahkan zikir pada saat ibadah berlangsung, tetapi juga zikir setelah ibadah selesai, agar hati seorang mukmin tetap terhubung dengan Rabbnya dan tidak kembali kepada kelalaian. Itulah inti kenapa seorang diperintah banyak berzikir saat ibadah, dan setelah ibadah diperintah juga untuk berzikir agar dia tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Radio Mu'asmin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
3: Yeay!
2: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
4: Saya, Kak Amin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
5: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
5: Harus adil dan beradab.
2: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
6: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
7: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Aduh, nggak diangkat.
9: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
9: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
10: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
11: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
10: Memangnya ada, Kak?
11: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
12: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM
13: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku Siman, demikianlah tadi kita telah mendengarkan siaran ulang dari program kajian rutin di Senin pagi jam 9, pembahasan kitab Al-Wabilu Sayyib bersama Ustaz Ahmad Laude LC Hafizahullahu Ta'ala. Walaupun ini hanya siaran ulang, tapi biiznillah kita tetap bisa mengambil banyak pelajaran dan tentu kita tetap mendapatkan keberkahan, kebaikan, dan manfaat darinya. Semoga di pekan depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kemudahan sehingga kita bisa mendengarkan kajian kitab Al-Wabilu Sayyib ini dalam bentuk siaran langsung.

0: Apalagi perubahan cuaca dari panas ke mendung atau hujan, itu seringkali membuat daya tahan tubuh kita menurun apabila kita kurang memperhatikan pola hidup sehat kita. Nah, sahabat mood, ada beberapa tips sederhana yang bisa kita lakukan hari ini. Yang pertama, jangan lupa mencukupi kebutuhan air putih meskipun cuaca terasa sejuk. Banyak orang mengira tubuhnya tidak membutuhkan banyak cairan saat cuaca mendung. Padahal tubuh tetap memerlukan hidrasi yang cukup agar tetap segar dan fokus dalam beraktivitas. Kemudian yang kedua, siapkan perlengkapan cuaca seperti payung atau jas hujan ketika bepergian. Cuaca yang berubah-ubah seringkali datang tanpa banyak tanda, sehingga persiapan kecil dapat menghindarkan kita dari ketidaknyamanan selama perjalanan. Kemudian yang ketiga, bagi para orang tua yang mengantar anak ke sekolah atau beraktivitas di luar rumah, pastikan anak sarapan terlebih dahulu. Sarapan yang cukup akan membantu menjaga energi dan meningkatkan konsentrasi sepanjang hari. Kemudian yang keempat, manfaatkan suasana pagi yang relatif sejuk untuk berolahraga ringan, berjalan kaki atau melakukan peregangan aktivitas yang tentunya sederhana tapi dapat membantu menjaga kesehatan jantung, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan produktivitas. Dan yang tidak kalah penting, sahabat mau jadikan perubahan cuaca ini sebagai pengingat untuk selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena di balik panas, mendung, maupun hujan, semuanya ada bagian dari rahmat dan pengaturan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan kita semua. Semoga cuaca yang Allah berikan yang Allah hadirkan hari ini membawa keberkahan bagi para petani, nelayan, pedagang, pekerja, pelajar, dan seluruh masyarakat Kota Kendari. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus tebarkan energi positif dimanapun sahabat Mu'ad berada. Berikutnya sahabat Mu'ad, setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting. Olehnya itu sahabat Mu'ad, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi?

0: nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
1: 94,3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi pagi ini dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting. Dan sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita ketahui, yaitu dengan judul Fenomena Anak Mudah Marah dan Sulit Diatur. Nah, saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, dan juga kesempatan kepada kita untuk terus belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Juga selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam mendidik keluarga dan generasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan keluarga modern, yaitu fenomena anak mudah marah dan sulit diatur. Sahabat Mu'adz, kita tidak bisa pungkiri, tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan, "Wah, anak saya sedikit-sedikit marah. Kalau dinasihati malah membantah. Disuruh belajar susah, disuruh sholat juga susah. Kalau keinginannya tidak dituruti, langsung mengamuk." Apakah sahabat Mu'adz juga memiliki keluhan yang sama? Tentu kita harapkan tidak ya. Tapi kalau memang ada yang merasakan atau mengalami hal seperti ini pada anak-anaknya, maka tentu sahabat Mu'adz tidak sendirian. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah anak-anak zaman sekarang memang lebih sulit diatur? Ataukah ada faktor-faktor tertentu yang perlu dipahami oleh orang tua? Kan gitu. Jadi pada materi kali ini kita akan mencoba melihat persoalan ini dari sudut pandang psikologi perkembangan anak, ilmu parenting modern, serta petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwasanya marah itu merupakan emosi yang normal. Setiap manusia memiliki emosi, ya kan? Mau senang, sedih, takut, kecewa, marah, itu semua emosi dan normal ada pada manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah senang, tidak ada manusia yang tidak pernah sedih, tidak pernah takut, tidak kecewa, tidak marah. Pasti semua pernah mengalaminya, ya kan? Anak-anak juga demikian. Nah, masalahnya sebenarnya bukan pada emosi amarahnya, sahabat Mu'adz. Masalahnya adalah ketika anak ini belum memiliki kemampuan untuk mengelola emosi tersebut. Anak usia dini sekarang itu belum mampu untuk mengungkapkan, "Aku kecewa loh ini, aku merasa tidak diperhatikan loh ini, aku lelah loh ini." Kayak gitu. Atau tidak, "Aku lapar," dan lain sebagainya. Karena keterbatasan bahasa dan kontrol diri, akhirnya semua perasaan itu keluar dalam bentuk menangis, berteriak, membanting barang, memukul, membangkang, dan seterusnya. Jadi sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, seringkali yang kita lihat, yang kita anggap sebagai anak nakal, sebenarnya adalah anak yang belum mampu mengelola emosinya. Gitu loh. Pendengar Radio Mu'adz, kenapa sih anak zaman sekarang lebih mudah marah? Maka faktornya bukan hanya satu, ada beragam. Di antaranya adalah karena paparan handphone yang berlebihan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget atau handphone itu dapat mempengaruhi kemampuan regulasi emosi anak kalau dilakukan atau digunakan berlebihan ya. Ketika anak terbiasa mendapat hiburan yang instan, tinggal diklik, tinggal geser layar, tinggal pilih video, maka kemampuan menunggunya menjadi lemah. Kemampuan menunggunya menjadi lemah. Akibatnya apa? Saat keinginannya tidak terpenuhi, toleransi frustasinya itu rendah sekali, sahabat muat. Sehingga anak menjadi mudah kesal, mudah bosan, dan sulit sekali untuk bersabar. Kemudian faktor lainnya, selain paparan handphone yang berlebihan, juga karena kurangnya interaksi dengan orang tua. Sahabat muat, banyak sekali keluarga tinggal serumah, tetapi jarang untuk benar-benar berkomunikasi. Orang tua sibuk bekerja, anak sibuk dengan handphonenya. Padahal kebutuhan terbesar anak itu bukanlah mainan yang mahal, sahabat muat. Yang paling dibutuhkan adalah perhatian, pelukan, dialog, dan kedekatan emosional. Seringkali kemarahan anak itu merupakan bahasa untuk meminta perhatian kepada orang tuanya. Jadi jangan kita salah artikan, sahabat muat. Ketika anak marah itu bukan tanpa alasan. Ya enggak sih? Kita saja marah enggak mungkin kan karena tanpa alasan. Tiba-tiba aja marah gitu, enggak kan? Pasti ada sebabnya. Sahabat muat dimanapun Anda berada. Kemudian faktor penyebab berikutnya adalah karena kurang tidur. Kita saksikan sekarang banyak anak tidur terlalu malam. Padahal tidur itu sangat berpengaruh terhadap fungsi otak dan emosi. Anak yang kurang tidur, maka dia akan cenderung rewel, sulit untuk fokus, cepat tersinggung, dan mudah sekali marah. Kemudian sahabat muat, faktor berikutnya yang melatar belakangi adalah pola asuh yang tidak konsisten. Hari ini dilarang, besok diperbolehkan. Hari ini dimarahi, besok dibiarkan. Nah, ketidakkonsistenan ini akan membuat anak itu bingung mengenai batasan. Akhirnya apa? Mereka terus menguji aturan yang dibuat oleh orang tuanya. Karena orang tuanya tidak konsisten. Sahabat muat dimanapun Anda berada. Sekarang muncullah pertanyaan besar. Apakah orang tua turut menjadi penyebabnya? Sahabat muat, pertanyaan ini penting untuk direnungkan. Kadang-kadang anak belajar marah dari lingkungan terdekatnya. Jika di rumah anak sering melihat bentakan, pertengkaran, ucapan kasar, ledakan emosi, maka anak akan menirunya loh. Dan dalam psikologi itu dikenal istilah modeling. Anak belajar bukan dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah As-Saff ayat 2, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun?" Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sahabat muat, anak itu adalah peniru yang sangat hebat. Jika orang tua mampu mengendalikan emosi, anak akan belajar hal yang sama. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, makanya kita perlu untuk belajar dari teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi anak. Tapi sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedia Islam.
1: Ensiklopedia Islam.
3: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
6: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
7: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
11: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Masih dalam program Ensiklopedia Islam, serial parenting. Sahabat muat dimanapun Anda berada, kita akan melihat atau menengok bagaimana teladan Nabi SAW dalam menghadapi anak. Salah satu keistimewaan Nabi SAW adalah kelembutannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum." Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dalam banyak riwayat, Nabi SAW menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepada anak-anak. Beliau menyapa anak-anak. Beliau menggendong cucu-cucunya. Beliau bermain dengan mereka dan beliau tidak mudah marah kepada mereka. Pendekatan yang penuh dengan kasih sayang ternyata jauh lebih efisien dan efektif daripada kemarahan yang terus-menerus. Sahabat muat dimanapun Anda berada, ada kesalahan yang kadang orang tua mungkin tidak sadari bahwa itu adalah kesalahan. Yaitu ketika menghadapi anak yang sedang marah. Di antaranya adalah membalas marah dengan marah. Ketika anak berteriak, orang tua ikut berteriak. Ketika anak emosi, orang tua lebih emosi. Akhirnya apa? Konflik semakin besar. Bukannya mereda atau mengecil, malah konfliknya semakin besar. Kemudian memberi label negatif. Kalimat seperti, "Kamu nakal, kamu keras kepala, kamu pemalas." Kalimat-kalimat seperti ini, sahabat muat, lama-kelamaan akan membentuk konsep diri negatif pada anak. Kemudian kesalahan berikutnya adalah terlalu sering mengancam. Sahabat muat tahu tidak, ancaman yang terus-menerus akan membuat anak tidak lagi menghormati aturan. Mereka hanya takut sesaat, setelah itu tidak. Nah, sekarang muncullah pertanyaan baru. Lalu bagaimana sebenarnya cara mengatasi anak yang mudah marah? Tipsnya sahabat muat adalah yang pertama, tenangkan diri terlebih dahulu. Orang tua yang tenang tentunya akan lebih mudah untuk menenangkan anak, ya enggak sih? Kemudian, validasi perasaan anak. Contoh, "Nak, ayah tahu kok kamu sedang kecewa." Atau, "Ibu paham kamu sedang marah. Nah, validasi-validasi seperti ini itu bukan berarti menyetujui perilaku buruk anak, tidak. Tetapi kita mengakui perasaannya, gitu loh. Kemudian, setelah itu, ajarkan nama emosi. Maksudnya gimana tuh? Jadi, kita bantu anak mengenali bagaimana itu sedih, bagaimana itu kecewa, bagaimana itu takut, bagaimana itu kesal, bagaimana itu marah. Anak yang mampu mengenali emosi, maka dia pasti lebih mudah untuk mengendalikannya. Kemudian tips selanjutnya sahabat mod adalah berikan dia pilihan. Daripada kita memerintahnya terus-menerus, misalnya kita katakan, mau mandi sekarang atau 5 menit lagi? Nah, daripada kita memerintah terus-menerus, ya, mending kita berikan pilihan seperti itu. Sehingga anak akan merasa dihargai, sehingga dia lebih kooperatif. Gitu loh. Kemudian sahabat muat, bangunlah kedekatan emosional. Minimal 15-30 menit sehari tanpa gangguan handphone. Dengarkan cerita mereka. Bermain bersama mereka. Bercanda bersama mereka. Hubungan yang kuat akan memudahkan proses mendidik anak, sahabat muat. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah seharusnya menjadi tempat teraman bagi anak. Makanya ini perlu untuk kita perhatikan juga nih. Rumah bukanlah tempat yang dipenuhi dengan bentakan, cacian, dan tekanan. Rumah yang sehat itu dibangun dengan komunikasi, kasih sayang, keteladanan, dan juga doa. Karena pendidikan terbaik selalu dimulai dari suasana hati yang tenang. Pendengar Radio Muaz yang dimuliakan oleh Allah, sebesar apapun usaha kita, hati anak kita tetap berada dalam genggaman Allah. Itu juga yang tidak perlu, boleh kita lupakan. Sebesar apapun usaha kita, hati anak kita tetap berada dalam genggaman Allah. Karena itu jangan pernah kita meninggalkan doa. Di antara doa yang dapat diamalkan adalah Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Surah Shaffat ayat 100. Dan juga doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyujuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, anak yang mudah marah bukan selalu anak yang nakal. Bisa jadi dia sedang lelah. Bisa jadi dia sedang mencari perhatian. Bisa jadi dia belum mampu untuk mengelola emosinya. Nah, tugas kita sebagai orang tua bukan hanya mengoreksi perilaku anak, tetapi juga memahami kebutuhan di balik perilaku anak tersebut. Maka mari kita menjadi orang tua yang lebih sabar, lebih hadir, lebih mendengar, dan lebih banyak mendoakan. Karena anak itu tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, sahabat muat. Mereka membutuhkan orang tua yang terus belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dalam mendidik generasi yang berakhlak mulia, sehat emosinya, kuat imannya, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan umat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam, sahabat muat, inilah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting di kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
13: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
14: Yeah.
15: Ada apa ini kanda tiba-tiba datang?
14: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
15: Belum pi. Nanti mi kalau sudah agak besar.
14: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
15: Sudah kelas 5 SD.
14: Sudah besar itu.
15: Iya betul. Hanya sama secarikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
14: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
15: Ada juga, pasti mahal itu.
14: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
15: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
14: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
15: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
14: Oke, kita sama-sama misa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
16: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
17: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
18: Min, ini kok pandangan jelek ya?
17: Ada yang bisa dibantu, Pak?
18: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
17: Halo, Pak.
18: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
17: Halo? Iya, halo?
19: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
20: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
19: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
20: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
21: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
20: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
19: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
20: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
19: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
14: Tapi antum kapan pi?
19: Gimana rasa nasi kebulinya?
22: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
19: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
22: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
16: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
23: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
16: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang. Supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
0: La haula wa la quwwata illa billah.
4: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tabrani dan Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
5: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini. Ya.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
24: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
25: Radio Muaz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 10:42 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali mengingatkan saat ini kita tengah berada di bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan yang menjadi penanda awal tahun dalam kalender Hijriyah ini bukan sekedar pergantian angka dan waktu, tetapi juga momentum untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya Muharram itu termasuk dalam 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di surat Taubah ayat 36, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, sahabat Muat, seringkali kita memasuki tahun baru Masehi. Banyak orang membuat target dan resolusi. Namun sebagai seorang muslim, Muharram juga layak dijadikan momen untuk evaluasi diri. Sudah sejauh mana sih ibadah kita selama ini, selama setahun terakhir ini? Sudahkah sholat kita semakin khusyuk? Sudahkah Al-Quran menjadi teman harian kita? Ataukah kita masih banyak mengabaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita? Nah, sahabat Muat, mumpung kita masih berada di bulan atau di awal tahun Hijriah, maka mari kita mulai dengan langkah-langkah sederhana namun bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tips pertamanya untuk mengisi bulan Muharram ini adalah kita perbanyak puasa sunnah, khususnya puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Kemudian tips berikutnya, jadikan Muharram sebagai awal untuk membangun kebiasaan membaca Al-Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat. Kemudian konsisten dalam amal lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tetapi tidak berkelanjutan. Tips selanjutnya, perbanyak istighfar dan taubat. Tahun baru Hijriah adalah waktu yang tepat untuk membuka lembaran baru dengan memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Kemudian yang berikutnya adalah tingkatkan sedekah dan kepedulian kepada sesama. Kita tidak harus menunggu kaya dulu untuk berbagi, karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas, maka akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Muat, luangkanlah waktu kita untuk membuat target ibadah yang realistis. Misalnya kita menjaga sholat berjamaah, memperbaiki bacaan Al-Quran, menghafal surah-surah pendek, atau membiasakan sholat tahajud sekali dalam sepekan. Ya, target yang sederhana namun konsisten itu seringkali lebih berhasil daripada target besar yang hanya bertahan beberapa hari. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, jangan biarkan Muharram berlalu begitu saja tanpa makna. Jadikanlah bulan yang mulia ini sebagai titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah, lebih baik akhlaknya, lebih kuat ibadahnya, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Saudaraku seiman, berikutnya di kesempatan kali ini kita dengarkan pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Ahmed Al-Nufais Hafizahullah Ta'ala, beberapa surah di Juz 28. Tetap di 94,3 FM, Barakallahu Fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allah.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
5: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
4: Memangnya ada, kah?
5: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
6: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
7: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
10: Zuhud itu apa?
9: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100.000 di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100.000 dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muadz bin Jabal.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة عن

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hambaku, hambaku, masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
2: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70.
1: Umur umatku
2: hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
1: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi. Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi.

0: umur kita yang produktif tidak lebih daripada 30 atau 25 tahun.
1: Yang bisa kita gunakan untuk bersahabat, namun untuk kebaikan. Yang bisa kita gunakan untuk berteman, tapi bukan untuk menyeret kita ke dalam murka Allah.
0: Murka Allah.
1: Kita perlu perhitungan. Karena dia

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz Min Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Mu'adz di pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11.31 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, di tengah kesibukan aktivitas kita, tuntutan pekerjaan, urusan keluarga, hingga berbagai persoalan kehidupan yang kita hadapi setiap hari, ada satu amalan yang tidak boleh pernah kita abaikan, yaitu sholat. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga menjadi tiang agama kita, penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya, sekaligus sumber ketenangan bagi hati yang sedang gelisah. Betapa banyak masalah hidup yang terasa ringan ketika kita mendekat kepada Allah melalui sholat yang khusyuk dan penuh dengan penghayatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Karena itu saudaraku seiman, sudah sepantasnya kita senantiasa menjaga sholat, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, saat sehat maupun sakit, saat semangat maupun ketika hati sedang lemah. Sebab sholat adalah kebutuhan rohani yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, untuk menambah keimanan kita dan mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga ibadah yang agung ini, maka kita akan mendengarkan ceramah singkat yang dibawakan oleh Al-Ustaz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala dengan judul Jangan Tinggalkan Sholat. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
4: Jamaah, ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Kalau orang tua mendapati anaknya berzina, maka anak yakin dia akan melakukan tindakan yang sangat keras sekali. Lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa itu suatu hal yang remeh. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang mencuri muslim mungkin, minum khamr mungkin, tapi muslim gak sholat, diperselisihkan keislamannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia sudah kafir, berhak dibunuh sebagai bentuk hukuman atas kemurtadan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Wallahi jemaah, tugas orang tua ada di mana anaknya? Kemana mereka? Apakah sudah orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan sholat? Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat, suruh istrimu, anakmu sholat, dan sabar ketika engkau menyuruh mereka sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat ini rukun Islam yang kedua. tiangnya agama, diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Istrinya gak sholat, anaknya gak sholat, dia biarkan semua itu. Ahibati fillah, berapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki, naik motor, pulang sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika mau keluar rumah dia pasang kancingnya sendiri, kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya orang yang memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini, melihat kemungkaran ini terjadi? Allah membuka pintu taubatnya lebar-lebar. Allah mengatakan walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an. Taubat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang nunggu datangnya ajal. Ketika datang kematian kepadanya, inni tubtu al'an, sekarang aku taubat. Enggak ada. Wallahi jamaah, kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan ini. Ketika ajal tiba, engkau hanya bisa menangis, menyesal, berteriak karena mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Jalla Jalaluh. Lihat kewajiban sholat ini. Orang dalam kondisi sakit tetap wajib sholat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dia enggak bisa tayamum, ditayamumi. Bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan najis? Bersihkan. Karena ada orang-orang ketika sakit masuk rumah sakit sepekan, dua pekan, sebulan tidak sholat. Keluarganya tidak mempedulikan sholatnya dia. Keluar. Sebagian mengatakan, nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sembuh? Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit bangkai. Bila menurut pendapat ulama yang mengatakan kafir, dalam mazhab Hambali, ketika mati gak perlu disolatin. Hidup bila mau sholat, masa kita suruh nyolatin dia ketika dia mati? Jangan dikuburkan di kuburan orang-orang Islam, bikinkan jurang buat dia. Gak main-main jemaah. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat. Haibati fillah, Allah mengatakan hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, khususnya salat yang pertengahan, salat asar, dan berdirilah beribadah dalam kondisi tunduk penuh kekhusyuan kepada Allah Jalla Jalaluh. Walhamdu lillahi rabbil alamin.
5: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Halo Sobat Fitness.
7: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
8: Eh Pis, apa kau bikin itu?
7: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
8: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
7: Anu beh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
8: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'az Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
9: Kini telah hadir Mu'az Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'az Bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan professional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional, Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muas Gym Club. Muas Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
7: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
10: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
11: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Muats adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muats Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Muats memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Muats terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Muats, beralamat di lantai 2 Muats Gym Club, Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Muats, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Muats, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muats, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuats.com atau Facebook dan Instagram Laziz Muats. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Muats.
12: Radio Muats bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Takutlah kepada Allah
14: pada saat Anda sedang sendiri.
13: Takutlah kepada Allah
14: pada saat tidak ada yang melihat.
15: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
13: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
14: berhentilah.
13: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
15: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
16: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
15: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
16: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
17: Apa yang kamu lakukan?
15: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
16: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
15: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
16: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun.
17: Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
16: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun.
17: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
15: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
17: Hidup di dunia hanya sebentar.
15: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
17: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
16: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
15: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
16: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
17: Hai jiwa yang keluar.
16: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
15: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabatmu dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda. Tidak terasa saat ini kita telah memasuki waktu salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu, saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas di Radio Muaz bin Jabal saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan amalan dan ibadah kita semuanya. Dan sekaligus saya Ibrahim Jabar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Takaran-takaran zakat yang diketahui dengannya nisab zakat berbeda satu dengan yang lainnya. Apa yang menjadi patokan atau pegangan untuk mengetahuinya di zaman sekarang ini, di mana para ulama kita berbeda pendapat tentang batasannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pegangan atau patokan dalam hal ini ialah so' Nabi SAW, yaitu 5/3 liter iraqi dan 4 raupan kedua tangan berukuran sedang dan penuh, sebagaimana yang telah dinaskan oleh para ulama dan ahli bahasa. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Penilaian terhadap seseorang bahwa ia itu fakir berbeda dari waktu ke waktu. Maka apakah batasan fakir itu? Dan jika terbukti bagi orang yang telah mengeluarkan zakat bahwa ia telah memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak, apakah ia mengeluarkan zakatnya lagi? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Seorang fakir diberikan dari zakat sejumlah yang cukup baginya untuk setahun penuh. Dan jika terbukti bagi orang yang mengeluarkan zakat bahwa orang yang diberi zakat itu bukanlah orang fakir, maka tidak wajib atasnya untuk mengqadha atau mengulangi jika orang yang telah diberi zakat itu pada lahiriahnya fakir. Berdasarkan hadis sahih yang menerangkan bahwa seseorang pada zaman dahulu pernah memberi sedekah kepada seseorang yang ia kira fakir, lalu ia bermimpi bahwa orang itu kaya, maka ia berkata, Allahumma lakal hamdu ala ghani. Ya Allah, bagimu segala pujian, sedekahku diterima oleh orang kaya. Dan sungguh Nabi SAW menyetujui hal itu dan mengabarkan bahwa sedekahnya telah diterima. Telah ditegaskan dalam ilmu usul fikih bahwa syariat atau hukum kaum yang sebelum kita menjadi syariat kita juga bila tak ada perbedaan dengannya. Dan karena Nabi SAW didatangi dua orang, keduanya meminta sedekah atau zakat, sedangkan beliau melihat keduanya berbadan sehat dan kuat, lalu bersabda, jika kamu berdua mau, maka aku akan berikan kepadamu berdua, tetapi tidak ada bagian padanya zakat ini bagi orang kaya, dan tidak pula bagi orang kuat lagi bekerja. Karena mengecek kebutuhan orang fakir dari segala sisinya itu sangat sulit dan memberatkan, maka dipandang cukup dengan melihat kondisi lahiriahnya atau kondisi umum saja, dan pengakuannya sebagai orang fakir jika memang pemberi zakat melihat tak ada penyelewengan, dengan didukung penjelasan secara syar'i kepada penerima zakat tentang hadis di atas bila ia ternyata kuat dan mampu bekerja. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan zakat? Apakah ada perbedaan antara orang yang meninggalkannya karena mengingkarinya dengan orang yang meninggalkannya karena bakhil atau pelit atau meremehkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Segala puji baginya, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Pada hukum orang yang meninggalkan zakat, ada rinciannya. Jika ia meninggalkannya karena mengingkari hukum wajibnya, sedang ia mampu, maka ia kafir sesuai dengan ijma, kesepakatan para ulama. Sekalipun ia mengeluarkan zakat, selama masih mengingkari kewajibannya. Adapun, jika ia meninggalkannya karena bakhil atau ada unsur malas, maka ia dinilai fasik, telah melakukan dosa besar, dan ia masuk dalam masyiatullah, yakni kehendak Allah. Jika mati dalam keadaan seperti itu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik itu, barang siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Al-Quran yang mulia dan sunnah mutawatirah yang suci telah menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zakat diazab pada hari kiamat dengan hartanya yang ia tidak keluarkan zakatnya. Kemudian ia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Berikut ini adalah ancaman bagi orang yang tidak mengingkari wajibnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin 'alim yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam." فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak menafkahkannya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu." Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. Dan hadis-hadis sahih dari Nabi SAW sejalan dengan Al-Quranul Karim tentang orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Hal ini ditunjukkan dalam sunnah bahwa akan diazab orang yang memiliki binatang ternak, baik unta, sapi dan kambing, yang tidak dikeluarkan zakatnya dengan binatang ternak itu sendiri pada hari kiamat. Sedangkan hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat dan barang dagangan sama dengan hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Karena uang dan barang dagangan sama dengan emas dan perak serta menempati kedudukannya. Adapun orang yang mengingkari wajibnya zakat, maka hukum mereka adalah sama dengan hukum orang-orang kafir. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama di neraka dan azab mereka di dalamnya kekal selama-lamanya, seperti seluruh orang kafir. Berdasarkan firman Allah,

0: Lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 37. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah hukum zakat fitrah itu? Apakah diharuskan sampai pada nisab? Apa jenis-jenis yang dikeluarkan itu tertentu? Jika demikian, apa saja? Apakah wajib atas seseorang laki-laki untuk mengeluarkan bagi anggota keluarganya, termasuk istri dan pembantu? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim, baik besar ataupun kecil, pria ataupun wanita, merdeka ataupun budak. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum. Wajib atas pria dan wanita, kecil dan besar, merdeka dan budak dari umat Islam. Dan beliau menyuruh untuk dikeluarkan sebelum orang keluar untuk sholat Idul Fitri. Hadis muttafaqun alaih. Tidak ada padanya batasan nisab, tapi ia wajib atas setiap diri seorang muslim dan anggota keluarga rumahnya, dari anak, istri, sampai budak-budaknya, jika memang ada kelebihan makanan mereka pada hari dan malam itu. Adapun pembantu yang digaji, maka zakatnya dari dirinya sendiri, kecuali jika majikannya bersedekah dengannya, atau ia mensyaratkan hal itu kepada majikannya. Adapun pembantu yang berstatus budak, maka zakatnya termasuk kewajiban tuannya, sebagaimana hadis di atas. Dan yang wajib dikeluarkan ialah makanan pokok negeri itu, baik itu berupa kurma, gandum atau sejenisnya, jagung atau yang lainnya, menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mensyaratkan satu jenis tertentu dalam hal ini. Juga karena ia hanya bernilai hiburan, maka tidak boleh seorang muslim menghibur dengan selain makanan pokoknya. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian tanah perkebunan, para pemiliknya hanya mengandalkan pada hujan, atau sawah tak ada hujan. Apakah hasil perkebunan itu ada zakatnya? Apakah ia berbeda dengan kebun yang diairi dengan mesin atau motor? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Perkebunan, biji-bijian, dan buah-buahan seperti korma, kismis, gandum, dan sejenisnya yang disiram dengan air hujan, sungai, atau mata air yang mengalir, maka padanya kewajiban zakat 1/10. Dan yang disirami dengan mesin atau lainnya, maka padanya kewajiban zakat separuh dari 1/10. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada perkebunan yang disirami oleh langit atau hujan ada kewajiban zakat 1/10, dan yang disiram dengan alat atau timba 1/5. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz.
3: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Eh, ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10.000 Ji.
5: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan, tolong PTF dulu ke sini, saya sebut nah. 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis

0: Muats.
1: Buat apa ini?
0: Buat bangun rumah layak huni.
1: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
0: Bisa toh, insya Allah.
2: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Binjabal, Kendari.
1: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
0: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
1: Nah, kenapa begitu?
2: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
3: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'ath Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'ath Medical Center.
4: Radio Mu'ath Binjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: قدوات نبوية.
6: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
7: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
5: قدوات نبوية.
6: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
7: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
7: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
8: An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
7: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
9: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
10: Assalamualaikum, kefahalu deng.
11: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
12: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
10: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
12: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
10: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
12: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
10: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
13: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Orin
14: nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
15: Labbaik Allahumma labbaik.
16: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
17: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Ustadz menjawab.
19: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
20: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
21: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
22: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
23: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
24: Apakah setiap orang yang tidak tahu sudah pasti tidak berdosa? Enak banget kalau gitu. Saya jadi ingat tahun 2005 itu ada kakek-kakek datang ke saya, orang sudah sekitar 50 tahunan lah. Apa kata dia? Ustaz, saya memilih untuk tidak menuntut ilmu. Kenapa, Pak? Sekarang saya mau tanya sama Ustaz, kalau saya tahu itu maksiat kemudian saya lakukan, dosa enggak? Dosa. Kalau saya tidak tahu dosa enggak dosa kan? Mendingan saya enggak menuntut ilmu. Orang yang tidak tahu itu ada dua keadaan. Ada yang sengaja enggak mau tahu. Dan ada yang ada keinginan untuk menuntut ilmu. Orang yang sengaja enggak mau tahu, enggak mau menuntut ilmu, enggak mau peduli sudah. Enggak taunya dia enggak dimaafin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau fasilitas ilmu sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada udzur. Makanya Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala, qad ja'ana nadhir." Setiap kali penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, maka penjaga api neraka itu dari kalangan malaikat berkata, "Bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan?" Kata mereka, benar, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Ya salah siapa? Sudah datang. Kenapa kamu tidak mengimaninya? Allah berfirman, faman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, wa ya rab, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan aku buta ya Allah, sementara engkau telah aku jadikan engkau sementara aku di dunia dalam keadaan aku melek bisa lihat, tapi kenapa di hari ini aku buta ya Allah? Apa kata Allah? Dengarkan jawaban Allah. Kadzalika ka'atatka ayatuna fanasitaha. maka dalika al-yawma tunsa. Demikianlah. Dahulu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya, dan hari ini kamu akan ditinggalkan juga. Seakan Allah mengatakan, sudah datang kan kepada kamu ayat-ayat kami, sudah datang kan kepada kamu Rasul, kenapa kamu tinggalkan? Inilah ya akal Islam, nasib orang-orang yang gak mau tahu dan dia sengaja gak mau tahu. Maka orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaafkan siapa? Pertama, orang yang sudah berusaha menuntut ilmu, tapi kan kata keterbatasan ilmu pasti ada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Antum misalnya Masya Allah udah nuntut ilmu, tapi kan gak semua hukum antum kuasai, ya gak? Gak semua permasalahan antum tahu, ya kan? Ketika antum jatuh kepada ketidaktahuan, ya sudah Allah maafkan, karena kita sudah menuntut ilmu kok. Atau yang kedua, orang yang hidup di pedalaman sama, tidak ada ilmu, tidak ada ulama, dan tidak ada yang memberikan peringatan, maka yang seperti ini ya termasuk ahlul fatrah kata para ulama. Ya. Nah, seperti ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi tidak setiap tidak tahu itu sudah pasti tidak dosa. Tidak tahu bisa jadi berdosa karena dianya enggak mau tahu.
0: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan, karena memang benar yang saya baca dari fatwa para ulama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram, kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat, ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam, sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir, mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi SAW, dan ketika seorang sudah mulai kagum, maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
1: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
2: Ah, ceritanya gimana, Pak?
1: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko.
2: Ruko.
1: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
2: Tanah wakaf.
1: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
2: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
1: Setahu saya untuk masjid, untuk masjid.
2: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi. Dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya status masjid? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'alil Qadha, Ahkamul Masajid fil Fikil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid. Harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
3: Ustadz, apakah ada tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar?
6: Sebenarnya Lailatul Qadar, kata para ulama, ya, Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Yang jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan, artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi yang jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak dia apa-apain ya, percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah, itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil, ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya. Ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih, Ibnu Mas'ud ditanya. Ya Ibnu Mas'ud, kapan, bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Ibnu Mas'ud, yaqumul haula kullahu. Sudah dia salat malam tiap setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dia jengkel, dia bilang, sudah kamu salat malam tiap hari setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang, kalau mau ketemu Lailatul Qadar, salat malam setahun penuh. Kata Ubay bin Ka'ab, apa namanya? Ghafarallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyel makanya dia apa namanya, jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibu Ubay bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan, saya bertemu Lailatul Qadar, kemudian besoknya saya sujud di atas tin wal wama, di atas tanah dan air. Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW sholat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar. Ya. Berikutnya terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Nah, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut, dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar atau bagaimana, wallah alam bisawab, tidak ada tanda-tanda khusus. Ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya, besoknya matahari tidak terlalu apa? Redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk, kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia khusyuk, lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya pada Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah, dan nanti setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut.
5: Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat minta ampunan pada Allah? Saya takut sisa kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja. Makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama, saya yakin. Coba tanya diri Anda sendiri selama 40 tahun ini sebelumnya. Pernah enggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA? Atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah? Atau ada teman-teman yang menasihatin? Atau ada paman yang menasihatin? Itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit nyuruh kita sholat. Enggak. Wahyu turun, peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadanya Allah tapi dengan keadilannya, artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, hanya alhamdulillah, syukur. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal enggak sempat tahu, enggak sempat nyesal. Kita enggak tahu, insya Allah Allah panjangkan umur Anda, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, kita enggak tahu. Kuasa Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang, gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. Lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa-dosa Anda.
7: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
8: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
9: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
11: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
12: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
11: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
12: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
11: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
25: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
26: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip apa? Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru, soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
27: Absen kok dititip? Emang justip?
28: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu harus, termasuk diantaranya Amin berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja ke kantor atau pulang lebih kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah ancam dengan kecelakaan. Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja untuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
29: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
30: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
31: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
2: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
3: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada, kah?
3: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, "Laqad farratna fi qararita katsira." Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

0: جلود ولهم مقامع من حديد.
1: راديو مواتس بن جبال 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Khataliman sahabat muadz dimanapun anda berada, masih menemani sahabat muadz sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan sahabat muadz dimanapun anda berada, akhir-akhir ini cuaca di sekitar kita sering diwarnai dengan turunnya hujan. Ada mungkin yang merasa senang karena udaranya menjadi lebih sejuk, tanaman juga mendapatkan pasokan air, dan kebutuhan air masyarakat tercukupi. Namun tidak jarang juga kita mendengar keluhan, bahkan celaan terhadap hujan karena dianggap mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, sebagai seorang muslim, kita tentunya perlu berhati-hati nih dalam menyikapi setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebab jangan sampai kita lupa ya bahwa hujan ini pada hakikatnya adalah salah satu bentuk rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syu'ara misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yunazzilul ghaita min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Wahuwal waliyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Dan juga di dalam Quran surah Qaf ayat 9 misalkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Karena itu sahabat semua dimanapun anda berada, ketika hujan turun, seorang mukmin ya tidak diperintahkan untuk mencela atau mengeluh terhadap hujan. Justru seharusnya kita berbahagia karena rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita sebuah doa ketika hujan turun. Dan semoga sahabat Mas bisa menghafalkannya. Doanya adalah ketika hujan turun kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Perhatikan sahabat umat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan umatnya untuk mencela hujan, tetapi justru mengajarkan kita agar memohon keberkahan dan manfaat dari hujan yang turun. Bahkan disebutkan juga di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku dan ada yang kufur. Adapun yang mengatakan kami diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka ia beriman kepada-Ku. Sedangkan yang mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan itu, maka ia kufur kepada-Ku. Dan hadis ini mengajarkan bahwa hujan hendaknya disandarkan kepada rahmat dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dicela apalagi dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Sahabat teman dimanapun anda berada, boleh jadi hujan memang membuat perjalanan kita sedikit lebih lambat. Aktivitas mungkin tertunda, atau pakaian yang tadinya seharusnya sudah mau kering tapi menjadi basah kembali. Namun di saat yang sama, kalau kita netral ya, kalau kita meluaskan pandangan kita, di saat yang sama ada petani yang bersyukur karena tanamannya menjadi mendapatkan kehidupan,

0: mendapatkan air. Ada sumber air yang kembali terisi. Ada udara yang menjadi lebih bersih. Dan ada banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memperoleh manfaat dari turunnya hujan ini. Karena itu marilah kita ubah keluhan kita menjadi doa. Ubah celaan menjadi rasa syukur. Dan ubah ketidaksabaran kita menjadi kesempatan untuk melihat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun di langit. Dan janganlah kita menjadi hamba-hamba yang egois. Haruslah kita menjadi hamba-hamba yang lapang dadanya menerima segala sesuatu dengan pandangan yang terbuka luas. Sahabat Mau, dimanapun Anda berada menemani waktu siang, sahabat Mau sekalian akan kembali hadir di ruang dengar sahabat Mau, program Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
3: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
5: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
0: Kembali berjumpa dalam kesempatan siang hari ini dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Sahabat semua dimanapun Anda berada, di zaman sekarang mungkin kita dengan mudah sudah gampang sekali menemukan orang pintar, orang yang memiliki kecerdasan di tingkat tertentu, orang yang kreatif. Tapi saat ini sulit sekali menemukan orang yang jujur. Nah, di kesempatan siang hari ini, semoga melalui kisah dari salah seorang sahabat ini, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kita seharusnya menanamkan kejujuran di hati kita. Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim itu harusnya jadi orang yang pertama ya untuk belajar kejujuran. Yaitu kisah dari salah seorang sahabat Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, di mana beliau radhiyallahu anhu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap umat memiliki seorang yang terpercaya, dan beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang paling terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Bagaimana kisah selengkapnya kita akan cari tahu bersama, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah beliau terutama tentang sifat kejujuran beliau. Bagaimana beliau bisa memiliki sifat amin, terpercaya. Oleh karena itu jangan kemana-mana dan langsung saja kita dengarkan bersama Kisah Menawan Sang Teladan berikut ini.
5: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
6: Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bagi setiap umat ada orang kepercayaannya, dan orang kepercayaan dari umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya bersih lagi elok, pandangan matanya mempesona, tubuhnya kurus tinggi, kulit pipinya tipis, menyenangkan bagi yang melihatnya dan menenteramkan hati yang menjumpainya. Di samping itu, dia lemah lembut dalam pergaulan, sangat rendah hati, sangat pula rasa malunya. Namun bila keadaan genting dan membutuhkan perhatian sungguh-sungguh, dia menjadi seekor singa nan garang. Dia laksana mata pedang yang berkilat-kilat karena ketajamannya. Dia adalah orang yang terpercaya dari umat Muhammad Al-Quraisy. Orang-orang biasa memanggilnya Abu Al-Jarrah. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata tentangnya, ada tiga orang Quraisy yang bercahaya wajahnya, yang baik budi pekerti dan sangat rasa malunya. Bila bicara, tak pernah berdusta. Dan bila diajak bicara, tak pernah mendustakan apa yang dibicarakan. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Uthman ibn Affan, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah radhiyallahu an termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu golongan pertama yang masuk Islam. Dia memeluk Islam sehari setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan As-Siddiqlah yang mengajaknya bersama Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Mad'un, Arqan ibn Abil Arqam. Mereka berempat menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Merekalah sendi-sendi pertama yang menjadi pondasi bangunan Islam yang agung dan kokoh. Dalam kehidupannya, Abu Ubaidah mengalami ujian yang amat pedih, seperti yang dialami kaum muslimin Mekah lainnya. Dia mengalami siksaan-siksaan jasmani dan rohani yang tak pernah dialami oleh penganut agama lain di muka bumi ini. Namun ketabahan hatinya begitu mengagumkan. Perkataan dan perbuatan Abu Ubaidah telah menjelaskan keikhlasannya dalam menghadapi segala cobaan karena Allah dan Rasulnya. Namun demikian, cobaan yang menimpa Abu Ubaidah radhiyallahu an dalam perang Badar telah melampaui batas yang bisa dibayangkan manusia. Al-Kisah. Abu Ubaidah terjun dalam kancah perang Badar yang tak gentar akan maut. Keberaniannya menakutkan kaum musyrikin Mekah. Maka jagoan-jagoan mereka yang berkuda selalu menghindar bila bertemu muka dengannya. Tapi ada satu orang yang berani menghadang setiap langkah Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah sendiri selalu berusaha menjauh menghindarkan dirinya. Makin gencar serangan orang tersebut, makin jauh Abu Ubaidah menghindar. Dan demikianlah, orang itu menjadi perisai hidup yang mampu bagi kawan-kawan musyriknya. Akhirnya, Abu Ubaidah merasa kesal dan tak mampu lagi bersabar lebih lama. Diayunkan pedangnya kuat-kuat, menebas kepala orang itu sampai tubuhnya terbagi menjadi dua. Dia jatuh tersungkur, tak bergerak-gerak lagi. Wahai pendengar yang budiman, jangan berusaha menebak siapa lawan Abu Ubaidah yang satu ini. Saya telah mengatakan kepada Anda bahwa ujian yang harus disandangnya teramat besar. Barangkali kepala Anda terasa pecah bila saya katakan bahwa orang yang tewas mengenaskan di tangan Abu Ubaidah tersebut adalah Abdullah ibn Jarrah, ayahandanya sendiri. Sungguh, sekali-kali Abu Ubaidah radhiyallahu an tidaklah membunuh ayahnya, melainkan membunuh kemusyrikan yang ada pada diri ayahnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan peristiwa dahsyat ini dalam firman-Nya yang mulia.

kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dari orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka yang benar-benar beriman itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan dalam dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang hal demikian tidak menakjubkan bila terjadinya bukan pada Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, keikhlasan batinnya, serta amanahnya terhadap umat sudah mencapai puncaknya yang paling tinggi. Muhammad ibn Ja'far mengisahkan, beberapa utusan dari golongan Nasrani menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Abu Qasim, utuslah seseorang dari sahabat Anda agar menjadi penengah kami dalam berbagai masalah harta benda yang kami persengketakan. Sesungguhnya kaum muslimin mendapatkan kepercayaan dari kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Datanglah kembali nanti petang. Aku akan mengutus seseorang yang paling jujur dan kuat jiwanya." Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, setelah mendengar janji Rasulullah kepada orang-orang Nasrani itu, aku segera pergi ke masjid untuk sholat zuhur lebih awal. Sesungguhnya aku sama sekali tak menginginkan jabatan itu, kalau tidak karena ingin terpilih sebagai orang yang dianggap jujur dan teguh jiwanya oleh Rasulullah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam usai mengimami salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha menonjolkan diri agar beliau melihatku. Namun pandangan beliau terus berputar sampai akhirnya berhenti pada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Beliau memanggilnya lalu berkata, "Pergilah engkau bersama mereka ini, utusan Nasrani. Tengahilah perselisihan di antara mereka." Abu Ubaidah radhiyallahu an memang tidak hanya seseorang yang jujur, melainkan juga kuat. Itu sudah terbukti dalam banyak peristiwa. Pernah ketika Rasulullah mengutus sekelompok sahabatnya untuk mengadakan pengintaian terhadap kafilah Quraisy dengan Abu Ubaidah sebagai pemimpinnya. Bekal yang mereka bawa cuma sekantong kurma, tak lebih dari itu. Abu Ubaidah kemudian membaginya kepada anggota kelompoknya.

0: tiap orang satu. Mereka menghisap-hisap kurma bagiannya, bagi seekor seorang bayi menghisap susu ibunya. Kemudian meminum air biasa. Dengan demikian itu, mereka bisa bertahan sehari semalam. Dalam perang Uhud, kaum muslimin untuk pertama kalinya mengalami kekalahan dari musyrikin. Mereka berteriak-teriak, "Tunjukkan padaku di mana Muhammad berada. Tunjukkan padaku di mana Muhammad." Abu Ubaidah radhiyallahu an adalah satu dari 10 orang yang membentengi Rasulullah dari anak-anak panah musuh. Dalam perang ini, Rasulullah terkena anak panah di gigi depannya. Dahi beliau terluka dan pipi beliau tertancap ujung besi dari topo bajanya. Abu Bakar As-Siddiq hendak mencabutnya. Tetapi Abu Ubaidah memohon agar dia saja yang melakukannya. Khawatir menyakitkan Rasulullah, bila besi itu dicabut dengan tangan, Abu Ubaidah menggunakan giginya. Ditariknya besi itu dengan hati-hati sekali. Bersamaan dengan tercabutnya benda tersebut dari pipi Rasulullah, gigi depan Abu Ubaidah tanggal satu. Selanjutnya dia menggigit besi yang kedua, dan giginya pun tanggal satu lagi. Abu Bakar berkomentar, "Abu Ubaidah menjadi manusia yang lebih baik dengan tanggalnya dua gigi depannya, atas dan bawah." Abu Ubaidah mengikuti semua peperangan Rasulullah sejak mula pertama bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya beliau. Dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, pada hari kaum muslimin berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebelumnya Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, "Ulurkan tangan kanan Anda. Aku akan membaiat Anda. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat ada orang kepercayaannya. Dan Anda adalah orang kepercayaan dari umat ini." Jawab Abu Ubaidah, "Sekali-kali aku tidak akan mendahului seseorang yang telah diperintah Rasulullah untuk menjadi imam dalam sholat. Abu Bakar adalah imam kita dalam sholat hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat." Akhirnya Abu Bakar As-Siddiqlah yang dibaiat menjadi khalifah pertama, dan Abu Ubaidah adalah sebaik-baik penasehat dalam kebenaran dan teman dalam kebajikan bagi khalifah. Saat Abu Bakar berwasiat agar memilih dan membaiat Al-Faruq sebagai khalifah sesudahnya, Abu Ubaidah juga mendukung penuh. Dia taat dan tunduk pada setiap perintah Khalifah Umar, kecuali sekali saja. Tahukah Anda, wahai para pendengar, dalam masalah apakah itu? Waktu itu Abu Ubaidah berada di Syam dan memimpin kaum muslimin dengan hasil kemenangan yang satu ke kemenangan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menaruh pada tangannya kekuasaan atas seluruh Syam sampai daerah Al-Furat bagian timur serta Turki bagian utara. Negeri Syam sedang dilanda wabah sampar yang ganas. Rakyat belum pernah mengalami wabah sampai separah itu, yang menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Ubaidah sebagai berikut. Aku punya keperluan yang tidak boleh tidak, kecuali Anda yang harus mendampingi di sini. Bila surat ini sampai kepada Anda malam hari, kuharap Anda berangkat tanpa menanti pagi. Dan bila surat ini sampai pada siang hari, janganlah menunda hingga malam tiba. Menerima surat perintah ini, Abu Ubaidah radhiyallahu an menuliskan surat balasannya. Dalam suratnya beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah memahami keperluan Anda. Tetapi aku sedang berada di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang ditimpa malapetaka di Syam ini. Dan tidak patut aku menyelamatkan diri sendiri. Aku tidak mau meninggalkan mereka sampai Allah menjatuhkan takdirnya atas diriku dan mereka. Bila surat ini telah sampai di tangan Anda, bebaskanlah aku dari perintah Anda dan izinkanlah aku tetap tinggal di sini." Setelah membaca surat tersebut, Umar ibn Khattab radhiyallahu an menangis terseduh-seduh sampai orang-orang yang ada di sekelilingnya bertanya dengan gugup, "Apakah Abu Ubaidah wafat wahai Amirul Mukminin?" "Tidak," jawab sang khalifah, "tetapi kematian itu dekat kepadanya." Dugaan Umar tidak meleset. Tak lama kemudian Abu Ubaidah tertular penyakit sampar sampai merenggut nyawanya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia berpesan kepada sekalian pasukannya, "Saudara-saudara, aku ingin meninggalkan pesan yang bila kalian mengikuti, niscaya akan selalu dalam keadaan baik. Yang pertama, laksanakanlah sholat 5 waktu. Dan yang kedua, berpuasalah pada bulan Ramadan. Yang ketiga, lakukanlah ibadah haji. Keempat, berumrahlah. Dan yang kelima, saling berwasiatlah satu dengan yang lain. Yang keenam, patuhlah kepada pemimpin. Jangan mengkhianati mereka. Dan yang ketujuh, jangan terperdaya oleh dunia. Sesungguhnya andai pun ada manusia yang hidup sampai usia 1000 tahun, dia tetap akan menemui kematian seperti yang kalian saksikan ini." Sejenak kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu an berpaling kepada Mu'adz ibn Jabal. Katanya, "Wahai Mu'adz, pimpinlah kaum muslimin dalam sholat mereka." Lalu keluarlah ruh suci Abu Ubaidah dari tubuh kasarnya. Mu'adz segera berdiri dan berkata, "Wahai saudara-saudara, kalian telah dikejutkan oleh kematian seseorang. Yang demi Allah, aku belum pernah melihat orang yang seperti dia. Dia baik, jauh dari kedengkian dan kejahatan hati, lebih mencintai akhir kehidupannya dan tulus mengabdikan diri demi kepentingan umum. Mohonkanlah ampun dan rahmat kepada Allah untuknya. Semoga Allah mengasihi kalian." Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Mu'adz Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: حضرات السادة يرجى الانتباه.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
7: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
10: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Khotib Ilman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih di Radio Mu'adz bin Jabal menemani waktu siang sahabat Mu'adz sekalian. Dan di bulan ini sahabat Mu'adz, tidak terasa kita sudah alhamdulillah menginjakan kaki di tanggal 7 Muharram tahun 1448 Hijriah, yang mana ini berarti kita kurang lebih 2 hari lagi menginjakan kaki bismillahi ta'ala di tanggal 9 Muharram dan juga 10 Muharram. Dan tentu di tanggal kedua tanggal ini merupakan 2 hari yang jangan sampai kita lewatkan untuk tidak berpuasa di dalamnya sahabat Mas, karena tentunya ada keutamaan yang kalau kita lewatkan, sayang sekali kita akan rugi. Karena di tanggal itu, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa adapun pada hari Asyura, aku memohon kepada Allah agar puasa tersebut bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1976 dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan sahabat Mas bahwa di kedua hari ini ada keutamaan yang begitu besar. Ini adalah kesempatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, amalan sederhana tetapi pahalanya luar biasa. Karena itu mari kita niatkan untuk tidak melewatkan puasa Tasu'a dan Asyura di bulan ini sebagai bentuk syukur dan upaya meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankannya dan menerima amal ibadah kita. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: 94,3 FM. Radio Muadz bin Jabal.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muadz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
13: Quran for Kids.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Adik-adik yang soleh-soleh, alhamdulillah kembali menemani adik-adik sekalian di kesempatan program Quran for Kids di siang hari ini. Dan kembali kita akan belajar bersama masih dalam pembahasan Quran surah Al-Zalzalah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang hari kiamat, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua informasi mengenai keadaan hari kiamat nanti. Bahwa bumi pada hari kiamat akan berguncang begitu dahsyat. Saking dahsyatnya adik-adik, gunung-gunung bahkan yang kita lihat saat ini menjulang tinggi ke atas dan begitu kokoh akan luluh lantah menjadi dataran, saking dahsyatnya ya. Kemudian bumi akan mengeluarkan apa yang terkandung di dalamnya. Selain itu, bumi juga yang kita injak ini ternyata akan menjadi saksi. Bumi akan menceritakan atas apa yang telah terjadi di permukaannya. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua dimanapun Anda berada, dan selanjutnya di kesempatan siang hari ini kita akan masuk di pembahasan ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Pembahasannya seperti apa? Kita akan cari tahu bersama. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu murotal dari Quran surah Al-Zalzalah ini. Tepatnya akan dibacakan oleh Al-Ustaz Abu Usama Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana adik-adik, tetaplah di Radio Muadz bin Jabal bersama kami. Karena setelah ini kita akan langsung belajar bersama di ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8.
13: Quran for Kids.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
14: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat semua dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat semua sekalian dalam program Quran for Kids. Dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8 dari Quran Surah Al-Zalzalah ini. Adik-adik, mana tidak adik-adik sekalian memikirkan atau berpikir begini, kalau perbuatan yang adik-adik lakukan itu atau kita lakukan itu hanya mungkin karena perbuatan kecil atau perbuatan yang remeh temeh atau perbuatan yang mungkin tidak apa-apa kalau dilakukan menurut kita, tapi ternyata perbuatan itu walaupun sekecil apapun, walaupun sesederhana apapun, ternyata tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dihitung nilainya. Nah, di dalam Quran surah Al-Zalzalah di ayat ke-7 sampai di ayat ke-8 ini kita diajarkan atau diperingatkan akan hal ini. Jangan kita sampai remehkan perbuatan sekecil apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zahra pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zarrah di sini adalah sesuatu yang sangat kecil. Yang mungkin kita anggap sesuatu yang remeh, sesuatu yang ini paling mungkin tidak ada nilainya, tapi Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan hal kecil itu. Artinya apa adik-adik? Kalau Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan kebaikan ataupun keburukan sekecil apapun yang kita lakukan. Misalnya kita membantu ibu kita membereskan rumah, menyapa teman dengan senyum, memberi salam, memberi jalan misalkan kepada orang lain, mendahulukan mereka, atau tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi kalau kondisi hujan seperti ini, membuang sampah sembarangan tentunya dapat membuat banjir, dapat membuat selokan itu tersumbat, yang menyebabkan kemudian air tergenang sehingga banjir. Atau kita membantu teman kita yang kesulitan belajar. Maka semua itu adik-adik mungkin kelihatannya remeh, kelihatannya kecil saja, tapi ternyata tetap dicatat, terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga sebaliknya dengan perbuatan buruk, meskipun kecil tapi tetap ternyata akan dicatat. Dan apalagi kalau ini dilakukan dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-30. Pada hari ketika setiap orang melihat semua kebaikan dan keburukan yang telah dilakukannya. Dan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat ke-49, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan hadir di hadapan mereka. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, bahwa ternyata sekecil apapun itu, bahkan sekedar membuang sampah sembarangan pun, atau mungkin kita hanya senyum kepada orang, itu ternyata dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan yang sia-sia dan tidak ada keburukan sekecil apapun yang lewat begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban nantinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Teliti. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih melanjutkan pelajaran kita di ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8 ini dari Quran surah Al-Zalzalah. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putiji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Dimana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Dan alhamdulillah tadi kita sudah belajar bersama di pembahasan ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8, di mana kita diberitahukan bahwa sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, jangan kita kemudian meremehkan. Ternyata tetap dicatat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan apapun yang kita lakukan. Walaupun mungkin hanya sekedar misalkan membuang sampah sembarangan. Jadi jangan pernah bosan untuk berbuat baik, walaupun hanya hal sederhana. Dan jangan pernah meremehkan perbuatan buruk sekecil apapun juga. Dan mulai hari ini, kita harus latih diri kita adik-adik ya, untuk misalkan lebih sering tersenyum kepada orang lain, lebih cepat membantu tanpa diminta, lebih peka terhadap keadaan, kita lebih perhatian terhadap keadaan. Misalkan kita lihat ibu kita lagi kesusahan di dapur atau dimanapun itu, kita harus cepat langsung membantu. Jangan nanti tunggu dipanggil dulu, diminta dulu, tapi kita harus jadi anak-anak yang sigap, jadi anak-anak yang cekatan. Karena ingat, sekecil apapun, walaupun itu sebesar dzarrah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar atau seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar atau seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dan oleh karena itu adik-adik, melalui ayat ini kita juga diajarkan untuk selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, mencatat dengan teliti, dengan adil setiap aktivitas yang kita lakukan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jadikan diri kita anak-anak yang ringan tangannya dalam kebaikan dan jauh dari keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan mencatat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak-anak yang saleh-saleha, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua dan guru-guru kita. Sampai jumpa dalam kesempatan Quran for Kids lainnya yang insyaallah taala akan terus hadir menemani sahabat-sahabat sekalian dan juga adik-adik setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muadz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
12: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
11: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu, bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
12: Ah itu mi juga, tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
11: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
13: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
14: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
15: Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah li'Syeikh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
14: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
16: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
14: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
17: Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
18: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
0: 94,3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Khotel Liman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz kalian di siang hari ini dan kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz program kajian siang. Di tengah kesibukan kita, jangan sampai kemudian kita terlupakan untuk mengingat dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal, mengingat kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya Maha Penyayang tentunya, Maha Pengampun dan Maha Pemberrezeki, tetapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi yang berada di atas segala sesuatu dan tidak ada satupun yang menyamainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah, "Huwal 'Aliyyul 'Adzim," dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Maka mari kita arahkan hati kita untuk semakin tunduk, semakin rendah hati, dan semakin bergantung kepada Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi. Karena semakin kita merasa kecil di hadapannya, semakin besar pertolongan yang akan datang kepada kita. Dan di kesempatan siang hari ini, sahabat Muaz, kembali kita akan mendengarkan bersama lanjutan kajian kitab Aqidah Wasathiyah, yaitu sifat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan dibimbing oleh Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan bersama kajian kitab Aqidah Wasathiyah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muaz bin Jabal.
0: 94,3 FM.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati, juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan kali ini kita akan membahas salah satu sifat yang sangat mulia, yaitu sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla. Tema ini pernah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, yaitu ketika kita memaparkan dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut. Dan kali ini kita akan membahas dalil-dalil dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan hal serupa. Hanya saja salah satu perbedaan yang mencolok, ya, kalau kita perhatikan, itu dalil yang dari sunnah itu lebih sharih. Ya, dalil yang dari sunnah lebih apa? Lebih sharih. Lebih gamblang. Sehingga lebih susah untuk ditakwil. Lebih susah untuk ditakwil. Sehingga banyak di antara ahlul bid'ah, mereka melakukan penolakan dalil-dalil dari hadis dengan cara menganggap bahwa hadis inilah hadis yang tidak dipakai di dalam bab akidah. Dengan alasan inilah hadis apa? Hadis ahad. Atau bagi mereka yang punya pengetahuan tentang ilmu hadis, maka mereka akan mencari-cari celah yang menurut mereka itu menunjukkan cacatnya hadis tersebut. Jadi kalau di Bukhari dan Muslim,

itu bagi orang yang hatinya kotor, itu dia bisa memainkan. Sebagaimana kaidah-kaidah dalam usul fikih, dalam qawaid fiqhiyah, itu bagi orang-orang yang punya misi buruk di dalam hatinya, itu bisa mereka mainkan kaidah itu untuk mendukung penyimpangannya, pemahaman dia yang sesat. Sehingga jangan kaget kalau misalnya kita mendengar ada tokoh yang menyebarkan syubhat tentang pemahaman liberal atau tentang hal-hal yang serupa dengan itu mereka membawakan kaidah-kaidah usul fikih, qawaid fikih. Nah, itu pun terjadi dalam ilmu hadis, sehingga ada seorang ahli bid'ah yang sangat sangat gamblang menyebarkan kesesatannya, karena dia punya pengetahuan yang cukup dalam tentang kaidah-kaidah ilmu hadis. Diceritakan bahwa dia ini bisa mengubah hadis palsu menjadi hadis sahih, atau sebaliknya, mengubah hadis sahih menjadi hadis palsu. Maksudnya mengubah di sini adalah dia mengesankan, ya, dia mengesankan kepada umat, terutama orang-orang yang awam, bahwa hadis sahih ini adalah palsu, atau hadis palsu ini adalah sahih. Laku atau tidak? Laku bagi orang awam, tapi bagi ulama yang selevel nggak laku. Dan ulama yang selevel itu membantah, meluruskan, menjelaskan tentang permainan licik orang ini. Dan alhamdulillah ulama kita nggak diam. Jadi hadis-hadis yang sahih ini, nanti kita akan lihat bagaimana gamblangnya dan jelasnya hadis-hadis ini, itu mereka akan mainkan dengan cara yang tadi. Kalau Bukhari Muslim dikatakan itu ahad, kalau di luar Bukhari Muslim mereka akan cari-cari cacatnya. Ya kalau nyari-nyari ketemu juga. Ya. Tapi kalau orang objektif, maka dia akan menemukan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih atau minimal hadis hasan. Iqra. Nah, wa qawluhu fi ruqyatil marid, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau meruqyah orang yang sakit, Rabbuna Allahu alladhi fis samai, Tuhan kita adalah Allah, Rabb kita adalah Allah yang berada di langit. Taqaddas ismuka, maha suci nama-namamu dari hal-hal yang tidak layak. Amruka fis samai wal ard, keputusanmu ada di langit dan di bumi. Kama rahmatuka fis samai, sebagaimana rahmatmu ada di langit. Ij'al rahmataka fil ard, jadikanlah rahmatmu di bumi. Ighfir lana hubana wa khatayana, ampunilah dosa-dosa kecil kami dan dosa-dosa besar kami. Ampunilah dosa-dosa besar kami dan dosa-dosa kecil kami. Anta rabbut tayyibin, engkau lah Rabb manusia-manusia, makhluk-makhluk yang baik. Anzil rahmatan min rahmatik, turunkanlah sebagian rahmatmu. Wa syifaan min syifaik, dan sebagian kesembuhanmu. Ala halal wajah, untuk penyakit ini. Fayabra', supaya dia sembuh. Hadithun hasanun.

0: Abu Daud وغيره. Hadis ini dinilai hasan dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya. Mana syahid dari hadis ini? Rabbuna Allahu alladhi fis sama. Syahidnya ini. Rabbuna Allah alladhi fis sama. Tuhan kita adalah Allah yang di langit. Ini susah sekali untuk diapain? Untuk ditakwil. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sedemikian gamblangnya mengatakan Rabbuna Allah alladhi fis sama. Ya, alladhi fis sama. Tuhan kita adalah Allah yang di langit. Kalau riwayat atau ayat-ayat Al-Quran, mereka masih main takwil. Ya. Mereka masih main takwil. Misalnya, ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah di langit, maka mereka akan takwilkan bahwa bukan Allahnya yang di langit, tapi apanya? Rahmatnya, atau keputusannya, atau makhluk-makhluk mulia yang diciptakan Allah. Jadi mereka masih main takwil ketika ketemu ayat-ayat yang tidak terlalu sharih. Nah, buat mereka ini, kita bisa datangkan dalil yang sharih seperti ini. Dalil yang sangat tegas yang menunjukkan bahwa yang di langit adalah Rabbuna. Lah, kalau amruhu di langit atau tidak? Keputusan Allah di langit ya? Di langit. Rahmatnya Allah di langit. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Jadi ini dua tema yang berbeda. Nabi SAW menjelaskan tema pertama adalah tema tentang keberadaan Allah. Sedangkan tema yang kedua adalah menjelaskan tentang amrullah ya, dan rahmatullah. Nah, bagi mereka, ayat-ayat dalil-dalil yang mengesankan bahwa Allah itu di langit, mereka takwil bukan Allahnya tapi rahmatnya. Padahal di dalam hadis ini oleh Nabi dibedakan. Ya, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rabbunallah, yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amruka fis sama. Habis itu apa? Rahmatuka fis sama. Berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara zatnya Allah dengan rahmat dan perintahnya atau keputusannya Allah Azza wa Jalla. Makanya saya katakan tadi di awal, hadis-hadis itu salah satu kelebihannya adalah lebih sharih dalam banyak kesempatan dibandingkan ayat-ayat Al-Quran. Dan itu dalam ibadah pun juga demikian. Ya, coba untuk mencari ayat yang menjelaskan tentang waktu sholat 5 kali. Nemu. Hah? Atau cara takbiratul ihram. Ada. Itu kita temukan di mana? Ada. Sehingga banyak di antara para ulama kita menjelaskan agar kita membantah ahlul bid'ah dengan hadis. Ya. Hajihim bisunnah. Ya. Karena di dalam hadis itu lebih apa? Lebih detail, kemudian lebih gamblang, lebih jelas, lebih tegas dibandingkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Makanya biasanya, subhanallah, al-bid'ah itu banyak atau rata-rata mereka itu tidak mendalami hadis. Ya. Adalah di antara mereka yang mendalami, tapi rata-rata enggak. Ya, mereka lebih fokus ke mana? Al-Quran. Ya. Dan wallahu alam, bisa jadi itulah pula ketika kita membaca tentang definisi Ahlus Sunnah di dari literatur para ulama dahulu, mereka mengatakan ahlul hadis. Jadi ketika ditanya siapakah al-firqah an-najiyah, ahlul hadis. Jadi bukan kok maksudnya ahli fikih nggak masuk dalam firqatul najiyah, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi karena memang saat itu yang dominan untuk konsisten itu adalah ahlul hadis. Dan kemudian oleh para ulama, ahlul hadis di situ tidak hanya bagi orang-orang yang fokus dalam ilmu hadis, tapi orang-orang yang mengikuti hadis Nabi SAW. Jadi gak mesti dia itu harus jadi muhadis gitu loh. Walaupun dia itu faqih, yang penting dia itu mengikuti hadis, ya itu termasuk ahlus sunnah. Al-Qurannya diikuti gak? Iya, kalau Al-Quran kan sudah muttafaq. Ya, Al-Quran adalah muttafaq. Oke. Rabbuna Allahu alladhi fis sama', Tuhan kita Allah yang ada di langit, fis sama'i. Fi artinya apa? Di dalam. Di dalam. Di atas. Takwil. Hah? Salah satu maknanya. Nah, fi di sini bisa diterjemahkan az-zarfiyah, fi ya di dalam, atau bisa diterjemahkan ala, di atas. Karena memang salah satu makna fi adalah ala. Jadi ada berapa alternatif? Kalau kita pakai alternatif yang pertama, fi adalah litarfiyah, di dalam, maka as-sama di situ maknanya adalah al-ulu, bahwa Allah di dalam ketinggian. Ya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, fi di sini maknanya adalah ala, di atas. Dan penggunaan huruf fi untuk makna di atas ala itu adalah penggunaan yang sa'il, penggunaan yang maklum ya di dalam bahasa Arab. Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 2, fasihu fil ardi. Fasihu fil ardi. Berjalanlah di atas bumi. Bukan di dalam bumi. Padahal di situ pakai kata fi. Tapi fi di dalam ayat ini maknanya adalah ala, kita disuruh berjalan di atas bumi. Oke. Rabbuna Allahu alladhi fis sama'. Nah, as-sama' di sini artinya apa? Langit. As-sama' al-makhluq. As-sama' al-makhluqah. Berarti ada berapa penafsiran? Ada dua penafsiran. Taqaddas ismuka. Maha suci nama-namamu. Ya. Amruka fis sama'i wal ardh. Amruka di sini dari dua aspek. Al-amrul kauni, al-qadari, dengan al-amru asyari. Berarti kalau kita terjemahkan bebas, terjemahannya adalah amruka fis sama, takdirmu berlaku di langit. Kalau amru syari apa? Syariatmu berlaku di langit dan di bumi. Jadi takdirmu ya Rabbi berlaku di langit dan bumi, serta syariatmu juga berlaku di langit dan bumi. Ya. Ini kalau kita terjemahkan secara bebas dan supaya bisa langsung dipahami oleh masyarakat kita. Kemudian setelah membaca menjelaskan tentang amrun, Nabi berpindah menjelaskan tentang rahmatun. Ya, seperti yang anak katakan tadi, ini dua pembahasan yang berbeda. Awal hadis menjelaskan tentang keberadaan Allah, setelah itu menjelaskan tentang takdir Allah, syariat Allah, dan juga rahmatnya Allah. Kama rahmatuka fis sama'i ij'al rahmataka fil ardh. Wahai Rabbi, sebagaimana rahmatmu meliputi penduduk langit, rahmatuka fis sama, maka jadikanlah rahmatmu juga meliputi penduduk bumi. Ya, ij'al rahmataka fil ardi. Dan ini adalah permohonan dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ighfir lana hubana wa khatayana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa besar kami dan dosa-dosa kecil kami. Al-maghfirah aslinya adalah as-sitru. Ya, tutupilah dosa-dosa kami. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan akhirat. Dan juga bisa bermakna wiqayatul ismi. Wiqayatul ismi. Dihindarkan dari dosa atau dihindarkan dari efek buruk dosa? Apa bedanya dihindarkan dari dosa dengan dihindarkan dari efek buruk dosa? Nah, yang pertama adalah sebelum kita melakukannya, kita minta kepada Allah supaya dijaga. Yang kedua adalah setelah kita melakukan perbuatan dosa, kita minta kepada Allah supaya dijaga dari efek buruknya. Anta Rabbut Thayyibin. Engkaulah Rabb dari makhluk-makhluk yang mulia. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, ya, orang-orang yang mengikuti mereka. Apakah selain para nabi dan kaum mukminin itu bukan makhluknya Allah? Terus kenapa di sini kok dikatakan rabbut thayyibin? Bukannya Allah itu rabbu kulli syai'? Yang lain. Ini adalah idhafatu tasyrif. Apa? Idhafatu tasyrif. Untuk menonjolkan kemuliaan siapa? Para nabi. Ya, jadi bukan untuk menafikan bahwa selain nabi bukan makhluknya Allah. Tayyib. Setelah itu, ini kan tawasul nih semuanya nih. Baru kemudian Nabi SAW mendoakan si sakit. Jadi permintaannya itu adalah mulai dari kalimat anzil. Ya. Seperti surat Al-Fatihah. Di awal semuanya adalah pujian. Permintaannya di mana? Ihdinas siratal mustaqim. Ini pun juga mirip. Anzil rahmatan min rahmatik. Ya Allah, turunkanlah rahmat, sebagian dari rahmat. Ini rahmat yang mana? Ini sifat atau makhluk ini? Ya Allah, turunkanlah rahmatmu. Ini sifat atau makhluk? Hah? Rahmat sifat atau rahmat makhluk? Makhluk. Ini rahmat makhluk. Ya, karena rahmat Allah Azza wa Jalla itu ada dua macam. Rahmat Allah ada dua macam. Yang pertama adalah rahmat yang merupakan sifatnya. Yang kedua, rahmat yang merupakan ciptaannya. Ada berapa? Dua. Yang pertama, rahmat yang merupakan sifatnya Allah. Yang kedua, rahmat yang merupakan makhluknya Allah. Yang pertama, rahmat yang merupakan sifatnya Allah Contohnya, dalam surat Al-A'raf ayat 156. Surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Di situ adalah rahmat yang merupakan sifat. Wa rahmati wasi'at kulli syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Oke, yang kedua, rahmat yang merupakan makhluknya Allah, yang diciptakan sama Allah. Contohnya, hadis dalam Bukhari dan Muslim, khalaqallahu mi'ata rahmatin. Khalaqallahu mi'ata rahmatin. Allah menciptakan 100 rahmat. Makhluk atau bukan? Makhluk. Kalau hadis yang sedang kita pelajari, anzil rahmatan min rahmatik, itu yang mana? Yang makhluk. Yang makhluk. Oke. Wa syifaan min syifaik. Ya Allah, dan turunkanlah kesembuhan dari kesembuhan-kesembuhan yang engkau takdirkan. Ala hadzal waja', atas penyakit ini. Fayabra, supaya sembuh. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah berkenan dengan rahmatnya menyembuhkan orang ini. Jadi orang ini tuh lagi butuh banget rahmat Allah. Makanya dari tadi Allah Azza wa Jalla, makanya dari tadi Nabi SAW menjelaskan kama rahmatuka fis sama'i ij'al rahmataka fil ard. Ya Allah, rahmatmu ada di langit, maka jadikanlah juga di bumi. Jadi orang yang lagi sakit itu sangat butuh rahmat Allah. Sangat butuh kesembuhan dari Allah. Makanya di sini kita bertawassul dengan rahmat-rahmat Allah. Ighfir lana hubana wa khatayana. Apa hubungannya, Ustaz? Ya bisa jadi sakit itu adalah, sakit itu adalah, hah? Efek dari dosa. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Ya. Atau bisa jadi kita diingatkan di dalam hadis ini bahwa yang kita butuhkan itu bukan hanya kesembuhan tubuh, tapi juga kesehatan hati. Gak cuma kesehatan jasmani, tapi juga kesehatan rohani. Gak cuma kesehatan lahir, tapi juga kesehatan hati. Ya. Baik, lanjut. Wa qawluhu ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Apakah kalian tidak mempercayaiku padahal aku adalah sosok kepercayaan yang di langit. Ya. Mana syahidnya? Man fis sama. Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Allah? Ya. Man fis sama adalah Allah. Kenapa? Karena ini terkait dengan kepercayaan yang diberikan kepada Nabi SAW. Apa kepercayaan yang diberikan oleh Nabi? Kepada Nabi? Risalah. Nah sekarang pertanyaan yang ngasih risalah siapa? Jibril. Enggak. Jadi mereka itu salah satu yang paling sering mereka takwilkan adalah itu bukan Allah, tapi
1: kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil, ta Pak Rahman.
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
2: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
3: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box.

0: tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lazis Mu'az menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
2: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
1: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
2: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
1: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Lazis Mu'az, kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
3: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
4: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
3: Memangnya ada, kah?
4: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
5: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
6: Radio Mu'adz bin Jabal
7: 94.3 FM.
8: بسم الله الرحمن الرحيم
9: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung, 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya 1 bulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikr. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikr. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Akhi ikhti rahimakallah. Kita berada di bulan Muharram. Apa saja sih amalan yang seharusnya diamalkan seorang hamba di bulan Muharram ini? Yang pertama, ketahuilah bahwa bulan Muharram adalah syahrullah, adalah bulan yang Allah Jalla Jalaluh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadhan adalah berpuasa di bulan Allah, yakni bulan Muharram. Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Kemudian ada hari yang spesial di bulan ini, tanggal 10, di mana disebut dengan Ashura. Pada hari itu Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun bersama Bani Israel. Dan pada hari itu Allah Jalla Jalaluh menunjukkan kebesarannya. Dibelahnya lautan, ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ahibati fillah, Bani Israel berpuasa tanggal 10 Ashura sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Islam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa di Ashura. dan untuk menyelisih orang Yahudi, beliau ingin berpuasa tanggal 9-nya. Maka jangan lupa untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram ini. Dengan harapan dosa satu tahun diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man wassa'a 'ala 'iyalihi yawma 'Asyura lam yazal fi sa'atin sa'ir sanati." Barang siapa yang melapangkan nafkah buat keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan bagi dia sepanjang tahun. Allah akan melapangkan bagi dia sepanjang tahun. Yang jadi masalah, hadis ini diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama. Di antara mereka ada yang mensahihkan dan sebagian di antara mereka mendhaifkannya. Al-Munawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Faidhul Qadir mengatakan, qala Jabir as-Sahabi, jarabnahu fawajadnahu sahihan. Kita sudah mencobanya, mempraktekannya, dan kita dapatin itu benar, kata dia. Dan Ibnu Uyainah mengatakan, jarabnahu khamsin au sittina sana. Kita telah mencoba itu selama 50 tahun atau 60 tahun. Dan mereka mendapati itu benar. Tapi yang jadi masalah, hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Al-Imam Ibnu al-Jauzi mengatakan hadis itu palsu. Namun Ibnu Hajar al-Asqalani mengkritisi hukum yang diberikan oleh Ibnu al-Jauzi, dan dia mengatakan tidak seperti yang dikatakan olehnya. Dan dari empat madhab, mereka berpendapat bahwasanya meluaskan nafkah pada hari Asyura termasuk disunnahkan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi sebagaimana tadi yang kita sampaikan, adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Namun ini pun diperselisihkan kesahihan hadisnya. Tapi seorang muslim hendaklah memulai tahun ini dengan memperbaharui taubat. Ini awal tahun Hijriah, ini Muharram. Perbanyak taubatnya sepanjang masa kita bertaubat. Adapun amalan yang keempat yang seharusnya kita perbanyak di bulan ini adalah bersedekah. Perbanyak sedekah. Tapi juga sama, hadis-hadis tentang sedekah di bulan Muharram ini pun diperselisihkan kesahihannya, namun kembali kepada keumuman perintah untuk bersedekah. Bersedekahlah, perbanyak sedekah. Adapun amalan-amalan yang lainnya, di mana Al-Malikiyah dan sebagian ulama lainnya berpendapat ada 12 amalan yang harus diamalkan di hari Asyura. Bahkan mereka mengatakan fi yaumi Asyura, fi yaumi Asyura ashrun tattasil biha thnatani wa laha fadlul nuqil, sum salli sil zur aliman ut waqtahil ra'sal yatimi imsah tasaddaq waghtasil wasi 'ala al-iyali qallim dhafara wa surat al-ikhlasi qul alfan tasil. Disebutkan ada 12 keutamaan tentang hari Asyura ini. Namun empat tadi yang mungkin bisa kita amalkan. Puasa, hadisnya sahih. Melampangkan nafkah buat keluarga, hadisnya diperselisihkan. Sedekah dan taubat pun kita laksanakan sepanjang tahun. Adapun dalam ucapan ini disebutkan 12 amalan. Yang pertama adalah berpuasa, memperbanyak ibadah sholat, silaturahim dengan keluarga dan family, berziarah ke ulama, menjenguk orang sakit, memakai celak, mengusap kepala anak yatim, bersedekah kepada fakir miskin, mandi, membuat menu makanan keluarga yang istimewa, memotong kuku, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Amalan-amalan yang lainnya tidak diriwayatkan dalam hadis yang sahih. sehingga kita cukup 4 mengamalkannya, mengusap anak yatim, membantu anak yatim, lakukan sepanjang tahun. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain, tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
1: Radio Mu'ad bin Jabal.
4: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
1: Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
0: Aina al-iman? Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
1: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita.
0: Inilah kita, di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nas, inna wa'dallah.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
5: Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
5: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum ini. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Khotaiman sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan sore hari ini. Dan tidak terasa kita sudah masuk di pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan ini menandakan sesaat lagi kurang lebih 1 menit kita akan masuk di waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu mari sahabat Mu'adz, kami mengajak sahabat Mu'adz kalian untuk bersegera menuju ke masjid memenuhi panggilan sholat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengerjakannya. Terlebih di sana sahabat Mu'adz, tentunya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dapat kita raih. Yang pertama, kalau misalkan kita adalah seorang terutama laki-laki ya, diperintahkan untuk menuju atau sholat di masjid. Kenapa? Karena salah satunya keutamannya akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan tidak hanya itu, setiap langkah kita menuju ke masjid juga dicatat. Nabi SAW pernah bersabda kepada Bani Salimah, wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah-rumah kalian, niscaya langkah-langkah kalian akan dicatat. Nah, maksud hadis ini sahabat Mu'adz, ini berkaitan dengan keinginan Bani Salimah pada saat itu untuk pindah ke dekat masjid karena daerah di sekitar masjid kosong. Nah, keinginan ini

kemudian terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda bahwa agar Bani Salimah jangan pindah ke dekat masjid, tapi tetaplah berada di rumahnya saat ini. Sehingga kemudian ini akan menjadi ladang pahala bagi mereka, karena ketika mereka melangkahkan kaki menuju masjid, tentu Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala atas hal tersebut. Oleh karena itu, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak dengarkan lantunan azan untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya untuk sholat asar. Jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
0: FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Welcome to Mobile Legends.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
5: Ye.
6: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
5: Tidak. Semua tanya Jini, anaknya Antum, belum sun atau?
6: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
5: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
6: Sudah kelas 5 SD.
5: Sudah besar itu.
6: Iya betul, hanya sama masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
5: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
6: Ada juga, pasti mahal itu.
5: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
6: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
5: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
6: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
5: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
7: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
0: Radio Muaz bin Jabal.
8: Qudwatun nabawiyyah, nabawiyyah,
9: nabawiyyah. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qaal: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
7: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: قدوات نبوية. نبوية. نبوية.
9: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Ruqayyah, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: Assalamualaikum, kefahalu deng. Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
11: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
10: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
11: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
10: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
11: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
10: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
12: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
13: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
14: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
13: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
15: A few moments later. Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
16: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
17: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
18: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.
19: أذكار المساء أعود

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM
7: Radio Muad bin Jabal Kendari. Khotailman, sahabat Muad dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muad sekalian di kesempatan sore hari ini. Dan tidak terasa saat ini sahabat Muad di studio kami telah menunjukkan pukul 15:56 waktu Indonesia bagian tengah. Ketika membangun rumah sahabat Muad, rumah impian, atau mungkin merenovasi bangunan, atau bahkan ketika merencanakan sebuah usaha, ada satu hal yang seringkali dianggap sepele atau diabaikan, padahal sangat menentukan kualitas bangunan dalam jangka panjang, yaitu pemilihan material yang tepat. Tidak sedikit orang yang hanya fokus hanya pada desain interior atau eksteriornya, yang bagaimana caranya desain ini menarik mungkin atau biayanya murah, tetapi kemudian kurang memperhatikan kualitas material yang digunakan. Padahal material yang tepat tentu akan memberikan banyak keuntungan, mulai dari kekuatan bangunan, ketahanan terhadap cuaca, keamanan penghuni itu sendiri, hingga efisiensi biaya perawatan di masa depan. Bayangkan kalau misalkan sahabat Muad kita salah memilih material, maka alangkah sayangnya. Mungkin kita berpikir bahwa kita ingin biayanya murah, tapi karena salah pemilihan material, justru kita menjadi boncos. Dua kali pengeluaran, bukannya murah, tapi kita dapat pengeluaran yang lebih mahal justru. Maka penting tentunya kita memilih material yang tepat. Oleh karena itu, pilihlah material Kencana. Kencana Bajaringan. Kencana Bajaringan dipilih karena dikenal dan terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibandingkan material konvensional. Sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi, jangan salah pilih. Pilihlah material bangunan. Pilih yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya bajaringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan bajaringan Kencana di toko bangunan terdekat atau Sahabat Umat bisa kunjungi cabangnya di Jalan Radis Suprato nomor 222 Pungkulaka, Kecamatan Pulatu, Kota Kendari. Untuk info pemesanan hubungi 0811-3338-6767. Kami ulangi, info pemesanan hubungi 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya bajaringan, tidak tipu-tipu. Ikhwata liman Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, menemani waktu sore Sahabat Muat, akan kembali hadir di Ruang Dengar Sahabat Muat, program Salam Sapa Anak Soleh. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: 94,3 FM Radio Mu'az Bin Jabal.
9: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala.
10: Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin au kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
11: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang bisa memecah belah.
10: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudorotan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
12: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
10: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Ruheli mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
13: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
15: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
16: Salam Sapa Anak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, para pendengar Radio Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di sore hari ini kita berjumpa dalam program Salam Sapa Anak Soleh, yang mana sebelumnya kita sempat jeda sekitar satu bulan lebih di selama bulan suci Ramadan, dan sekarang kita kembali lagi bermain seru-seruan tentunya bersama dengan adik-adik kita insyaallah yang akan membagikan pengetahuan-pengetahuan, serta kita akan seru-seruan dalam kuis anak soleh, kuis sambung ayat, dan juga tebak sahabat. Dan pastinya Kak Taufik tidak sendiri di studio ini, dan sudah ditemani oleh adik-adik kita yang ganteng-ganteng, Masya Allah. Dan kita langsung sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Masya Allah. Bagaimana hari ini? Sehat?
17: Sehat.
16: Alhamdulillah. Oke, kita mulai dari sebelah kanannya Kak Taufik dulu. Perkenalan, siapa namanya?
18: Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Amin.
16: Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin tinggal di mana?
18: Di Andonohu.
16: Di Andonohu, berarti di dekat sini ya. Al-Amin, tahu enggak Al-Amin itu artinya apa?
18: Terpercaya.
16: Yang terpercaya atau yang amanah ya. Nah, Al-Amin ini sendiri ya, sobat Muas dan juga adik-adik Muas, Al-Amin itu adalah gelar yang disematkan oleh para penduduk Mekah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya, amin, sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi pada saat itu, karena beliau ini dikenal sebagai orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang yang ucapannya itu sesuai dengan perbuatannya. Dan beliau itu adalah seorang pedagang pada saat itu, dan beliau sangat dikenal di Mekah, bahkan pada saat sebelum masa atau sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi dan juga Rasul. Dan semoga Amin bisa menjadi seseorang yang juga terpercaya, yang juga amanah ya. Iya. Yeah. Oke, okay. Amin sendiri cita-citanya jadi apa?
18: Polisi.
16: Polisi. Wah, Masya Allah. Sudah mulai latihan fisik belum dari sekarang ini?
18: Kadang-kadang.
16: Ji. Hobinya apa?
18: Main bulu tangkis.
16: Main bulu tangkis. Kalau pelajaran favoritnya apa?
18: Pelajaran favorit IPAS.
16: IPAS. Oke, oke. Oke. Selanjutnya kita ke sebelah kirinya Kak Taufik. Siapa namanya?
19: Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian Artazam.
16: Muhammad Fabian Artazam. Ini Masya Allah banget Fabian, yang selalu dari kemarin-kemarin ini selalu menjadi pendamping para talent. Nah sekarang Masya Allah sekali jadi salah satu talentnya juga. Nah kalau Fabian sendiri, Fabian hobinya apa?
19: Berenang.
16: Berenang. Kalau cita-citanya?
19: Cita-citanya polisi.
16: Polisi. Fabian berenangnya sudah bisa gaya apa saja?
19: Gaya bebas.
16: Gaya bebas.
19: Gaya,
16: gaya kupu-kupu sudah tahu, gaya kupu-kupu. Tahu?
19: Tahu.
16: Bisa?
19: Bisa.
16: Bisa. Di mana sering berenangnya, Fabian?
19: Kadang-kadang di Citraland.
16: Citraland. Masya Allah di Citraland. Kalau Amin bisa berenang enggak?
18: Kurang.
16: Kurang. Amin nanti harus bisa berenang karena di tes polisi itu juga ada berenang kan?
19: Iya.
16: Iya, Fabian. Fabian ayahnya polisi ya?
19: Iya.
16: Iya, oke. Okay. Jadi pokoknya Amin dan Fabian harus selalu ini berlatih mulai dari sekarang, persiapkan diri dan juga banyak-banyak belajar. Semoga nanti Amin dan Fabian bisa menggapai cita-citanya dan menjadi polisi yang amanah, yang benar-benar mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia. Oke. Okay. Nah, sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun awal kita di sore hari ini, yakni kita akan bersama mendengarkan ensiklopedia yang akan dibawakan oleh kedua adik kita. Dan sudah ini kan, sudah kuasai kan materinya kan?
18: Ya,
16: sudah. Kalau Amin apa materinya?
18: Jangan berbohong saat puasa.
16: Jangan berbohong saat puasa, walaupun puasanya sudah lewat ya. Ya. Nah, kalau Fabian sendiri apa?
19: Apa itu bulan Ramadan?
16: Apa itu bulan Ramadan? Sekarang sudah di bulan
19: Syawal.
16: Oke. Okay. Baik, kalau begitu sahabat Muas dan juga adik Muas, kita akan mulai dan kita akan persilahkan terlebih dahulu dari sisi kanannya Kak Taufik, yakni Amin, silahkan amin. Sampaikan kepada para pendengar kita dan juga adik-adik di rumah.
18: Assalamualaikum sahabat Mu'adz. Alhamdulillah segala puji pun hanya milik Allah yang terus memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, membimbing hati kita dan menutup aib-aib kita dengan kasih sayangnya. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Mu'adz? Semoga Allah menjaga hati kalian, menenangkan pikiran kalian dan menjauhkan kalian dari segala kesedihan yang tidak bermanfaat. Amin. Hari ini saya akan berbagi nasihat tentang jangan berbohong saat puasa. Mari kita renungkan bersama sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz, bohong adalah awal dari semua perbuatan salah. Bohong artinya mengatakan sesuatu yang tidak benar. Semua orang yang baik tahu bahwa berbohong itu salah. Bahkan jika berbohong membuat orang selalu ragu dan susah percaya kepada orang lain, itu saja sudah cukup menunjukkan keburukannya. Padahal sahabat Mu'adz, orang yang terus-menerus berbohong akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kebohongan karena bohong itu membawa dosa dan dosa bisa membuat orang masuk neraka. Orang yang terus-menerus berdusta akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat Mu'adz, tidak ada sesuatu yang bermanfaat dari seorang muslim daripada kejujuran. Karena berbohong dapat mengurangi pahala kita, apalagi kita akan menghadapi bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, yakni bulan suci Ramadan. Maka seluruh umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Tahukah sahabat Mu'adz, puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa berasal dari kata syaum yang berarti menahan diri, tapi secara istilah berarti menahan diri dari hawa nafsu termasuk makan dan minum. Nah, salah satu yang harus kita tahan adalah melakukan perbuatan keji dan buruk, salah satunya berbohong. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat dari seorang muslim daripada kejujuran, karena berbohong di bulan puasa dapat mengurangi pahala puasa. Allah Ta'ala berfirman, apabila ia betul-betul telah berniat suatu perkara, maka kaulah ya, karena mereka jujur kepada Allah. Tentu itu lebih baik buat mereka. Muhammad. Sahabat Mu'adz, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri dan orang tua saat puasa atau tidak puasa adalah hal yang harus kamu lakukan. Apapun yang kita lakukan, semua itu dicatat oleh Allah dengan sempurna. Di bulan Ramadan sungguh memiliki banyak keutamaan. Maka jangan sampai kita

0: bulan puasa full kan puasanya?
1: Bolong.
0: Ada bolong. Kenapa bisa bolong?
1: Terlambat bangun.
0: Terlambat bangun, berarti enggak sahur jadinya enggak puasa.
1: Iya.
0: Sudah diganti belum?
1: Sudah.
0: Sudah. Sudah ada berapa sih bolongnya emangnya?
1: Satu.
0: Oh, satu aja. Kalau Fabian? Iya.
2: Iya.
0: Ada?
2: Ada.
0: Ada bolongnya berapa bolongnya? Banyak.
2: Banyak.
0: Sudah diganti?
2: Belum.
0: Harus ganti ya. Harus ganti loh itu anunya, ini apa? Puasanya itu harus diganti. Nah, oke, selanjutnya sahabat Muas dan juga adik-adik Muas, kita akan beralih ke adik Fabian yang akan membawakan ensiklopedia kepada kita. Dan apa ensiklopedinya? Judul yang Fabian bawakan.
3: Apa itu bulan Ramadan?
0: Oke, kalau begitu kita persilahkan kepada Fabian. Silakan Fabian.
3: Assalamualaikum sahabat Muaz. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang terus memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, membimbing hati kita, dan menutup aib-aib kita dengan kasih sayangnya. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat Muaz? Semoga Allah menjaga hati kalian, menenangkan pikiran kalian, dan menjauhkan kalian dari segala kesedihan yang tidak bermanfaat. Amin. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Di bulan ini, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Karena itu, bulan Ramadan disebut bulan suci dan penuh berkah. Di bulan Ramadan, orang muslim diwajibkan untuk berpuasa. Puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang tidak baik. Mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Puasa mengajarkan kita sabar, disiplin, dan peduli kepada orang lain. Selain berpuasa, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk lebih banyak berdoa, membaca Al-Quran, dan berbuat kebaikan. Kebaikan sekecil apapun, seperti membantu orang tua atau berbagi makanan, akan mendapatkan pahala yang besar. Bulan Ramadan juga mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama. Banyak orang memberi sedekah atau membantu mereka yang kurang mampu agar semua bisa merasakan kebahagiaan dan berkah Ramadan. Yang paling ditunggu-tunggu di bulan Ramadan adalah saat berbuka puasa dan merayakan Idul Fitri di akhir bulan. Saat itu semua keluarga berkumpul, makan bersama, dan saling memaafkan. Ramadan membuat hati kita lebih bersih dan hidup kita lebih bahagia. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi atau ensiklopedia yang dibagikan oleh adik Fabian. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi apa?
2: Sambung ayat.
0: Sambung ayat. Nah, ngomong-ngomong sambung ayat, hafalannya Amin dan Fabian sudah sampai mana? Amin dulu deh.
1: Atau gobun.
0: Sudah ada satu juz belum kalau Amin hafal?
1: Satu juz, satu surah?
0: Juz 30 kah? Mungkin hafalnya sudah? Wih, belum atau?
1: Ada lupa-lupa sedikit.
0: Kalau Fabian?
2: Sudah.
0: Surah apa saja?
2: Surah At-Taghabun. At-Talaq.
0: Kalau surah-surah yang ada di juz 30?
2: Agak lupa-lupa.
0: Kalau bisa jangan dilupa-lupa, harus selalu murojaah ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, kalau begitu kita akan mulai di kuis sambung ayat. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai.
4: Sambung ayat Al-Quran.
0: Baik, sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sesi kedua ini kita akan masuk pada kuis sambung ayat. Dan kita akan mulai dulu dari Amin. Amin harus harus dengarkan dengan baik. Nanti kita putarkan. Dan begitupun Fabian juga harus dengar juga baik-baik. Kalau misalnya mungkin nanti Amin itu pas, tidak bisa jawab, kita lempar ke Fabian. Kalau Fabian bisa toh. Nah, oke. Okay. Kalau begitu, Amin, disimak baik-baik soal ayat berikut ini.
5: Ya Allah.

0: Diulangi. Diulangi. Oke. Kalau begitu kita ulangi. Didengarkan baik-baik ya.
1: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirrati sudur.
0: Itu ada yang terpotong tadi. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimum bidzati sudur.
2: Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fazaku wabala amrihim walahum azabun alim.
0: Masya Allah, lancar ini. Nah, sudah yakin dengan jawabannya?
2: Yakin.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan jawaban dari soal ayat tadi.
1: Alam

0: Nah, dapat 10 poin. Amin. Oke. Selanjutnya kita beralih ke Fabian. Fabian sudah siap?
1: Jauh siap.
0: Siap. Jangan deg-degan. Oh, deg-degan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Wajar itu manusiawi. Oke, kalau begitu Fabian, silakan didengar dan disimak baik-baik ayat soal ayat berikut ini.

0: Bagaimana? Atau mau diulang sekali lagi?
1: Coba diulang.
0: Diulang lagi ya, oke. Kalau begitu dengar baik-baik ya.

0: Ayo, ayo, ayo. Pas atau mau satu kali lagi? Satu kali, terakhir satu kali lagi ya. Cuma dua kali boleh diulangi.
1: Pas aja.
0: Pas aja. Kalau Ali, Amin, Amin tahu.
1: Coba ulang.
0: Diulang. Oke, kalau begitu kita dengarkan bersama soal ayat berikut ini.

0: Nasir.
1: Masya Allah, amin, dapat 10 poin lagi, sudah 30 poin. Nah, selanjutnya kita ke Fabian lagi. Fabian, ayo Fabian, semangat, semangat. Semangat kan? Semangat dong, harus. Kalau begitu Fabian, didengarkan baik-baik soal berikut ini.

0: طيب ما شاء الله Fabian dapat 10 poin. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga adik-adik Muaz, demikian di part 1 ini kita sudah mendengarkan ensiklopedia dan juga kita sudah bermain kuis sambung ayat, dan untuk perolehan poin sementara yakni Amin mendapatkan 30 poin dan Fabian mendapatkan 10 poin. Dan selanjutnya setelah jeda pariwara berikut kita akan bermain bersama dengan Kakak Muslim dan juga kuis tebak sahabat. Oleh karena itu kita akan jeda dulu dan pastikan untuk sahabat Muaz dan juga adik-adik Muaz jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh.
1: Salam Sapa Anak Soleh. Labbaik
2: Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
4: Min, ini kok pandangan jelek ya?
3: Ada yang bisa dibantu, Pak?
4: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
3: Halo, Pak.
4: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
3: Halo? Iya, halo?
5: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya ya Allah.
6: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
5: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
6: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
7: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syari marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
6: Masya Allah pengantin muda, barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
3: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
6: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
3: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
8: Tapi antum kapan pi?
1: Salam Sapa Anak Soleh.
0: Masih dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Nah sahabat Muaz dan juga adik-adik Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di selanjutnya di part kedua ini kita akan bersama dengan adik-adik kita mendengarkan dari materi Kakak Muslim, dan setelah itu kita akan bermain kuis Anak Soleh. Oleh karena itu nantinya untuk Amin dan juga Fabian mesti didengarkan baik-baik dari materi yang disampaikan kakak Muslim, karena nanti dari materi itu kok nanti soal-soalnya tah. Oke? Okay? Sudah siap? Sudah siap? Amin?
9: Sudah.
0: Fabian?
9: Siap.
0: Masih semangat kan?
9: Masih.
0: Harus semangat dong. Belum makan?
9: Belum.
0: Belum makan. Nanti makan lagi kalau sudah pulang, oke? Okay? Kalau begitu, kita akan bermain dalam kuis anak soleh dan kita akan bersama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh kakak Muslim.
1: Kuis anak soleh.
10: Hoi, assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kak Muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Hoi. Adik-adik, di kesempatan sore ini, kak Muslim akan menjelaskan tentang pentingnya olahraga. Hohohoi! Adik-adik, tubuh kita adalah karunia dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Salah satu cara menjaganya adalah dengan berolahraga. Olahraga artinya adalah menggerakkan tubuh supaya sehat, kuat, dan bugar. Hohohoi! Dengan olahraga, otot-otot kita bekerja. Jantung berdetak lebih cepat. Dan tubuh menjadi segar. Hohohoi! Orang yang rajin olahraga biasanya tidak mudah sakit dan selalu bersemangat untuk belajar dan beribadah. Hohohoi! Adik-adik, ada banyak macam olahraga yang bisa kita lakukan. Ada yang ringan seperti jalan kaki, lari kecil, atau senam. Ada juga yang menyenangkan, seperti bermain bola, bersepeda, atau berenang. Hohohoi! Adik-adik, olahraga itu tidak harus mahal dan bisa dilakukan di mana saja, bahkan di rumah kita. Yang penting, kita melakukannya dengan rutin dan gembira. Hohohoi! Adik-adik, selain membuat tubuh sehat, olahraga juga membuat hati senang. Saat berolahraga, tubuh mengeluarkan hormon bahagia yang membuat kita merasa tenang dan semangat. Hohohoi! Kita juga belajar disiplin, kerjasama, dan sportivitas. Adik-adik, di dalam Islam, menjaga tubuh termasuk bagian dari ibadah. Karena tubuh ini adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Hohohoi! Adik-adik, agar hasil olahraga baik, kita perlu makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Hohohoi! Jangan lupa juga berdoa sebelum beraktivitas. Setelah olahraga, kita bisa mandi dan beristirahat supaya tubuh kita segar kembali. Hohohoi! Ayo, mulai biasakan olahraga setiap hari, walau hanya sebentar. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa belajar, bermain, dan beribadah dengan lebih semangat. Hohohoi! Adik-adik, itulah yang bisa kak Muslim sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi dia materi dari Kakak Muslim tentang pentingnya olahraga. Sudah disimak dengan baik kan tadi?
9: Sudah.
0: Oke, selanjutnya kalau begitu kita akan mulai bermain dalam kuis Anak Soleh.
1: Kuis Anak Soleh.
0: Nah, sebelum kita bacakan soal ini kan nanti rebutan ya soalnya ya. Jadi metodenya itu nanti Amin dan Fabian harus berlomba siapa yang cepat angkat tangan dan sebut nama. Jadi nanti kalau misalnya Kak Taufik bacakan soalnya, Fabian dengan Amin nanti angkat tangan kemudian sebut nama. Jangan kebalik, sebut nama dulu atau angkat tangan, atau bahkan mungkin angkat tangan terus sebut namanya temannya. Sebut namanya ya. Oke, sudah siap? Sudah? Oke, kalau begitu kita akan bacakan dari soal yang pertama. Apa judul materi yang dibawa Kak Muslim?
9: Fabian.
0: Oke, Fabian apa Fabian?
9: Pentingnya olahraga.
0: Pentingnya olahraga. Yakin dengan jawabannya?
9: Yakin.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan jawaban dari Kakak Muslim.
10: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Dapat 10 poin kalau benar. Nah, selanjutnya kita bacakan lagi soal yang kedua. Didengarkan baik-baik. Sebutkan contoh olahraga ringan.
9: Fabian
0: terlambat sebut nama sih. Oke, Amin, silakan Amin.
11: Jalan, senam.
9: Senam.
0: Jalan. Apalagi?
11: Lari kecil.
0: Oke. Yakin dengan jawabannya?
11: Iya.
0: Yakin dengan jawabannya. Oke, kalau begitu kita tanya ke Kak Muslim, benar apa tidak?
10: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Jadi salah satu olahraga ringan yakni jalan kaki, senam, dan juga lari kecil. Amin sering?
11: Sering.
0: Tapi ragu-ragu kelihatan mukanya. Oke, kalau begitu kita langsung aja lanjut lagi, kita bacakan soal yang ketiga. Apa arti olahraga? Ayo, apa arti olahraga? Kayaknya skip nih. Ayo. Enggak ada yang mau angkat tangan. Serius nih. Apa arti olahraga? Kalau nggak ada kita bacakan soal yang keempat. Skip. Nggak ada nih yang mau angkat tangan nih. Nggak ada yang mau ambil poin 10 poin?
9: Nggak
0: ada. Serius? Oke, kalau begitu kita skip. Kita lanjut ke soal yang keempat. Apa yang terjadi kalau jarang olahraga? Ayo. Apa yang terjadi kalau jarang olahraga?
9: Fabian.
0: Silahkan Fabian, apa yang terjadi kalau kita jarang olahraga?
9: Tubuh menjadi kita.
0: Ayo abang, jangan ketawa dulu dong. Apa? Ayo, tubuh mudah
9: lelah
0: dan gampang atau cepat.
9: Cepat capek.
0: Kok cepat capek sih? Cepat apa?
9: Cepat.
0: Ayo apa?
9: Cepat-cepatan
0: lah. Pokoknya mudah lelah aja. Mudah lelah. Yakin dengan itu? Yakin. Oke, kalau begitu kita tanya Kak Muslim.
10: Masya Allah, benar.
0: Jadi kalau misalnya kita jarang olahraga, kita malas-malasan, itu nanti kita jadi tubuh mudah lelah dan juga kita gampang sakit kalau kita malas gerak juga. Kan kalau Fabian dengan Amin gak mageran kan? Nggak, bagus ya mageran itu, nggak bagus. Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal yang kelima. Selain bikin sehat, olahraga juga mengajarkan kita untuk Waduh, ciri-ciri di skip lagi nih. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada. Kalau enggak ada kita skip. Kita lanjut lagi. Ayo, ayo. Keburu waktunya habis loh. Kalau begitu kita skip ya. Kita skip, kita lanjut ke pertanyaan atau ke soal yang keenam. Soal yang terakhir. Harus ada nih kalau bisa. Olahraga paling ringan bisa dilakukan di mana?
9: Amin.
0: Amin, ayo.
9: Olahraga ringan bisa dilakukan di mana saja seperti di rumah.
0: Seperti di rumah?
9: Iya.
0: Yakin?
9: Yakin.
0: Oke, Kak Taufik kunci. Kalau begitu kita tanya ke Kak Muslim, benar apa? Tidak.
10: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Berarti Amin dapat 10 poin lagi. Nah, oke, sahabat Mas dan juga adik-adik Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah bersama mendengarkan materi dari Kakak Muslim dan juga bermain kuis anak soleh, dan selanjutnya kita akan
9: tebak sahabat.
0: Nah, oke, kalau begitu kita akan mulai bermain kuis tebak sahabat.
12: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Nah, siapakah aku? Masih sama kayak tadi ya modelnya ya. Nanti angkat tangan, sebut nama. Usahakan angkat tangan langsung sebut nama. Tadi Fabian suka terlambat sebut nama itu. Oke, kalau begitu kita mulai. Siapakah aku? Khalifah ketiga. Ayo, mana nih suaranya? Siapakah aku khalifah ketiga?
9: Fabian.
0: Fabian.
9: Umar. Umar.
0: Apa? Umar. Nih, saya kasih lagi nih, Kak Taufik kasih lagi nih satu kisi-kisinya nih. Siapakah aku khalifah ketiga dermawan membiayai perang Tabuk?
9: Amin.
11: Umar bin Khattab. Umar bin Khattab.
0: Umar bin Khattab. Yakin dengan jawabannya, Amin?
11: Yakin.
0: Kalau Fabian? Fabian dapat jawabannya? Punya?
9: Punya.
0: Ditahan dulu kalau begitu. Karena jangan tadi karena tadi juga Fabian Umar kan? Iya. Oke, kalau begitu kita tanya nih. Ini benar apa tidak nih?
9: Aduh.
0: Coba kalau Fabian apa? Kan tadi juga Umar nih. Kayaknya Fabian tahu nih. Enggak. Masih sama aja. Masih sama aja. Oke, kalau begitu kita lanjut. Siapakah aku dijuluki Saifullah Al-Maslul?
9: Fabian.
0: Fabian. Oke. Kenapa Fabian?
9: Yang dijuluki
0: Saifullah Al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Ayo apa-apa. Kayaknya mulai kepanasan nih. Enggak tahu. Amin.
11: Pas.
0: Pas juga. Fabian pas juga. Satu.
9: Belum.
0: Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, kalau begitu Kak Taufik bacakan lagi kisi-kisinya satu nih. Siapakah aku memimpin perang Mu'tah dan Yarmuk? Siapakah aku dijuluki Saifullah Al-Maslul dan memimpin perang Mu'tah dan Yarmuk? Pas.
9: Belum.
0: Bentar, yang mau angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu dong.
9: Fabian.
0: Ayo Fabian, apa Fabian?
9: Ali bin Abi Thalib.
0: Siapa? Ali bin Abi Thalib. Benar apa tidak ya? Kita tanya.
9: Aduh.
0: Aduh, salah. Belum ada nih yang dapat nih. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah aku? Panglima perang Kodisia melawan Persia. Ayo. Siapakah aku? Doanya mustajab. Pasti tahu nih kalau ini harusnya. Sahabat yang doanya itu mustajab. Enggak ada juga nih. Waduh. Ayolah. Enggak ada pas. Oke, kalau begitu kita kasih yang lebih mudah lagi lah. Siapakah aku? Khalifah pertama setelah Rasulullah.
9: Fabian, amin.
0: Fabian.
9: Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq.
0: Siapa? Kenapa grogi? Siapa tadi? Abu Bakar?
9: Siddiq.
0: Abu Bakar Siddiq. Yakin dengan jawabannya? Yakin? Ayo, yakin.
9: Yakin.
0: Kalau amin?
9: Sama Ji.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan jawabannya benar atau salah. Akhirnya ada setelah tiga kali ya. Oke, kalau begitu lanjut kita bacakan lagi. Siapakah aku? Sahabat yang kaya raya dan dermawan. Ayo, siapakah aku? Sahabat yang kaya raya dan dermawan.
9: Fabian. Abdurrahman bin Auf.
0: Ayo dong, kasih dekat dong.
9: Abdurrahman bin Auf.
0: Yakin dengan jawabannya?
9: Yakin.
0: Kalau Amin punya enggak jawabannya, Amin?
9: Belum.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan apakah benar atau salah. Kelihatan Fabian kegirangan karena benar. Nah, sudah benar 2, Fabian, tebak sahabat. Oke, selanjutnya kita bacakan lagi. Siapakah aku? Dijuluki Aminul Ummah atau kepercayaan umat. Ayo. Siapakah aku? Dijuluki Aminul Ummah atau kepercayaan umat. Pasti pernah dengar dong di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka masing-masing punya gelar. Ada yang disebut kayak Abu Bakar As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang selalu berkata sesuatu yang benar begitu. Ada juga yang disebut dengan tadi Saifullah Al-Maslul yang belum Fabian dan juga Amin dapat, dan ini Aminul Ummah julukannya. Ayo. Nih Kak Taufik, bacakan satu lagi kisi-kisinya. Termasuk 10 sahabat dijamin surga. Ayo, 10 sahabat. Kalau enggak ada, kita skip lagi nih.
9: Skip
0: berarti. Oke. Kalau begitu kita bacakan satu soal terakhir karena mepet waktu juga. Siapakah aku? Keponakan Khadijah dan sepupu Nabi. Ayo. Masih belum tahu juga kah? Belum tahu juga.
9: Pas.
0: Kalau begitu baik, kita bacakan lagi, kita carikan lagi yang lain. Siapakah aku? Sahabat yang berasal dari Romawi. Enggak tahu juga. Aduh, garu-garu kepala, tiba-tiba kepala jadi gatal ini. Oke, kalau begitu siapakah aku? Panglima yang menaklukkan Mesir. Siapakah aku? Panglima yang menaklukkan Mesir. Belum ada juga nih. Oke, kalau begitu kita bacakan satu ini nih, harusnya paling mudah. Siapakah aku? Menulis dan menyatukan mushaf Al-Qur'an. dan gugur syahid saat dikepung. Ayo siapa? Why? Kenapa? Kenapa? Gara-gara kepala? Nggak tahu nih. Ayo dong, harus ada satu. Ini sekarang poinnya itu seri antara Amin dan juga Fabian. Kalau begitu nih, kita bacakan lagi satu nih. Siapakah aku? Dermawan dan kaya, dan dijuluki Tolha Al Khair. Ayo, ayo, ayo. Waktu sudah mau habis nih. Enggak ada yang mau pulang apa? Enggak ada nih. Kalau begitu kita yang mana lagi ya? Siapakah aku? Ahli memanah. Ayo, ayo. Ayo. Mana nih suaranya? Fabian dan juga Amin. Seri nih 50-50. Masa enggak ada yang menang? Enggak apa-apa, Ji. Enggak apa-apa, Ji. Harus ada yang menang baru boleh pulang. Kalau enggak ada yang menang enggak boleh pulang. Berarti sampai malam kita. Kak Taufik bacakan satu lagi Pale kalau begitu ya. Siapakah aku? Wafat bukan di medan perang.
11: Fabian,
0: ayo.
11: Khalid
0: bin Walid. Khalid bin Walid. Yakin?
11: Yakin.
0: Oke, kalau begitu kita dengarkan jawabannya benar atau salah. Yeah, benar. Setelah sekian purnama, Masya Allah. Oke, kalau begitu Fabian dapat 10 poin. Dan demikian sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seru-seruan kita di sore hari ini. Kita telah mendengarkan bersama ensiklopedia yang dibawakan oleh kedua adik kita. Juga kita telah bermain di kuis sambung ayat, juga kuis kakak muslim, dan juga kuis tebak sahabat. Walaupun kuis tebak sahabat ini cukup panjang juga ini perjalanannya. Harusnya satset-satset sih ini. Kayaknya Fabian dengan Amin senang ini ya, senang duduk lama-lama di sini ya dengan Kak Taufik ya. Sudah jam 5 lewat loh ini. Oke, baik. Sahabat Mas dan juga adik-adik Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kebersamaan kita di sore hari ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Dan pastikan sahabat Muadz untuk tidak kelewatan karena Salam Sapa Anak Soleh ini selalu hadir di setiap hari Senin dan juga di hari Selasa. Yang mana di hari Senin kita bermain bersama dengan Ikhwa dan di hari Selasa kita akan bermain bersama dengan Akhwat. Dan kita bacakan dulu perolehan nilai sementara. Atau nilai final, maksudnya nilai sementara. Nilai finalnya, yakni Muhammad Al-Amin mendapatkan 50 poin. Dan Muhammad Fabian Artazam mendapatkan 60 poin. Namun, tentunya untuk Amin, jangan berkecil hati. Karena Amin juga hebat juga. Sebenarnya sudah ada kan di kepalanya tadi kan, nama-namanya itu. Dan juga di kuis anak soleh, kuis kaum muslim. Hanya malu-malu kayaknya ini, grogi nih. Iya. Oke. Oke, kalau begitu sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kebersamaan sahabat Muas dan juga adik-adik Muas dalam program Salam Sapa Anak Soleh ini yang setia mendengarkan juga Radio Muas 94.3 FM. Kalau begitu kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
2: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah, dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
14: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menyapa di kesempatan sore hari ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan sebuah kajian dengan tema untuk anak-anak, ya, seperti biasa, yaitu adab anak kepada orang tua, dengan yang mengisi materinya adalah Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal Hafizahullah Ta'ala. Ya, selama kurang lebih 20 menitan, insyaallah kajian ini akan menemani sore hari dari para pendengar. Dan ya, tentu saja bagi para orang tua yang memiliki anak, kita bisa mendengarkan kajian ini bersama-sama, karena ini merupakan kajian yang sangat cocok untuk anak-anak sahabat muat sekalian yang sudah memiliki anak, ya. Dan ya, seperti biasa kita akan kembali mendengarkan dan melanjutkan kajian untuk anak tersebut. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan bersama kajian anak berikut ini. Selamat mendengarkan.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba semuanya lurus ke depan. Enggak menggok kanan kiri. Ayo. Semuanya lurus ke depan. Terus tangannya coba diangkat. Sudah. Penanya ditaruh. Penanya ditaruh. Sudah. Sudah. Pen. Sudah. Turun. Posisi tangan berdoa. Kita mohon pertama-tama minta doa kepada Allah. Coba santri. Ya. Ini ngobrol terus sebelah sini nih. Ini besok nggak pakai pecis, awas loh ini. Itu pecis yang tertib. Tolong guru-gurunya catat nanti yang murid-murid yang ngeyel-ngeyelan ini nggak pakai pecis nih. Ditegur aja. Nanti satu waktu wajib nanti. Kalau nggak ini nanti kena hukum. Apalagi sudah besar-besar kayak gini. Pakai pecis, ayo. Santri kok orang nganggo pecis itu gimana? Harus pakai penutup kepala. Nah, ini belum pakai. Apa orang nganggo jilbab? Nih. Dah, posisi tangan berdoa. Ayo. Posisi tangan berdoa. Mana posisinya? Enggak pegang apa-apa lagi. Ayo perhatikan. Ayo, yuk tertib. Ayo diikuti. Allahumma inni. As'aluka ilman nafi'a warizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Nah, masih posisi tangan lagi ayo. Kita mohon doa, memohon kemudahan. Semoga yang menguap itu tah, kalau dibuka mulutnya pas menguap setan itu masuk. Akhirnya jadi kawannya setan, akhirnya cepat ngantuk. Satu tadi tak tegur. Dua tadi tak tegur lagi. Besok jaga. Kalau lagi menguap tah, tutup mulutnya, bukan setannya masuk. Tadi sudah setannya banyak masuk itu. Di situ setannya tadi banyak masuk. Dah, coba tangannya posisinya. Ayo. Allahumma. La sahla. Illa ma ja'altahu. Sahla. Wa anta taj'alul hasna. Idza syi'ta sahla. Allahumma. La sahla. Illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna. Idza syi'ta sahla. Ayo sesarengan ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sip. Tangannya diturunkan, pegang penanya semuanya. Ya, sudah? Kita masih belajar adab anak kepada orang tua. Kemarin sampai nomor berapa santri? Sampai nomor berapa? 5? Sekarang 6 ya. Oke. Okay. Ini sudah? Sampun? Ini sudah? Sampun? Ini sudah? Sampun? Yang ini sudah? Ayo catat. Ini agar jadi anak soleh harus manut berbakti pada orang tua. Harus manut pada orang tua. Tidak mudah merasa capek saat berbuat baik kepada orang tua. Tidak mudah merasa capek. Gak boleh bilang capek kalau lagi disuruh belajar, lagi disuruh temani orang tua. Gak boleh bilang capek saat berbuat baik pada orang tua. Jelas. Yang ketujuh, menyenangkan hati orang tua dengan melakukan apa yang orang tua minta. Menyenangkan hati orang tua dengan melakukan apa yang orang tua minta. Misalnya besok disuruh masuk jadi polisi. Siapa yang ingin jadi polisi? Ada Akbar misalnya disuruh jadi polisi, maka baiknya ikut saran orang tua dulu. Namun Akbar pengen jadi pilot, minta sama orang tua boleh atau tidak? Iya tak Akbar tak? Yang penting jadi orang yang soleh. Diikuti ya nomor 6.
1: Tidak mudah.
0: Merasa capek.
1: Saat berbuat baik.
0: Kepada orang tua. 7.
1: Menyenangkan hati orang tua.
0: Dengan melakukan.
1: Apa yang orang tua minta.
0: Baik, sudah? Sampun? Yang putri sampun? Dereng, berarti masih lambat nulis. Yang lambat nulis nanti ikuti saja semampunya. Sudah? Arindra. Sudah? Bon? Faisal? Faisal Brian? Gak bawa buku. Nomor 8. Tidak memandang orang tua dengan penuh rasa curiga. Kalau bertanya kepada orang tua, hendaknya disampaikan dengan baik, tidak menyakiti hati. Jadi gak boleh marah-marah sama orang tua, gak boleh suuzon, gak boleh buruk sangka, gak boleh curiga, gak boleh nyakiti hati orang tua. Iya nak Adib? Siap ya? Jadi anak soleh ya? Iya nak? Siapa yang mau jadi anak soleh? Yang enggak angkat tangan berarti tidak mau jadi anak soleh. Siapa yang mau jadi anak yang manut pada orang tua? Siapa yang biasa marah-marah sama orang tuanya? Adib. Hah? Kerkil. Marah kenapa? paling minta-minta sesuatu, minta jajan toh. Iya toh? Enggak boleh marah-marah. Eh, Adib sudah belum, Adib? Sudah? Diikuti. Oh, belum. Aduh, lama sekali. Sampun? Adib? Chandra pakai. Baik, diikuti. Ustaz baca, diikuti ya. Tidak memandang orang tua.
1: Tidak memandang orang tua.
0: Dengan penuh rasa curiga.
1: Dengan penuh rasa curiga.
0: Kalau bertanya kepada orang tua.
1: Kalau bertanya kepada orang tua.
0: Hendaknya disampaikan dengan baik.

0: Besok Kamis saja. Oke? Siap santri?
1: Siap.
0: Siap jadi anak yang berbakti?
1: Siap.
0: Siap jadi anak yang gak nakal? Siap gak marah-marah sama orang tua? Siap tidak menyusahkan orang tua? Siap ngaji tiap sore di DS? Siap belajar ikhlas serius? Siap rajin berdoa untuk orang tua? Siap makan terus? Oh siap. Baik, anak soleh semuanya, tangannya posisi berdoa, ayo anak soleh. Yang di rumah juga, ayo anak soleh semuanya, santri. Ayo posisi tangan berdoa, kita berdoa untuk orang tua. Mudah-mudahan kita jadi anak yang berbakti. Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Terus doa kebaikan dunia akhirat, dijauhkan dari siksa neraka, atau doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik.
2: Belum, Ustaz belum tutup. Enggak boleh gerak-gerak gini.
0: Adabnya kalau ngaji itu disuruh bubar dulu baru bubar. Enggak boleh sudah lomba-lombaan. Belum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Iya, berikutnya silakan untuk bertanya. Silakan Muhafsah. Silakan Muhafsah.
1: Baik, bismillah. Silakan yang pertama Adik Muhammad Raka.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz, kalau meminta ampun untuk orang asing itu Pak, boleh?
0: Oh, maaf, saya coba diulang.
1: Afan Ustaz, kurang jelas.
0: Nah, diulang lagi Raka.
2: Pak Ustaz, kalau meminta ampunan untuk orang tua yang masih hidup, apa boleh?
0: Maaf, saya jelas.
1: Untuk meminta ampunan kepada orang tua, namun orang tuanya masih hidup, apakah boleh?
0: Iya, tetap minta ampun pada orang tua, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ketika hidup tetap doakan terus ya, Raka ya. Assalamualaikum. Berikutnya.
1: Berikutnya, silakan Adik Yakub.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya dua ya.
0: Ya.
3: Yang pertama, maksud tidak mudah merasa capek saat berbuat baik kepada orang tua itu bagaimana, Ustaz?
0: Jangan bilang capek kalau lagi disuruh-suruh orang tua.
3: Yang kedua, Ustaz. Tadi

0: poin ke-8 adalah tidak memandang orang tua dengan penuh rasa curiga. Nah, itu maksudnya
1: Tidak
0: apa,
1: boleh
0: Ustadz?
1: mencurigai jelek orang tua. Di antara bentuknya bertanya, nggak boleh menyakiti hati atau tidak boleh nasihati orang tua sampai orang tua sakit hati.
0: Baik, jazakallah khairan Ustaz. Kalau baik, wassalamualaikum warahmatullahi
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya, silahkan adik Kiandra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya, kalau tadi itu sama orang tua itu, kalau misal kita lagi mau jadi dokter hewan, tapi orang tua kita nyuruhnya jadi orang tua.
1: Gimana maksudnya?
3: Apa itu Ustaz? Jadi kalau misal orang tua ini mau jadi dokter hewan, tapi orang tuanya nyuruh ini, nyuruh misal jadi koki gitu. Nah, kita harus gimana ya Ustaz, apakah harus mengikuti orang tua?
1: Maksudnya jelas?
2: Jika kita ingin menjadi dokter hewan, namun orang tua meminta kita untuk misal menjadi koki, itu bagaimana, Ustadz?
1: Asalnya ikut orang tua
4: yang meninggal.
1: Oh, ditanya bersedekah kepada orang tua yang meninggal ya? Ya, bersedekah pada orang tua yang meninggal cukup sedekahnya diatasnamakan orang tua yang meninggal, maka nanti sedekah apapun akan nyampe dan pahalanya mengalir. Sedekahnya bebas.
4: Makasih Pak Ustadz atas jawabannya.
1: Ya, berikutnya.
2: Berikutnya silahkan adik Rashid.
5: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Izin bertanya.
1: Ya.
5: Kalau suka marah sama orang tua, hukumnya apa Ustadz?
1: Kalau apa?
5: Kalau suka marah sama orang tua, hukumannya apa?
1: Gak boleh. Kalau mau minta maaf karena marah tadi, boleh. Sebaiknya kalau lagi marah pada orang tua, segera minta maaf.
5: Masuk surga atau neraka, Ustaz?
1: Kalau minta maaf, masuk surga.
5: Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik.
1: Ya, kum, berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan adik Gania.
6: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz izin tanya dua ya.
1: Ya.
6: Ustaz, apakah om dan tante itu orang tua juga?
1: Apakah?
6: Om dan tante itu orang tua juga.
1: Tidak orang tua secara langsung, tapi tetap berbuat baik kepada om dan tante.
6: Yang kedua, Ustadz, gimana kalau orang tua nyuruh kita les bahasa Cina tapi kita nggak suka?
1: Kalau tidak suka, beri ini aja, masukkan pada orang tua. Tapi kalau orang tua tetap mau, ya bagusnya ikut tetap saran orang tua.
6: Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan adik Ahmad.
7: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya dua.
1: Bergantung, silakan.
7: Bagaimana kalau misalnya kita disarankan oleh orang tua untuk pekerjaan lain, tapi kita tidak mampu?
1: Kalau tidak mampu, beritahu pada orang tua. Insya Allah kalau orang tua pahami kemampuan anak, nanti tidak memaksa.
7: Yang kedua, jika misalnya guru melakukan kesalahan saat mengajar, apakah boleh memberitahunya?
1: Boleh, tapi dengan kata yang santun, kalimat yang santun.
7: Baik Ustaz, terima kasih.
1: Ji. Masih ada Muafsa?
2: Cukup Ustaz.
1: Baik, Semoga Allah terus tambahkan kita ilmu dan beri kita keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
9: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
10: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
9: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah, saya kira mobil kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
11: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
12: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
11: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
12: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah. Membersihkan, menyucikan. Itu
11: bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari Hafizahullahu Ta'ala.
12: Fa'ul hadath wa zawarin najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
11: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
12: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
11: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
12: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
11: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
12: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
13: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Allah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan hatinya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badannya. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya, kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal dia tingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
4: Al-Kalimatu At-Tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Tahukah Anda? Tahukah Anda?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat Aliman dimanapun Anda berada, kembali lagi di program acara Tahukah Anda, serial Tauhid. Dan di kesempatan sore hari menjelang maghrib ini ya, di Kota Kendari saat ini sedang turun hujan. Ya, bagaimana di kota Anda? Apakah sama seperti di Kota Kendari ini? Jikalau turun hujan, maka tentunya kita dianjurkan untuk membaca sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma soyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Dan ketika hujan turun, itu merupakan salah satu momen di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa ketika hujan sedang turun. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tauhid ya, sesuai dengan tema kita di program acara Tahukah Anda kali ini, yaitu serial tauhid. Dan yang kita akan bahas adalah tentang tauhid di mana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Satu hadis yang mengenal faedah tauhid ya, yang bisa kita renungkan. Hadis ini membicarakan tentang luasnya ampunan Allah bagi hamba yang penuh dosa. Ketika ia mengakui Allah itu Maha Pengampun dan akan mengampuni setiap dosa, maka dia pun akan menerima dan memaafkan dosa hamba tersebut. Ya, dia di sini maksudnya Allah ya. Dia akan menerima dan memaafkan dosa hamba tersebut. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya ada seorang hamba yang terjerumus dalam dosa, yaitu berbuat dosa. Lalu ia berkata, wahai Robku, aku telah terjerumus dalam dosa, maka ampunilah aku. Kemudian Robnya atau Tuhannya menjawab, apakah hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rob yang maha mengampuni dosa dan akan menyiksa hambanya? Ketahuilah, aku telah mengampuninya. Kemudian ia berhenti sesuai yang Allah kehendaki. Maksudnya yaitu berhenti berbuat dosa. Kemudian ia terjerumus lagi dalam dosa atau berbuat dosa. Lalu ia berkata, wahai Robku, aku telah terjerumus dalam dosa, yaitu dosa yang lain, maka ampunilah aku. Robnya menjawab, apakah hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rob yang maha mengampuni dosa dan akan menyiksa hambanya? Ketahuilah, aku telah mengampuninya. Kemudian ia berhenti sesuai yang Allah kehendaki. Lalu ia kemudian terjerumus lagi ke dalam dosa yang lain maupun dosa yang sama. Kemudian ia berkata, wahai Robku, aku telah terjerumus dalam dosa yang lain, maka ampunilah aku. Robnya menjawab, apakah hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rob yang maha mengampuni dosa dan akan menyiksa hambanya? Ketahuilah, aku telah mengampuninya. Ini disebut 3 kali. Rob menambahkan, lakukanlah semau dia. Hadis riwayat Bukhari nomor 7507 dan Muslim nomor 2758. Hadis ini adalah hadis qudsi yang merupakan hadis yang mulia. Hadis ini adalah diantara dalil yang menunjukkan keutamaan besar dari istighfar atau memohon ampun kepada Allah, juga menunjukkan agung dan mulianya Allah Ta'ala. Hadis ini berisi penjelasan nama Allah yaitu Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ya. Hadis ini juga berisi penjelasan pentingnya husnuzon. Husnuzon yaitu berprasangka baik pada Allah dan mulianya rasa harap kepada Allah. Sahabat Mu'adz, tahukah Anda hadis tersebut berisi beberapa faedah. Yang pertama, salah satu perkara goib yang Allah tampakkan pada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah keadaan amalan yang dimiliki sebagian hamba. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini berisi penetapan adanya ubudiyah khusus, yaitu bentuk ibadah yang khusus kepada Allah. Kemudian faedah yang ketiga, hamba Allah yang soleh sekalipun bisa saja terjerumus dalam beberapa dosa, akan tetapi ia tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut. Kemudian faedah yang keempat, seorang mukmin walau dia seorang yang soleh sekalipun bisa saja terjerumus dalam dosa dan ia tidaklah maksum. Maksum artinya selamat dari kesalahan. Kemudian faedah yang kelima, mengakui setiap dosa, menunjukkan taubat dan memohon ampunan kepada Allah, yaitu dengan cara beristighfar. Kemudian faedah yang keenam, hadis ini menunjukkan keutamaan berilmu tentang Allah dan mengetahui nama serta sifatnya yang mulia, karena dalam hadis disebutkan, apakah hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang maha pengampun dosa, yang maha mengampuni dosa dan akan menyiksa hambanya. Kemudian faedah yang ketujuh, keutamaan istighfar atau memohon ampunan kepada Allah. Jika istighfar diiringi dengan taubat, itu akan lebih menyempurnakan ampunan dari Allah. Namun, jika tidak diiringi taubat, namun diiringi dengan kejujuran dalam memohon ampun kepada Allah, maka itu kembali kepada Allah. Jika Allah berkehendak, dia akan mengampuni dosa hambanya. Jika Allah berkehendak, dia akan menyiksanya. Kemudian faedah yang kedelapan, sesungguhnya Allah mengampuni siapa saja yang dia kehendaki dan menyiksa siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian faedah yang ke-11, maksud kami faedah yang ke-9, bukanlah syarat taubat seorang hamba tidak boleh kembali kepada dosa yang telah diperbuat. Namun syaratnya adalah jika ia ternyata kembali berbuat dosa tersebut, maka ia harus terus bertaubat. Kemudian faedah yang ke-10, siapa yang jujur dalam taubat dan istighfarnya, maka Allah pasti akan mengampuni dosanya, walau ia berbuat dosa berulang dan kembali berulang. Kemudian faedah yang ke-11, hadis ini menunjukkan bahwa Allah berbicara. Dan hadis yang faedah yang ke-12, lafaz hadis yang menyebutkan lakukanlah semau dia, ini adalah janji dari Allah berupa ampunan ketika seorang hamba bertaubat. Dan hadis ini bukanlah izin untuk mengulangi dosa lagi. Oleh karenanya, tetap harus berhati-hati dalam berbuat dosa supaya mendapatkan ampunan Allah. Karena setiap hamba tidaklah tahu kapan ia bisa beristighfar dan bertaubat lagi. Boleh jadi ia tidak sempat melakukannya karena maut ternyata lebih dulu menghampiri. Kemudian, faedah yang terakhir, yang ke-13, hadis ini menunjukkan bahwa Allah berkehendak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan faedah tauhid di sini adalah kumpulan dari faedah pelajaran tauhid bersama Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barok hafizahullah ta'ala. Dan semoga 13 faedah yang telah kami sebutkan tadi di serial tauhid kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya. Dan tentu saja dengan mengetahui tauhid atau ilmu tauhid, yaitu tentang Allah, di mana Allah yang maha pengampun, kita tidak akan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita merasa mungkin telah banyak berbuat dosa, kemudian terpikir di pikiran maupun di hati kita bahwa mungkin saya tidak usah bertobat karena sudah terlanjur menjadi orang yang kotor dan ya tidak perlu lagi kembali. Nah, ini tidak boleh ya. Kita harus berprasangka baik kepada Allah, terus berpikiran positif, terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang Maha Pengampun. Demikianlah kebersamaan kita di program acara Tahukah Anda serial Tauhid di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Hadirati sada. Yurja intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan yang potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540. Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
9: Aduh, udah diangkat.
10: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
9: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
10: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
9: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
10: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
9: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
2: Anda sedang mendengarkan Radio
11: Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu. Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu, engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walid, wa tuqtu Allah min tuqti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Bala dia kepulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
7: Al-Quran.
8: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ikhwatal iman dimanapun Anda berada saat ini, kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Jangan lupa untuk berhati-hati bagi yang saat ini sedang berkendara, karena di kota Kendari dan beberapa wilayah sekitarnya saat ini sedang turun hujan. Jadi kami menghimbau untuk senantiasa berhati-hati dan singgahlah terlebih dahulu di masjid-masjid terdekat. Baik ikhwat aliman, dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan kumandang azan yang akan lewat berikut ini. Stay tune terus di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا

0: له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Fatwa ulama.
6: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
5: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
8: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci, karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya, dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuhan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuhan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat, singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
8: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa

0: yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Masuk, masuk.
4: Ye.
5: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
3: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
5: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
3: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
5: Sudah kelas 5 SD.
3: Sudah besar itu.
5: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
3: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
5: Ada juga. Pasti mahal itu.
3: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
5: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
3: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
5: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
3: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
1: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
6: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Qudwatun nabawiyah.
9: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
10: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu." Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, "Hadis hasan sahih."
9: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggal.

0: meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
1: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم.
2: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
5: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
6: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
7: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
6: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
8: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
6: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
9: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri. Maka nasihat anak kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
6: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
11: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
12: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
10: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
13: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
14: Saya punya saudara. Suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu. Masya Allah. Iya dek, tapi ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji, setiap bulan, awal bulan, sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Yeah.
13: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتدى بهم إلى يوم الدين. الإخوة والأخوة رحمني ورحمكم الله. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Para pemirsa Muas TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, wahayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah semakin dekatkan usia kita berjumpa dengan bulan yang paling mulia, bulan yang membawa harapan, yang tentunya kerinduan kita kepada bulan Ramadan harus betul-betul dibuktikan. Kerinduan seorang hamba yang mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan kerinduan seorang kekasih kepada kekasihnya. Karena kebutuhan kita terhadap pengampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap apapun. Maka bulan Ramadan, sebagaimana banyak status hari ini, ya kan, sesuai dengan skor tadi malam, ada saja yang bikin juga ya, 23 hari lagi. Nah, dibuatlah Arsenal dengan Manchester. Ya boleh juga ini, anak-anak yang suka bola boleh juga dia buat seperti itu. 23 hari lagi teman-teman sekalian, sesuatu yang sangat singkat. Dan Syaban ini sebagaimana kita sampaikan, dia adalah persiapan, bulan persiapan terakhir untuk membuktikan kesungguhan kita, kerinduan kita kepada Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas dari Ramadan yang tahun lalu. Dan itu kan target ya. Target-target Ramadan harus sudah ada memang sebenarnya, sehingga di Ramadan kita masuk untuk kemudian menyelesaikan target-target itu. Dan tidaklah seorang hamba dia diberikan kemudahan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan melainkan karena Allah menginginkan kebaikan yang sangat banyak kepada dirinya. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis, man hurima hurima khairaha, siapa yang diharamkan dari kebaikan di dalam Ramadan, terlebih kebaikan di dalam Lailatul Qadar, maka dia adalah hamba yang terhalang dari berbagai macam kebaikan. Kalau kata Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan, kalaulah Ramadan tidak merubah kita menjadi jauh lebih baik, maka bulan lain tidak juga bisa diharapkan. Kenapa? Karena Ramadan saja yang datang dengan sejuta harapan tidak kita manfaatkan dengan baik, apatah lagi dengan bulan-bulan selain Ramadan. Nah, kita masih di dalam pembahasan Babul Hadi, bab sembelihan yang disembelih di tanah haram. Dan malam hari ini kita masuk pada hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Tafadhol.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Allahumma fir lana wal walidina wal yasatizina wal jami'il hadirin wal sayyidil muslimin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la u'tiya al-jazzar minha shay'an wa qala nahnu nu'tihi min indina.
0: Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ali bin Abi Thalib ma'ruf sepupu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa beda usianya dengan Nabi? Berapa bedanya usia Ali sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa? Yang cetak gol Barcelona tadi malam siapa? Itu aja lu tahu. Perbedaan Nabi sama Ali bin Abi Thalib, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Berarti berapa tahun bedanya? Beda berapa tahun? Kok 10? Beda 30 tahun. Ya. Jadi Nabi SAW merawat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Sehingga semua peperangan diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama dengan Nabi, kecuali satu peperangan. Perang apa? Ini yang saya bilang belajar sejarah lewat ini paling bagus. Dapat rawi cerita tentang sejarah, tentang sirah, oh itu bagus sekali. Satu-satunya perang yang tidak diikuti oleh Ali bin Abi Thalib adalah perang Tabuk. Kenapa? Karena Nabi menugaskan Ali untuk menggantikan beliau di Madinah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, takhallafni fin nisa'i was-sibyan." "Ya Rasulullah, kau jadikan saya untuk jaga perempuan sama anak-anak, yang lain pergi berjihad, saya kau simpan untuk jaga perempuan sama anak-anak." Coba lihat ya, terkadang kita menganggap bahwa menjaga perempuan, menjaga anak itu bukan tugas yang besar. Padahal Nabi menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk menjaga mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Ali bin Abi Thalib mulai mencoba untuk protes, kata Nabi, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun wa Musa?" Tidakkah engkau ridho aku tugaskan engkau sebagaimana Musa menugaskan saudaranya Harun untuk menjaga Bani Israel? Nah, jadi terkadang ada peran-peran kecil yang terkadang tertutup bagi kita dan kita lupa bahwasanya peran itu mampu membawa pahala yang besar. Ya, sama dengan dakwah, teman-teman sekalian. Sama dengan dakwah. Antum mungkin berkecil hati kenapa tidak bisa berdakwah lewat mimbar, tidak bisa ngajar. Yang antum bisa hanya menyalurkan harta, itu sudah menjadi poin-poin dakwah insyaallah. Antum yang hanya bisa buat pamflet, antum yang hanya bisa berdiri di belakang kamera. Banyak orang-orang yang mendapatkan pencerahan dari potongan-potongan video yang kemudian kita bagikan. Dari potongan-potongan status yang kita statuskan. Karena tidaklah kita berdakwah melainkan untuk mengajak seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengajak seseorang untuk mengenal diri kita. Karena yang kita tahu, yang kita inginkan bagaimana manusia ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akhirnya nanti toh kita yang dilupakan. Tidak ada masalah. Selama seseorang ini kita sudah bawa dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Dakwah ila Allah. Itulah sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kerdilkan peran Anda, jangan. Jangan. Karena siapapun dia bisa punya peran yang sangat besar selama dia bangun peran itu di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, walaupun beliau tidak ikut berjihad bersama dengan Nabi, tetapi dia semua mendapatkan seluruh pahala yang didapatkan sebagaimana orang-orang yang berjihad bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi menikahkan Ali dengan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Naam, dan mempersaksikan beliau dengan syurga sebagaimana di dalam hadis-hadis yang telah diriwayatkan kepada kita. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, nah, di Syekh Utsaimin beliau sebutkan di sini

0: وتولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عثمان بن عفان في آخر ذي الحجة. Dan dia menggantikan Utsman bin Affan sebagai Amirul Mukminin di akhir bulan Zulhijjah fi sanatin 35, di tahun ke-35 Hijriah, sampai beliau terbunuh sebagai syahid. Naam. Terbunuh sebagai syahid di malam Ramadan. Naam. Di tahun ke-40 Hijriah. Dan itu di antara peristiwa yang sangat menyakitkan. Ketika menantu Nabi sekaligus ahli bait Nabi yang dipersaksikan syurga dibunuh secara kejam oleh seorang penghafal Quran. Dan ketika dia bunuh, dia menganggap dirinya sedang beribadah. Coba lihat ikhwan ya, betapa fitnah itu bisa menimpa siapa saja. Bahkan pada generasi-generasi yang dekat dengan generasi para sahabat. Maka berhati-hatilah, ilmu ini menjaga diri kita. Ya, ilmu yang benar ini menjaga diri kita dari ideologi-ideologi menyimpang. Maka perhatikan betul di mana Anda mengambil ilmu agama. Innal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik dan juga dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ilmu ini adalah agama, bagian daripada agama. Maka lihatlah baik-baik, periksalah baik-baik dari mana kalian mengambil ilmu agama ini. Ya, kalaulah yang membunuh Ali ibn Abi Thalib adalah seorang penghafal Quran, dan ini semakin membuat kita khawatir terhadap diri kita. Jangan sampai kita mempelajari Quran dan kita tidak mempelajari makna yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan aku, an akuma ala budnihi, untuk merawat unta-untanya. Untuk merawat unta. Budin bentuk jamak dari budinah. Ba'nya di dhammah, dalnya juga boleh di dhammah, buduni, dan boleh di sukun. Itu dua cara bacanya. Wa an atasaddaq, wa an atasaddaq bilahmiha. Dan Nabi SAW mewakilkan aku untuk mensedekahkan dagingnya. Wajuludiha, kulitnya. Waahillatiha, punuknya, punuk ontanya. Waajillatiha. Waalla u'til jazzar minha syai'a, dan tidak memberikan kepada al-jazzar sedikit pun dari binatang sembelihan. Al-jazzar, al-qusab, tukang sembeli, tukang jagalnya. Maka tidak diberikan sedikit pun dari bagian binatang sembelihan itu kepada tukang jagalnya. Wa qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib, kami memberikannya upahnya dengan harta yang ada di sisi kami. Hadis ini, teman-teman sekalian, menjadi hadis yang ingin disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib ayyatawalla bihaddihi, mengurusi binatang-binatang kurban sembelihan Nabi. Dan Nabi pada saat itu membawa 100 ekor. Ali yang bawa dari Yaman. Ali membawanya dari Yaman 100 ekor. 100 ekor hadyu yang akan disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memerintahkan dan mengamanahkan untuk mensedekahkan semua dari bagian binatang sembelihan. Punuknya, kulitnya, dagingnya tidak diberikan sedikit pun kepada tukang jagal bagian daripada binatang yang disembelih itu. Naam. Sehingga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya di antara ibadah itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan ibadatul maliyah wa ibadatun badaniyah. Ada ibadah yang terkait dengan harta, dan ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi ketika beliau menjelaskan hadis ini, bahwa ibadah yang berkaitan dengan harta maka boleh mewakilkan padanya. Boleh antum mewakilkan ibadah harta itu. Itu salah satu perbedaan ibadah harta dengan ibadah badan. Adapun ibadah badan, dia adalah sesuatu yang murni yang tidak boleh diwakilkan padanya. Antum punya harta, antum wakilkan kepada teman antum untuk kemudian bayar zakatnya. Tidak ada masalah. Ya? Antum suruh salurkan ke anak-anak yatim, berikan buka puasa kepada fakir miskin. Itu sah. Tapi ibadah badan, terkait dengan badan, ini salah satu perbedaannya, dia tidak boleh diwakilkan. Mau kemana bro? Sholat maghrib. Gimana? Nur Halim. Saya juga ya? Maksudmu? Kau sholat dua kali. Kau satu kali, saya satu. Itu ibadah badan, tidak boleh diwakilkan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Makanya pendapat yang terkuat insyaAllah bahwasannya, bahwa kenapa saya katakan pendapat yang terkuat? Karena memang ada khilaf. Bacaan Quran itu kepada mayat tidak sampai. Kenapa? Karena dia termasuk ibadah harta atau ibadah badan? Ibadah badan. Salah satu perbedaan ibadah harta dan ibadah badan, maka dia tidak bisa diwakilkan. Ya, kecuali Anda adalah bagian daripada usaha orang tua Anda. Jadi yang sampai itu ya cuma anak-anaknya saja. Adapun tetangganya tidak sampai. Dia datang, dia baca. Kau baca apa? Surat Al-Baqarah. Kamu Ali Imran. Saya diputar. Ya. Saya bilang ada silang pendapat. Iya, ada silang pendapat. Tetapi pendapat yang terkuat kalau kita kembalikan kepada kaidah-kaidah, maka wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kata Allah, tidak ada pahala bagi seseorang kecuali apa yang telah dia usahakan. Dan anaknya min sa'yihi, kata Nabi. Dan anak dan keturunannya adalah bagian daripada usaha Anda. Makanya kenapa para ulama mengatakan setiap anak yang melakukan kebaikan tanpa dia niatkan sedikit pun untuk orang tuanya, maka insya Allah Allah berikan juga pahala yang sama kepada orang tuanya. Ya, ataupun dari orang lain, maka dia harus niatkan. Beda kalau dari anak dan keturunan, tidak perlu antum niatkan, insya Allah sudah sampai. Dan itu diantara cara berbakti yang paling tulus. Cara berbakti yang paling tulus kepada orang tua adalah setelah mereka wafat. Karena di situ tidak ada lagi tendensi apa-apa. Tidak ada lagi keinginan-keinginan. Tapi ketika mereka masih hidup, masih ada tendensi-tendensi. Terkadang bertengkar hanya untuk mendapatkan warisan. Ya, tapi ketika mereka sudah wafat, Anda tetap mendoakan mereka, Anda bangunkan masjid untuk orang tua Anda, Anda bersedekah atas nama orang tua Anda. Semua ini menjadi sesuatu yang sangat tinggi keikhlasannya. Kenapa? Karena setelah mereka wafat, Anda melanjutkan estafet pahala itu untuk orang tua Anda. Sehingga Anda memberikan kehidupan yang kedua untuk orang tua Anda di dalam alam-alam kubur mereka. Naam. Maka kita berdoa kepada Allah menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Naam. Jadi ibadah ini ada dua. Ada ibadah yang terkait harta, ada ibadah yang terkait dengan badan. Hewan yang disembelih pun ada dua, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi. Yang pertama, yang tidak boleh Anda ambil manfaat darinya. Ya? Tidak boleh Anda mengambil manfaat darinya. Tidak boleh juga Anda berikan kepada orang kaya. Apa itu? Sembelihan yang merupakan kafarat dan sembelihan yang merupakan nadar. Dan sembelihan-sembelihan yang diwajibkan ketika Anda melanggar larangan-larangan ihram. Karena sembelihan ini hukumnya menjadi wajib berarti. Kalau dia hukumnya sudah menjadi wajib, maka tidak boleh sedikit pun Anda mendapatkan manfaat darinya. Anda tidak konsumsi. Dan Anda tidak berikan kepada orang-orang yang kaya. Jenis sembelihan yang kedua, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi, adalah sembelihan yang wajib sedekah darinya. boleh bagi anda memanfaatkannya, boleh bagi anda memberikannya sebagai hadiah kepada orang yang kaya, dan anda selebihnya anda sedekahkan. Dialah sembelihan yang disebut dengan kurban. Ya, kurban. Tapi kalau sembelihan-sembelihan yang sudah bersifat wajib hukumnya, karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, maka ini anda sedikit pun tidak boleh memanfaatkannya. Semuanya harus diberikan dan disedekahkan. Baik. Hadis ini memberikan faedah kepada kita, kata Syekh Utsaimin, tawkil. Jawazut tawkil fi kismi lahmihi wa tasaddaq bihi. Bolehnya mewakilkan di dalam pembagian daging sembelihan, sebagaimana beliau mewakilkannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Padahal di sisi beliau juga banyak tukang jagal, dan ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dan yang disembelih oleh Ali berapa ekor? 37 ekor. Nabi menyembelih sebanyak 63 ekor dengan tangannya sendiri sesuai dengan jumlah usia beliau. Ya, itu bayangkan bagaimana kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 63 ekor dia sembelih sendiri. Unta lagi. Nah, yang biasa sembelih sapi sini coba. Berapa antum mampu sembelih? Yang tukang jagal kadang 5 loyomi. Ya. Kita Ustaz belum pernah saya sembelih saya. Karena jangan sampai saya sembelih dia berdiri lagi. Karena kalau sembelih ini kasih kepada ahlinya. Kasih kepada ahlinya. Ada ahli-ahlinya memang yang menyembelih. Mewakilkan ibadah penyembelihan sah-sah saja sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Yang kedua, masyru'iyatu tasaddaq bilahmil hajji wa jildihi illa ma yusannu akluhu min lahmihi. Disyariatkan untuk mensedekahkan daging dari binatang sembelihan, kulitnya, semua, tidak ada yang diberikan kepada tukang jagal, hatta kepada binatang sembelihan al-hadiyu. Kurban, kita sudah pahami, binatang kurban yang anda sembelihkan tidak boleh anda berikan kulitnya sebagai upah kepada tukang jagalnya. Tidak boleh anda berikan kepalanya, kepala sapinya untuk tukang jagalnya. Tidak boleh anda berikan ususnya, bagian dalamnya kepada tukang jagalnya sebagai bentuk upah. Terlarang. Dan itu membuat sembelihan atau kurban kita tidak menjadi sah. Tidak menjadi sah. Nah, jadi perhatikan fikih-fikih yang seperti itu. Banyak orang yang karena dia tidak mau repot, ini mi, aku ambil. Berapa upam? 200. Itu mi, aku ambil. Kepalanya, aku ambil. Bisakah dengan kulitnya? Aku ambil. Tidak ada juga yang mau makan di sini. Nah, ini diantara fikih-fikih ibadah yang kemudian jarang diketahui. Ya. Yang berikutnya, Fadlu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Keutamaan Ali jelas di sini ya. Sangat jelas keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Yang berikutnya, jawazul ijarah, bolehnya mengupah kepada tukang jagal dari jasa yang dia berikan untuk menyembelih binatang, dan itu tidak diambil dari binatang sembelihan, diambil dari harta sendiri, ya, diambil dari harta sendiri. Yang berikutnya, man'u bai'i syai'in minal hadyi qiyasan 'ala man'i ya'lihi ujrah. Larangan untuk menjual sedikit pun dari bagian binatang sembelihan. Semua binatang sembelihan, apakah bentuknya hadyu, bentuknya kurban, maka terlarang untuk memperjualbelikan. Terlarang untuk memperjualbelikan. Yarhamukallah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asidi, mumin fawaidi hadal hadis, ini di bukan dari Syekh Utsaimin, kullu ma yata'allak, segala yang berkaitan dengan binatang sembelihan, min ajillatiha, dari punuknya dan sebagainya, tetap tidak boleh diberikan sebagai upah. Kenapa? Kaidahnya, apa-apa yang sudah dikeluarkan oleh manusia untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh menariknya kembali. Apa-apa yang sudah Anda keluarkan untuk Allah, maka tidak boleh Anda tarik sedikit pun darinya. Tayyib, hadis berikutnya.
1: An Ziyad ibn Jubair qol ra'aitu ibn Ammar qad ata ala rajulin qad anakha badanatahu fanaharaha faqala ib'athha qiyaman muqayyadah sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
0: Hadis terakhir di bab ini datang dari seorang tabi'in yang bernama Ziyad ibn Jubair. Ziyad ibn Jubair ibn Hayyah ibn Mas'ud Al-Thaqafi Al-Basri dari Basrah. Ini indahnya ilmu rijal ini sebenarnya, ikhwan. Ilmu-ilmu perawi hadis itu indah sebenarnya. Dari situlah bagaimana kita melihat para ulama perhatiannya di dalam menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini tidak serta-merta kita terima informasinya dan kita telan dia mentah-mentah, enggak. Sebagaimana yang terjadi ya baru-baru ini, perdebatan antara masalah tabarruk. Tidak ada sedikit pun hadis yang sahih yang dibawahkan dari semua kisah-kisah tabarruk. Dan ini menunjukkan betapa manusia hari ini mencoba mencari-cari pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Yang kita khawatirkan, pembenaran-pembenaran yang dicari ini adalah pembenaran-pembenaran terhadap kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan. Padahal banyak sekali di sana hadis-hadis yang berseliweran tentang hadis-hadis yang sahih, bagaimana Nabi memperlakukan para sahabat dan mengajarkan mereka. Kalau seandainya bertabarruk dengan kuburan, sesuatu yang memang sesuatu yang disyariatkan, kan kuburan Nabi terdahulu dilihat oleh para sahabat. Iya kan? Sebelum kemudian tertutup tiga lapis, para sahabat lihat kuburan itu. Pasti sudah habis tanahnya. Diambil tuh. Abdullah bin Zubair ambil, Abu Bakar ambil, Umar ambil, Uthman ambil, Ali ambil. Diambil tanahnya, disimpan di rumah. Kalau memang bertabarruk dengan kuburan itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia bukan bagian daripada ajaran, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat berkumpul di sisi kuburannya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi betul-betul mendidik para sahabat untuk mencari keberkahan pada tempat-tempat yang memang Allah telah tetapkan keberkahan. Ketika Nabi bersabda, "La taj'al qabri idan." Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat kumpul. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Apa maksudnya? Berulang-ulang antum kunjungi ke situ. Itu terlarang. Antum datang ke Madinah hanya untuk ziarah kubur. Itu terlarang. Karena antum ziarah kubur itu karena antum lagi ada di Madinah. Ketika antum sudah ada di Madinah, antum terlarang juga mendatangi kuburan Nabi berulang-ulang. Karena tujuan antum ke Madinah bukan untuk melihat kuburan. Tapi tujuan antum ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi. Sekali antum datang ke sana, ziarah sekali sudah cukup. Tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Nabi yang melarang itu. Lihat bagaimana Nabi SAW mendidik dan menjaga tauhid ini. Muncul orang-orang belakangan pakai hadis-hadis palsu, pakai kisah-kisah Ibnu Taimiyah. Kan semua kisah ini perlu diselidiki, valid atau tidak. Sama dengan hadis, itulah pentingnya ilmu rijal. Bagaimana setiap rawi ini betul-betul diberikan biografi lengkapnya kepada kita. Muncullah buku kitab Tahdzibul Kamal, kumpulan para rawi. Semua yang ini orangnya saleh, tapi kesolehannya tidak cukup untuk diterima hadisnya. Sampai seperti itu para ulama mendeskripsikan para rawi ini supaya betul-betul mereka menjaga agama ini. Sehingga ilmu-ilmu yang seperti ini bagi seorang penuntut ilmu adalah kenikmatan yang besar ketika dia bisa pelajari. Ya. Dulu kadang teman-teman itu sampai tertidur di maktabah karena hanya tugas ini saja. Dikasih tugas, cari ini hadisnya sahih atau tidak. Disuruh kumpul dulu nama-nama rawinya, kita kumpul nama-nama rawinya. Kita cari satu persatu, rawi ini di tingkatan mana, rawi ini kalau meriwayatkan dari fulan, rawi siapa namanya. Itu semua ada kaidah dan ada rumusnya. Ya, dan mendapatkan kesimpulan, hadis ini lemah, hadis ini hasan, itu lebih indah daripada antum mendapatkan dunia. Ilmu ini, ilmu besar. Nah, sekarang Masya Allah, antum membaca Umdatul Ahkam, hadis-hadis yang sudah disepakati kesahihannya. Lihat bagaimana jerih payah para ulama ini. Jerih payah yang sangat besar dikumpulkan semua hadis-hadis yang tidak perlu lagi antum susah payah. Tinggal antum baca. Ibadah ini dasar-dasar dalilnya mana, hukumnya mana, tinggal antum baca kitab ini sebenarnya. Kemudian antum praktekkan. Berarti antum sudah mempraktekkan sebuah amal ibadah di atas ilmu. Kata Ziyad ibn Jubair ibn Hayyah ibn Mas'ud, ra'aitu Umar ata'ala rajulin qad anakha budnihi binahriha. Saya melihat, kata Ziyad, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an mendatangi seorang lelaki qad anakha, yang telah menurunkan untanya, menderumkan, dikasih duduk untanya. Anakha ala badanihi atau badanatahu fanaharaha, kemudian dia sembeli. Ya, maka Umar radhiyallahu ta'ala an yang melihat kondisi ini dan pemandangan ini, beliau mengatakan ibath haqiyaman, kasih berdiri dia, untamu ini kasih berdiri. Muqayyada, dalam keadaan kakinya terikat. Ya, jadi berdirikan dia untamu dalam keadaan dia terikat. Sunnat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian memberikan tekanan di ujung hadisnya. Inilah yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita baca hadis ini sekilas tidak ada yang istimewa. Tapi kalau antum perhatikan lebih dalam, antum akan lihat bagaimana para sahabat betul-betul menjunjung tinggi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam urusan potong memotong. Sampai di dalam urusan potong memotong. Sehingga kalau dari sini saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan mewariskan kepada para sahabat tata cara pemotongan hewan, mungkinkah ada praktek ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau di dalam urusan potong memotong saja riwayatnya ada, maka mungkinkah ada satu praktek ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Sehingga sebagian orang berusaha mengadakan ibadah di bulan Rajab, sebagian orang berusaha mendatangkan ibadah di bulan Syaban. Kemudian mereka mengklaim mereka telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah mereka melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala an menukilkan agama ini kepada kita sekalian secara turun-temurun, dari mulut ke mulut, dengan cara talaki, menerimanya dari seorang guru, Tasma'una wa yusma'un, kata Nabi, kalian mendengarkan ilmu ini dariku dan besok kalian yang akan didengarkan. Oh, itu cara belajar. Itulah cara belajar. Ya, bagaimana mengambil ilmu ini dari guru. Tidak antum mengambil dari buku tanpa ada pengawasan dari seorang guru. Man ja'ala kitabahu ustadah, siapa yang menjadikan bukunya sebagai gurunya, maka dia pasti akan tersesat. Dia pasti akan tersesat. Maka ketika Ziyad ibn Jubair melihat pemandangan yang indah dari Umar radhiyallahu ta'ala an, nah, boleh dia menyembeli dalam keadaan berduduk untanya, tetapi beliau ajarkan bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyembeli unta. Ya, jadi sesekali kalau antum pengen lihat, pergilah ke ternakan unta di Saudi, kemudian antum lihat bagaimana cara mereka menyembeli unta. Ya, karena saya sudah sampaikan bahwasanya unta ini di antara binatang yang Allah Subhanahu wa taala jinakkan. Ya, ditusuk lehernya enggak ngamuk. Lehernya yang ditusuk. Dia enggak mengamuk. Jinak dia. Ya, begitu jinaknya dia. Tapi jangan coba-coba kau garuk. Karena dia binatang yang pendendam. Binatang yang pendendam. Jadi terkadang ada kisah ya, bagaimana ada yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dibalas sama unta. Unta yang balas dia. Saya lupa kisahnya itu. Tapi itu kisah sahih. Nah, maka dari hadis ini beliau ingin mengingatkan kepada kita sebagaimana di dalam surat Al-Hajj. Coba buka surat Al-Hajj ayat 36. Al-Hajj ayat 36.

0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri.
0: Taib, dalam keadaan berdiri. Fadhkuru smallahi alaiha. Kata Allah, sebut nama Allah ketika antum sembeli dalam keadaan dia berdiri. Jadi tata caranya Quran juga sebutkan. Lanjut.
1: Kemudian apabila telah roboh, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur.
0: Nah, jadi disinilah yang menjadi dasar sebagian para ulama ahli fikih tentang binatang sembelihan itu dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Fakulu minha, makan sepertiganya. Wa'at'imul qani'a wal mu'tar. Sepertiganya, berikan makan orang yang tidak minta. Maksudnya dalam bentuk apa? Hadiah. Wal mu'tar, dan berikan makan mereka yang meminta dalam bentuk sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu dasarnya sebenarnya, ya. Apakah harus sepertiga? Tidak juga, kembali kepada maslahat, ya. Yang jelasnya jangan lebih banyak antum ambil, ya, daripada yang antum bagikan. Itu bukan mibur korban namanya itu. Ya, ketika antum sudah berkurban, menyembeli, antum sepertiga, iya. Tapi apakah harus sepertiga? Tidak juga. Ya, ambillah sedikit bagian daripadanya dan lebih banyaklah untuk antum bagikan. Dilihat kepada maslahat yang lebih baik, ya. Nah. Faedahnya, satu, masyru'iyatun nahril ibil wa hiya qa'imah ma'qulah al-yadi wal yusra. Disyariatkan menyembelih unta dalam keadaan dia berdiri. Ma'qulah, terikat. Ya. Yang kedua, hirsus sahabah alal irsyadi ila sunnah. Lihat di sini bagaimana semangat, kata beliau, semangat para sahabat di dalam membimbing umat di atas sunnah. Ya, membimbing umat di atas sunnah. Ini kehidupan ini. Yang ketiga, dzikrud dalil indal irsyad. Menyebutkan dalil ketika memberikan arahan. Nah, ini penting, ini kekuatan. Ya, dalil ini dia punya kekuatan. Makanya kenapa antum belajar mengenal dalil, supaya antum kuat minimal untuk diri antum. Oh, saya pernah belajar, saya pernah lihat dalilnya. Wudu memang begini modelnya. Ya. Naam. Jawaz zikrin nabi bismihi fi babil ikhbar. Bolehnya menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Umar tentang nama beliau dengan tetap penuh dengan adab dan kesopanan. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib, sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib salat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua salat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat, radhiyallahu anhumah, telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.

di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Nawwah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna,
serta untuk menutup

0: pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
1: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Natabra maki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
7: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede. Rantasak na kuliah.
7: Kami tue. Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
1: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
9: Qudwatun nabawiyah.
10: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, awsini, qala la taghdab. Faraddada mirara, qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Qudwatun nabawiyah.
10: Al-amru bi ihsan adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
11: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
11: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala: Kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
11: Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan saya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
12: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
11: Dari أبو مسعود عقبة بن عمرو bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Gimana rasa nasi kebulinya?
14: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia, tiba di Indonesia kangen nasi Arab.
13: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
14: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
15: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
15: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
16: Barangnya.
15: Oh iya betul.
17: DJ Sport Kendari,
16: tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DGS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
17: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Ustaz menjawab.
19: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
20: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
21: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
22: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
23: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
24: Kalau senandung, memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua, tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering. Karena adanya hadis Nabi SAW sabda, la an yumla'a ya batnu ahadikum qaihan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Qur'an, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qur'annya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian, enggak bakalan ketemu, kata beliau. Orang yang cinta nyanyian enggak bakalan cinta Al-Qur'an, dan orang yang cinta Al-Qur'an enggak bakalan cinta nyanyian. Iya, bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu membitu. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadis, ucapan-ucapan tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum, hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran, penuhi dengan zikir kepada Allah, penuhi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, penuhi ikhwatul Islam.
25: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya, enggak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah Ta'ala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah, karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kita itu tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. La yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah, wahum yus'alun, tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala,
0: Takdir itu wajib kita imani, itu berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
22: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya. Dan hukum jual belinya?

0: dikhawatirkan rusak. Dalam artian, kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang itu berarti dianggap barang curian, si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Mani bata'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini umum, baik itu transaksinya di dalam dunia nyata di zaman sekarang ataupun di dalam dunia maya. Yang penting dia terjadi jual beli, apalagi di dalam masjid. Di dalam masjid tidak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lebih baik di luar masjid. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jual belinya hal sah atau tidak? Kan haram, otomatis terlarang. Tapi kalau terjadi jual beli juga, sah atau tidak? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak sah. Karena terdapat larangan dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Allahu a'lam.
1: Ya, pertanyaan, bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar. Tidaklah hancurnya khilafah-khilafah Islam. Tidak bicara Andalusia secara khusus. Namun bagaimana dinasti Bani Umayyah, bagaimana dinasti Bani Abbasiyah, bagaimana kerajaan kekhilafahan Islam ini runtuh dan hancur? Kita membaca sejarah kehancurannya adalah ketika umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia, dengan harta, dengan syahwatnya, maka di saat itulah, ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia, ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur, ya, negara kafir Nasrani pada saat itu mengamati berpuluh-puluh tahun. Salah satu intelijen mereka pertama kali pada awal-awal melihat ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dengan temanku. Dari 10 sasaran luput satu. Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya. Karena luput satu dia nangis." Maka kata intelijen kafir, "Jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah." Ya? Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau anak umur belasan tahunnya seperti ini, gimana bapaknya? Ya? Karena di zaman sahabat, ya, di zaman sahabat Nabi SAW menganjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man ta'allama ar-ramy thumma tarakaha falaysa minna." Barang siapa yang belajar memanah kemudian ditinggalkan, bukan golonganku, kata Nabi. Sehingga para sahabat sudah tua renta, usia 80 tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi SAW tadi. Enggak gampang. Ya, istiqamah sampai tuanya. Sampai tua dia tetap mau latihan memanah, kemudian mencabut anak panahnya, balik lagi memanah lagi. Ini tidak mudah sampai usia tua seperti itu. Ya, kemudian setelah sekian beberapa tahun dilihat di satu tepi pantai seorang pemuda usia 20 tahunan nangis. Nangis terseduh-seduh. "Kenapa kamu menangis?" "Ya, saya habis diputus oleh pacar saya." Ya, nangisnya karena diputus pacar. Kata intelijen kafir, "Sekarang waktunya nyerang." Ya, ketika hati ini menjadi lemah. Karena apa? Karena dunia. Ya, zaman sekarang subhanallah mencari pemuda yang benar-benar pemuda susah. Ya, pemuda tapi tampilan seperti pemudi. Ya. Subhanallah, cara berbicaranya, melonya, dan segala sesuatunya. Bagaimana kalau diamanatin rumah tangga? Ya, ditolak lamaran kerja 2-3 kali sudah mau gantung diri. Allahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam, kita diajarkan seorang laki-laki harus menjadi seperti laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Demikian pula wanita dengan kewanitaannya. Jangan dibalik. Ketika terbalik, kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita, terjadilah kehancuran dalam rumah tangga, dalam negara, dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana kita lihat dalam kehidupan dunia saat ini. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika ada harta yang dihadiahkan oleh suami, lalu oleh istrinya ingin dijual buat dijadikan masjid dan amal yang lainnya? haruskah meminta izin dari suami sementara sementara itu atas nama istrinya? Baik. Ketika seorang istri bersedekah, apakah dianjurkan untuk izin kepada suami? Ulama memberikan rincian. Jika harta itu murni harta istri, jika harta itu murni harta istri, maka istri boleh sedekah tanpa harus izin suami. Dan suami tidak punya hak untuk mencegahnya. Apa dalilnya? Dalilnya peristiwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Id. Khutbah Id itu pakai mimbar atau tidak, Pak? Yang sesuai sunnah pakai mimbar atau tidak? Enggak pakai mimbar. Jadi Nabi SAW khutbah Id berada di depan seluruh makmum, laki dan perempuan. Selesai menyampaikan pesan itu, Nabi SAW menuju makmum yang perempuan. Jadi enggak ada istilah turun mimbar, ya. Kenapa kok Nabi SAW menuju makmum perempuan? Karena pesan ini mau disampaikan khusus kepada mereka, biar mereka lebih perhatian. Tapi ini bukan dalil kalau khutbah Id dua kali. Karena Rasulullah SAW enggak turun mimbar. Tidak ada mimbar. Beliau SAW tidak bawa mimbar. Mimbarnya tetap di Masjid Nabawi. Sementara sholat Id di lapangan tanpa mimbar. Beliau langsung menuju jamaah perempuan, menggandeng tangannya Bilal. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Wahai para wanita, banyaklah bersedekah karena saya melihat kalian ini mayoritas penduduk neraka. Coba kita lihat, ada enggak sahabat yang protes? Masya Allah, Rasulullah anti gender. Oh, tidak membela kaum Hawa. Enggak ada. Enggak ada yang protes seperti itu. Begitu mereka mendapatkan informasi semacam ini, ada seorang sahabat wanita yang bertanya. Bukan untuk protes, tapi tanya sebabnya. Ya Rasulullah, walima. Ya Rasulullah, mengapa kok bisa seperti itu? Padahal biasanya ibu-ibu lebih rajin pengajian dibandingkan bapak-bapak. Kok bisa yang banyak masuk neraka? Justru ya, ibu-ibu. Ini kan pembelaannya. Singkat cerita, di situ para wanita mereka kemudian banyak bersedekah, ditampung dengan pakaian yang dibawa oleh Bilal. Jadi Bilal kan memakai rida. Rida itu seperti orang ihram, bagian atasan, ini namanya rida, ya. Ditampung oleh Bilal. Ada yang melempar antingnya, ada yang melempar gelangnya, ada yang melempar kalungnya, ada yang melempar perhiasannya. Enggak pakai izin. Suaminya di depan, mereka di belakang. Kalau ada izin, mereka akan maju dulu, ya. Dan enggak ada riwayat itu. Mereka tapi langsung melemparnya, ditampung oleh Bilal radhiyallahu anhu. Ini dalil bahasanya kalau harta itu milik pribadi istri, maka dia bisa bersedekah tanpa harus izin suami. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian pendapat yang kedua tentang uang milik pribadi suami. Untuk uang milik pribadi suami, jika istri mau mengeluarkan, maka wajib untuk izin suaminya. Karena istri bukan pemilik, tapi wakil dari suami yang mengelola harta suami. Sehingga kalau dia mau mengeluarkan harta suami, harus izin suaminya. Terus bagaimana dengan hadiah tadi? Jika hadiah ini sudah diserah terimakan, karena hadiah itu ada dua, ya. Hadiah yang sudah diserah terimakan, hadiah yang belum diserah terimakan. Kalau hadiah itu sudah diserah terimakan, maka hak murni milik istri. Diserah terimakan misalnya gimana, Pak? Misalnya suratnya sudah diserahkan. Kalau ini tanah, ya. Atau kalau misalnya itu barang, benda, bendanya sudah diserahkan. Kalau sudah diserahkan, berarti murni milik istri, milik penerima. Sehingga boleh bagi dia untuk sedekah tanpa harus izin suami.
3: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
5: Radio Muad Bin Jabal

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, senang rasanya saya Taufik kembali menemani ruang dengar sahabat Mu'adz di kesempatan malam yang berbahagia ini. Ya sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam yang terasa begitu sejuk dan juga dingin, tentunya karena saat ini sedang turun hujan untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karenanya jangan kita lupakan untuk memperbanyak dari berdoa, sebagaimana juga doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kita membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Dan tentunya di waktu yang indah seperti ini juga waktu untuk kita beristirahat setelah kita seharian menjalani berbagai aktivitas kita, setelah kita bekerja, belajar, berdagang, dan maupun menjalankan tugas dan juga tanggung jawab di luar rumah. Tentunya kini saatnya kita kembali untuk berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Kita luangkan waktu kita setelah seharian berada di luar rumah. Maka kita luangkan waktu kita di malam ini untuk keluarga kita. Jangan lagi keluar keluyuran sana sini dan kemudian kita lupa keluarga-keluarga kita. Sementara mereka juga mungkin, entah itu istri kita, anak kita, orang tua kita, mungkin juga ingin berbagi cerita bersama dengan kita. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari kita maksimalkan waktu untuk di malam ini untuk bercerita, bercengkerama bersama dengan keluarga kita. Dan kita nikmati kebersamaan yang sederhana namun tentunya penuh dengan makna. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga tentunya kami kembali mengingatkan untuk sahabat Mu'adz yang saat ini belum menunaikan ibadah sholat isya nih. Mari sejenak untuk menyempatkan diri untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan dari aktivitas-aktivitas yang apalagi jika tidak ada urgensinya di sana. Kita laksanakan ibadah sholat isya terlebih dahulu. Dan jangan sampai kita kemudian melupakannya, akhirnya terlalaikan dari ibadah sholat isya ini. Sedangkan kita mengetahui bagaimana dosa yang sangat besar jika kita meninggalkan sholat yang telah Allah wajibkan kepada kita. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengawali tentunya kebersamaan kita di malam hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda program Morotal Pilihan.
6: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Ya, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di malam ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda program Morotal Pilihan. Dan tentunya di malam ini kami akan pilihkan dua surah untuk kami perdengarkan di ruang dengar sahabat Mu'adz, dan sekaligus menemani waktu kebersamaan kita di malam ini. Dan juga tentunya jangan lupa untuk sahabat Mu'adz agar setiap harinya jangan sampai kita terlepas dari membaca Al-Quran, setidaknya beberapa ayat yang kita baca. Namun tentunya jangan pernah kita meninggalkan dari membaca Al-Quran sahabat Mu'adz. Dan di malam ini tentunya kita akan mendengarkan bersama lantunan dari Syekh Ismail An-Nuri dan juga Syekh Salamusalli, yakni surah Ad-Dukhan dan juga surah Qaf. Dan oleh karenanya sahabat Muaz, mari bersama-sama kita simak bacaan Al-Quran berikut ini dalam program Morotal Pilihan, dan selamat mendengarkan.
6: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حميد.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
3: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
4: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
3: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
4: Ah itu nih juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
3: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
5: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden

0: Kendari di Jalan Teporombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: تقاتلن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: 94.3 FM. Segera hadir program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Sahabat Muaz Bertanya.
1: Umwalah, amma ba'd, pada dasarnya dalam penentuan awal dan akhir bulan Hijriah itu adalah ditentukan dengan ru'yah, ya, dengan ru'yatul hilal, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya. Saumlah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Dan apabila hilal tidak tampak terlihat karena mendung dan lain sebagainya, maka kata Rasulullah SAW, sempurnakanlah bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Dan atas dasar penetapan awal dan akhir bulan inilah kemudian terjadi perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin, mengingat di sana ada dua metode yang yang dianut oleh kaum muslimin, ya, ya. Ada yang menggunakan metode ru'yah dan ini insya Allah yang lebih mendekati kebenaran, dan ada metode hisab,
2: ya.
1: Ya, sehingga kemudian atas dasar perbedaan penetapan awal dan akhir bulan inilah kemudian timbul perbedaan di dalam penentuan waktu ibadah, ya. Baik itu awal Ramadan atau akhir Ramadan, demikian juga penetapan bulan Zulhijjah, dan diantaranya juga adalah penetapan bulan Al-Muharram ini,
2: ya.
1: Dan untuk bulan Muharram tahun 1448 Hijriah ini, nampaknya pemerintah kita tidak melakukan ru'yah dan tidak ada sidang isbat, ya. Sehingga kemudian pada umumnya orang berpatokan pada penanggalan yang telah ditetapkan sebelumnya, artinya itu adalah berkaitan, berarti penetapannya dengan hisab. Tetapi di sana ada saudara-saudara kita dari ormas-ormas Islam juga yang menentukan awal bulan Muharram ini adalah dengan ru'yah. Ya, maka hukum asalnya adalah kita kembali kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk membangun penetapan awal dan akhir bulan itu dengan ru'yah. Ya, sehingga apabila kita bandingkan hasil hisab dengan ru'yah untuk tahun ini memang tampak berbeda. Ya, mereka yang menggunakan metode hisab 10 bulan Muharram atau hari Asyura akan jatuhnya pada hari Kamis.
2: Ya.
1: Ya, sementara mereka yang menetapkan ru'yatul hilal karena di bulan di akhir bulan Zulhijjah mereka tidak melihat adanya hilal di beberapa titik di mana mereka melakukan ru'yah, maka kemudian melakukan istiqmal atau menyempurnakan bulan Zulhijjah menjadi 30 hari, sehingga dengan demikian satu Al-Muharram itu jatuh pada tanggal 16 atau 17.
2: Yang tidak melakukan ru'yah
1: yang melakukan ru'yah tanggal 17.
2: Iya.
1: Ya, sehingga dengan demikian maka 10 Muharram biiznillahi ta'ala jatuh pada hari Jumat. Dan tentu bagi kita sekalian yang hendak melaksanakan shaum di hari Asyura, maka kita bisa melakukan shaum dari mulai hari Kamis.
2: Yeah.
1: Ya, jadi kalau kita melakukan shaum hari Kamis dan hari Jumat, insya Allah dapat tuh.
2: Yeah.
1: Ya, akan lebih bagus lagi kalau kita shaumnya hari Kamis, Jumat, Sabtu,
2: yeah.
1: Sehingga kita melaksanakan shaum tanggal 9, 10, dan 11 dari bulan Al-Muharram, dan itu adalah merupakan tingkatan terbaik sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan juga di sana ada riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa beliau melaksanakan shaum pada hari Asyura itu sehari sebelumnya, kemudian juga sehari setelahnya. Dan karena di dalam bulan Muharram sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, memperbanyak saum di dalamnya adalah sebuah keutamaan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, afdhalus siyam ba'da ramadhan siyamu fi syahrillahil muharram. Sebaik-baik saum setelah bulan Muharram adalah saum pada bulan Allah yang bernama Al-Muharram.
2: Ya, Allah. Tapi barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih terkait tentang ru'ya. Ini Ustaz dari Bapak Irwanuddin bertanya, Ustaz, apakah bulan selain Ramadan dan Syawal disyariatkan ru'ya untuk menentukan awal bulannya, Ustaz?
1: Naam, tentu saja disyariatkan ya untuk untuk melakukan ru'yatul hilal. Hanya asalnya ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan dan bulan Syawal, demikian juga bulan Zulhijjah dan bulan Zulqa'dah, maka perintah untuk melakukan ru'yatul hilal itu adalah menjadi lebih tegas, karena di bulan tersebut kita akan membangun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu kalau di misalnya di Saudi Arabia setiap bulan ya ada kesaksian yang disumpah. Ya, walaupun tentu dari pihak pemerintah sendiri mereka betul-betul mengerahkan tim maksimal itu pada 3 bulan itu. Ya, yaitu bulan Muharram, bulan Ramadan, Syawal, kemudian Zulqa'dah dan kemudian Al-Muharram.
2: Ya. Tafsir barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, apakah tidak mengikuti penentuan awal bulan Al-Muharram yang ditetapkan oleh pemerintah tidak menjadi bagian dari tidak mengikuti pemimpin, Ustaz?
1: Tidak, ini adalah dalam masalah fikih. Kita tidak tidak keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Ya, karena pemerintah pun membuka ruang itu, dan ketaatan kita kepada pemerintah adalah fi ghairi maksiyah. Ya, ketika kita mentaati mereka tidak, ketika mereka tidak menyelisihi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Ketika kita menyelisih dalam masalah-masalah khilafiyah seperti itu, maka tidak masuk ke dalam ranah berarti kita menyelisih pemerintah. Ya, wallahualam.
2: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Namun bagi sahabat Mas yang ingin bertanya langsung, kami membuka layanan telepon interaktif di 0852 1222 992, dan Anda juga bisa melakukan call via WA di nomor tersebut. Untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 543. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Fadil. Ustaz, Ana dan istri seorang ASN. Bagaimana jika dalam tabungan untuk keperluan beli rumah, sumbangsi istri lebih banyak dari sumbangsi suami? Apakah dengan begitu istri akan merasakan superior dan bisa menjadikannya membangkang karena dana yang dimasukkan lebih besar dari suami untuk keperluan beli rumah? Atau hanya was-was setan saja, Ustaz? Mohon dijelaskan.
1: Itu sangat tergantung kepada saksi atau kepribadian dari istri antum. Ya kan? Tetapi sebaiknya kan suami adalah memberikan kontribusi yang lebih, ya. Tetapi kalaupun seandainya istri, karena keutamaan istri itu sendiri, ya, maka tentu ini adalah bagian dari kebaikan dan keutamaan sang istri. Ya, tetapi alangkah lebih baiknya ketika kemudian juga harta gonogini seperti itu adalah dicatat, ya. Dicatat dengan baik sehingga kemudian tatkala terjadi sesuatu di kemudian hari, sesuatu yang tidak kita harapkan, kalau seandainya terjadi perceraian atau tatkala misalnya salah satu di antara suami istri yang adalah meninggal dunia, ya, maka di dalam pembagian warisnya juga enak gitu. Di dalam penentuan harta gonogini juga sangat jelas bahwa misalnya rumah ini masuk ke dalam kategori harta gonogini, ya, maka 60% milik istri, 40% misalnya milik suami gitu. Karena tadi keikutsertaan istri dalam membangun rumah lebih besar, ya. Atau mungkin ya suami 70, istri 30 atau sebaliknya, tidak menjadi masalah. Tetapi yang jelas tatkala itu tercatat, maka akan lebih baik dan lebih akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Arif di Jember, mau bertanya, Ustaz, apakah anak laki-laki dari Mbak nomor 2 Ini istilah orang Jawa mungkin saja. Nah, nah, selesaikan dulu. Mbak nomor 2 dengan anak perempuan dari mbak nomor 3, apakah itu mahram bagi ibu saya? Mohon jawabannya, Ustaz.
1: Naam, yakni anak laki-laki dari mbak nomor 2 ya, dan anak perempuan dari mbak nomor 3. Berarti kan mereka ini untuk antar sama mereka berarti sepupu, berarti bukan mahram.
2: Iya.
1: Tapi bagi ibu Anda,
2: ya,
1: berarti kan dia cucu.
2: Mm-hmm.
1: Ya kan?
2: Ya.
1: Berarti cucu. Anak laki-laki dari mbak Anda, demikian juga anak perempuan dari
2: mbak nomor 3.
1: Mbak nomor 3 itu kan keponakan.
2: Iya.
1: Ya keponakan itu masih mahram.
2: Iya.
1: Ya, tetapi kalau sepupu,
2: mm-hmm,
1: ya antara keponakan,
2: yeah,
1: maka ini bukan mahram.
2: Yeah.
1: Ya, tapi bagi neneknya tentu adalah mahram. Keduanya adalah,
2: yeah,
1: mahram. Wallahu ta'ala alam.
2: Tabarakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, Sat. Jika kita memiliki karyawan perempuan non muslim, Sat, sedangkan kita tidak bisa menyuruhnya atau maksanya menggunakan jilbab,
1: yeah,
2: apakah rezeki yang kita dapatkan dari karyawan tersebut dapat berkurang keberkahannya, Sat?
1: Biidnillahi ta'ala tidak berkurang keberkahannya insyaallah.
2: Iya.
1: Yeah. Ya, tetapi tentu mempekerjakan seorang wanita muslimah akan lebih baik.
2: Iya. Yeah.
1: Ya, atau mempekerjakan seorang muslim lebih baik. Tetapi kalaupun seandainya kita mempekerjakan non muslim, ya, bukankah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya juga di sana ada, yeah, para budak dan ajir atau karyawan dari kalangan non muslim, ya, maka ini tidak disebutkan oleh para ulama bahwa itu akan mengurangi kadar keberkahan. Jadi adalah merupakan sesuatu yang halal, walaupun tentu dari segi keberkahan tentu tidak akan sama,
2: yeah, ya,
1: karena pengertian berkah itu sendiri kan adalah al-khair al-kathir wa-subutu fi, yeah, ya, kebaikan yang banyak dan dia tetap pada sesuatu itu. Ya, kita katakan tetap lebih baik apabila kita mempekerjakan seorang muslim, karena dengan demikian kita memberikan lapangan pekerjaan bagi saudara kita kaum muslimin.
2: Yeah.
1: Ya, tetapi apabila kita tetap mempekerjakan non muslim juga dengan alasan profesionalisme atau integritas dan lain sebagainya,
2: yeah,
1: maka tentu hal ini diperbolehkan dan dihalalkan. Wallahu ta'ala alam.
2: Tapi saya tabarakallahu fikum. Kemudian kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Pertanyaannya, Ustaz, barakallahu fikum.
1: Fikum barakallahu.
2: Pertanyaan saya, bagaimana mengetahui praktik pengobatan atau terapi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, Ustaz? Dan bagaimana dengan pandangan sebagian ahli jiwa yang mengatakan bahwa setiap satu orang memiliki sisi kepribadian yang beragam dalam dirinya, Ustaz? Jazakumullah khairan.
1: Kita pertama kita perlu lihat terlebih dahulu bagaimana metode pengobatan yang dilakukan.
2: Yeah.
1: Ya, metode pengobatan yang diperbolehkan dalam Islam. Yani hukum asal pengobatan itu sendiri adalah mubah.
2: Yeah.
1: Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tadawwa ya ibadallah fa innaha lam yunzil da'an illa wa yunzil ma'ahu dawa'an alimahu man alimahu, yeah, wa jahilahu man jahila." Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula obatnya. Diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.
2: Nah.
1: Hanya saja pengobatan dalam Islam, dalam Islam ada satu pondasi yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa sang maha penyembuh itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
2: Yeah.
1: Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Yeah. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Yeah. Oleh sebab itu di antara doa Nabi SAW, beliau berdoa dengan mengatakan, "Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama." Ya Allahumma rabban nas, engkau adalah, ya Allah, engkau adalah Rabb atau Tuhan manusia, adhibil ba's.
2: Yeah.
1: Hilangkanlah penyakit ini.
2: Ya.
1: Adhibil ba's isfi anta syafi, sembuhkanlah, sungguhnya engkau penyembuh.
2: Yeah.
1: Jadi seorang muslim harus yakin bahwa yang maha penyembuh itu adalah Allah Azza wa Jalla. Adapun dokter, demikian juga obat-obatan itu adalah merupakan sebab saja.
2: Yeah.
1: Ya, tetapi hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jenis pengobatan itu sendiri dalam Islam itu ada yang dinamakan dengan, atau sebab itu sendiri dibagi, ada yang dinamakan dengan sebab syar'i dan ada sebab kauni qadari, yakni sebab misalnya pengobatan yang ditetapkan oleh syariat, baik itu berupa ru'yah, hijamah misalnya, kemudian berobat dengan air zam-zam, berobat dengan kistul hindi, ya, dengan kusta India, ya, pohon kusta India. Untuk jual tadi.
2: Ada set, kusta, ada. Kalau sekarang lebih dikenal kistul hindi. Tuh.
1: Kistul hindi. Kistul hindi adalah juga resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk peradangan apa di paru-paru, ya, peradangan di tenggorokan, itu sangat bermanfaat kata Nabi SAW, di dalamnya terdapat 7 kesembuhan, ya kan. Demikian pula misalnya berobat dengan apa namanya habbatus sauda, nah ini semua adalah sebab-sebab syar'i, dan kemudian di sana ada sebab-sebab kauni qadari, sebab-sebab yang bisa dibuktikan secara ilmiah, menurut penelitian para ahli kedokteran misalnya, maka ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya, hukum asal pengobatan yang diperbolehkan jika bisa dibuktikan secara sains dan teknologi penelitian, ya, atau eksperimen. Demikian juga atau di sana ada dalil. Ya, jikalau ada dalil yang menyebutkan akan hal itu. Nah, pengobatan selain daripada itu, maka berarti dengan demikian orang yang melakukan pengobatan dengan selain itu berarti telah menentukan sebab yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian penyimpangannya. Ya, ketika kemudian seseorang menentukan sebab yang bukan sebab, berarti kan dia telah mengambil alih hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya dulu ada namanya pengobatan dengan batu siapa dulu?
2: Batu ponari.
1: Batu ponari misalkan. Ya, itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah. Ya, atau dengan pengobatan-pengobatan yang kadang saat ini kita kenal di kampung-kampung gitu ya. Maka itu tidak diperbolehkan. Kalau seandainya dia bentuknya adalah bentuk ruqyah. Ya, bentuk ruqyah, maka bentuk ruqyah juga di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, ruqyah itu adalah haruslah dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia harus menggunakan bahasa yang dipahami, baik bahasa Arab atau bahasa lain yang dipahami dengan jelas. Ya, bukan jampe-jampe seperti yang dikatakan oleh Mama Gufron misalnya, ini nama koli dan lain sebagainya, begitu kan. Kemudian berikutnya yang ketiga, hendaklah orang yang meruqyah itu juga dia meyakini bahwasannya ruqyah itu sendiri hanyalah merupakan sebab, dia sendiri tidak bisa menyembuhkan kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus berkeyakinan bahwa ruqyah itu sendiri hanyalah merupakan sebab. Ya, tetapi sesungguhnya yang maha penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah masalah penting yang harus diketahui oleh orang yang meruqyah atau yang hendak diruqyah, sehingga dia tidak terjerumus ke dalam perdukunan atau sihir-sihir yang dilakukan dan dipraktikkan oleh sebagian orang.
2: Kemudian yang kedua terkait tentang ada yang mengatakan bahwa ada dalam diri seseorang itu bisa memiliki dua kepribadian.
1: Ya mungkin saja seseorang memiliki dua kepribadian, ya, atau dinamakan dengan kepribadian ganda, gitu ya. Mungkin saja ya, para ulama atau para psikiater juga membahas tentang masalah itu. Ya, dia terkadang sabar di suatu saat, tetapi juga pemarah di kesempatan yang lain misalkan. Kan dia memiliki kepribadian ganda yang seperti itu. Yani apa namanya, itu adalah merupakan sesuatu yang mungkin terjadi ada pada pribadi seseorang.
2: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita melangkah ke pertanyaan berikutnya, telah tersambung hamba Allah di Jawa Timur melalui layanan telepon, langsung saya kita sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Ibu, pertanyaan diajukan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barakallahu
1: fikum. Barakallahu.
3: Ini Ustaz tentang puasa di 10 Muharram Ustaz. Ini ada yang mengatakan ini, ada yang bilang Senin, hari Senin atau Selasa atau Rabu ya Ustaz. Ada Rabu yang malam Kamis gitu ya Ustaz. Jadi yang benar yang mana Ustaz? Dan apa benar ini puasa di bulan Muharram ini menghapuskan dosa yang satu tahun begitu Ustaz? Apa yang satu tahun yang setelahnya apa sebelumnya begitu Ustaz?
2: Baik, cukup Bu.
3: Yang kedua afwan Ustaz, yang kedua ini kan banyak tetangga ini. Nanti kalau puasa 10 Muharram tolong bilang sama saya gitu. Terus tetangga-tetangga gini ya Ustaz, pelaku-pelaku bid'ah, pelaku riba terus ya harusnya gimana Ustaz? Apa ini kalau misalnya diajak sama anak itu apakah anak masih tetap berdapat pahala gitu Ustaz?
2: Ya.
3: Mohon penjelasan Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, memperbanyak saum pada bulan Muharram di tanggal berapapun sebuah amalan yang mulia.
2: Ya.
1: Karena Nabi SAW beliau bersabda afdhulu siyam ba'dal faridah siyamu fi syahrillahil muharram.
2: Ya.
1: Sebaik-baik saum setelah bulan Ramadan adalah saum di bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Jadi dari mulai tanggal 1 sampai akhir bulan Muharram itu kita disunahkan untuk memperbanyak saum.
2: Ya.
1: Hanyasannya saum yang paling utama adalah saum hari Asyura.
2: Ya.
1: Dan saum hari Asyura insya Allah untuk tahun ini ya jatuhnya pada hari Jumat. Ya, menurut ru'yah dari saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama.
2: Ya.
1: Ya, dan kita bersama dengan mereka karena menerapkan ru'yah. Ya, karena menerapkan ru'yah. Sementara dari pemerintah sendiri untuk penetapan awal Muharram kan tidak ada ru'yah, tidak ada sidang isbat.
2: Ya.
1: Sehingga kita mengikuti organisasi yang menerapkan apa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Ya.
1: Yang insya Allah jatuhnya pada hari Jumat. Ya, hanyasannya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW, lain ishtul amal qadim la asuman natasi, andaikan aku masih hidup di tahun yang akan datang, kata Rasulullah, aku pun di samping melaksanakan saum Asyura di tanggal 10, aku pun akan melaksanakan saum pada tanggal 9 sebagai bentuk penyelisihan dari kebiasaan orang-orang Yahudi yang hanya melaksanakan saum pada tanggal 10. Ya, jadi afdolnya untuk tahun ini kita saum pada tanggal 9, ya, tanggal 10, dan tanggal 11. Ya, sebagian ulama termasuk Ibnu Abbas menyebutkan akan hal itu. Ya, sehingga insya Allah apabila kita saum di tiga hari itu, terlepas nanti mana yang benar, tapi yang jelas kita insya Allah akan melaksanakan salah satu saum di saum Asyura di salah satu di antara tiga hari itu.
2: Ya.
1: Apakah kita mendapatkan pahala apabila kita mengajak tetangga dan sebagainya? Tentu ada alal khair kafa'ilihi. Justru apabila orang misalnya kadang dia terjerumus ke dalam kebidahan atau berbagai macam kemaksiatan semacam riba dan semisalnya, maka justru adalah mereka yang paling berhak untuk kita ajak.
2: Ya.
1: Semoga dengan itu mereka akan mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
2: Tabarakallahu barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut ke penanya berikutnya, telah tersambung Ibu Nur di Kendari. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Silakan Ibu.
1: Bismillah, naam, tafadhali.
4: Ini Ustaz, kami ada dua pertanyaan dengan topik yang berbeda. Yang pertama, kami menanyakan terkait arisan.
2: Ya.
4: Jadi, kami baru-baru ditawarkan arisan. Jadi skemanya itu akadnya bendahara atau yang menjadi penanggung jawabnya ini bisa menentukan lot siapa yang akan dijatuhkan. Jadi anggotanya itu bisa merequest misalnya mau pakai dana untuk bikin rumah atau mau pakai dana untuk wisuda atau untuk yang mau menikah. Nah, jadi tiga hal tadi itu akan diprioritaskan oleh bendahara tersebut, tapi kalau sudah terisi bulan tersebut akan dialokasikan atau dialihkan ke bulan yang lain. Tapi akad itu terbuka, jadi sesama anggota sudah saling tahu tentang akad tersebut, Ustaz. Yang seperti ini kira-kira hukumnya bagaimana, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait akikah, Ustaz. Jadi sebelumnya yang kami ketahui bahwa akikah itu dengan emas. Tapi setelah kami cari referensi ternyata ada beberapa referensi yang menyebutkan akikah dengan perak. Ini yang rojih yang mana Ustadz? Terus kalau seumpama dengan emas, itu kan harga emas di pasar berbeda-beda Ustadz. Misalnya antam harga 1 gram itu berbeda dengan yang merek Galeri 24
2: yeah.
4: dan merek-merek yang lain. Nah ini kira-kira patokannya seperti apa Ustadz? Seperti baik. Itu. Syukran.
1: Afwan.
2: Silakan.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Arisan ini adalah masuk ke dalam bab muamalah. Ya. Dan hukum asal dalam bab muamalah itu mubah dan diperbolehkan.
2: Yeah.
1: Hanya asalnya tradisi arisan ini mengakibatkan seseorang berhutang. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari utang.
2: Hmm.
1: Nabi SAW hampir di setiap akhir sholat beliau, beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari utang dan dosa.
2: Ya.
1: Nabi SAW berlindung kepada Allah dari hutang. Malah kita mengajak orang untuk berhutang jama'i. Orang yang semestinya dia tidak perlu mengutang pun, kita ajak untuk mengutang.
2: Ya.
1: Dan ini adalah sangat bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW. Walaupun saya katakan bahwa arisan karena masuk ke dalam bab muamalah, hukum asalnya adalah mubah. Tapi sekurang-kurangnya dia makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengingatkan kita sekalian akan bahaya hutang.
2: Ya.
1: Ya, Nabi SAW beliau bersabda, nafsul mu'min mu'allakun bidainihi. Jiwa seorang mu'min itu tergantung dengan utangnya. Ya, kemudian berikutnya lagi Nabi SAW beliau bersabda, orang yang mati syahid itu diampuni dari seluruh utangnya, illa dain, kecuali utang.
2: Ya.
1: Ya, utang ini adalah bisa menghalangi orang yang mati syahid untuk masuk ke dalam surga, bayangkan aja.
2: Ya.
1: Ya, demikian pula manakala kita lihat Nabi SAW setiap kali beliau akan menyolatkan jenazah, Rasulullah SAW bertanya terlebih dahulu apakah dia punya utang ataukah tidak.
2: Ya.
1: Ya kan? Lalu kemudian apabila dia punya utang, Rasulullah mengatakan siapa yang mau menjamin pembayaran utangnya ini. Apabila ada yang siap untuk menjamin pembayaran utangnya, Rasulullah akan menyolatkannya.
2: Ya.
1: Dan apabila tidak, Nabi SAW tidak mau menyolatkannya. Beliau mengatakan, sallu ala sahibikum. Solatkan oleh kalian, saya tidak mau menyolatkan. Ini menunjukkan utang ini bahayanya sangat besar. Oleh sebab itu, saya rekomendasikan untuk menyimak kajian saya kemarin. Di, mungkin bisa dilihat di akun Muad TV, baik di Facebook atau di YouTube. Ya, tentang apa namanya bahaya utang. Dan bagaimana gaya hidup at-takatsur yang saat ini menuntut orang kemudian untuk membiasakan diri memiliki utang. Ya, kita katakan berhutang itu boleh. Nabi SAW pun wafat sedangkan beliau memiliki utang. Tetapi yang menjadi permasalahan kapan seorang muslim boleh mengutang gitu. Saat ini kan dengan dibukanya arisan hanya untuk mendapatkan perabot rumah tangga
2: ya.
1: Dengan kualitas baik orang kemudian apa namanya melakukan arisan ya. Demi untuk mendapatkan kendaraan ya yang bagus. Dia juga akan melakukan arisan,
2: umroh juga ada
1: ya, termasuk umroh arisan. Padahal kalau dia belum mampu ya dia nggak wajib gitu. Jadi sebaiknya bagaimana solusinya, solusinya jangan arisan,
2: menabung gitu
1: ya, kalau mau menabung ya, karena arisan ini mengajak orang untuk mengutang. Ya. Rasulullah berlindung dari utang, kok kita malah senang kalau mengutang. Bahkan kalau kita menang duluan nih arisan ini, dapat duluan kita senang. Padahal
2: beban.
1: Beban. Kalau seandainya kita meninggal sebelum arisan itu terbayarkan semuanya,
2: ya.
1: Wah itu kan jadi beban kita.
2: Hmm.
1: Ya, beban di dunia dan di akhirat itu.
2: Yeah.
1: Ya, oleh sebab itu kita katakan walaupun arisan itu insya Allah kita ngambil pendapat pertengahan hukum asalnya mubah
2: yeah.
1: dan diperbolehkan, tetapi yang menjadi permasalahan ya kita akan terjerumus ke dalam utang piutang.
2: Yeah.
1: Ya, akan mengajak orang untuk berhutang padahal Nabi SAW berlindung dari yang namanya
2: hutang.
1: Hutang. Rasulullah SAW pun berdoa di setiap dzikir pagi itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelilit hutang ya dan dari paksaan orang lain. Gitu kan? Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengapa Anda begitu sering berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari utang? Apa menjadi masalahnya gitu? Akhirnya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna rojul, ya, seseorang itu apabila dia mengutang, idza tadayan, ya, kata Rasulullah SAW, apabila dia berhutang, ya, maka apabila dia berbicara, cenderung akan berdusta. Apabila dia berjanji, dia menyelisihi. Maka ini juga ada kaitannya dengan ketenangan hidup, ketenteraman, demikian juga dengan akhlak dan perilaku. Ini yang pertama, kemudian yang kedua tadi.
2: Akikah dengan perak atau maksud?
1: Ya akikah. Ketika akikah dan Nabi SAW beliau bersabda kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau alaihi salatu wasalam mengakikahi cucunya, beliau mengatakan ya ihliqi ya wazini bi wazni hafidhah, ya gundulah kepala atau rambut kepala anakmu itu dan timbanglah dia dengan menggunakan perak. Hanya saja karena harga perak saat ini relatif murah. Yang ini sekarang misalnya harga perak berapa? Ketua lagi harus tahu.
2: 47 kalau
1: ya, kalau 47 kurang lebih berarti kira-kira kalau ditimbang ya sepengetahuan saya, pengalaman saya
2: yang 1 gram saja.
1: Yang sudah punya anak 8 dan mau 9 ya. Jadi itu tidak lebih dari setengah gram. Tidak lebih dari setengah gram. Jadi kalau seandainya setengah gram hanya 20.000. Ya. Mana yang harus kita keluarkan? Dengan perak atau dengan emas? Yang afdolnya dengan emas. Kenapa? Karena akan lebih menguntungkan fakir miskin. Tapi boleh nggak dengan perak? Boleh. Karena Nabi SAW memerintahkannya kepada Fatimah untuk apa? Mengeluarkannya atau menimbangnya untuk disedekahkan dengan apa? Dengan perak. Bukan dengan emas. Mengapa Nabi SAW menjadikan emas sebagai acuan? Demi untuk meringankan beban umatnya. Tetapi apabila kita menimbangnya dengan emas, maka itu lebih bagus. Jadi kalau kalau emas sekarang misalnya harganya 3 juta kurang lebih kan?
2: Kalau setengah gramnya saya.
1: Kalau setengah gramnya kan berarti 1,5 juta. Ya itu bermakna lah. Gitu kan? Cocok untuk apa namanya bersyukur. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena diberikannya anak kepada kita sekalian. Tetapi mereka yang tidak mampu maka bisa apa namanya disedekahkan dengan timbangan dengan menggunakan timbangan perak.
2: Nah. Tafsir barakallahu fikum ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab atau kita ajukan ke narasumber kita. Namun kita akan jeda dengan pariwara berikut.
0: Sahabat Mu'adz bertanya.
5: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti

0: Mu'adh-Thur. Mu'adh-Thur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud.
5: 4,3 FM.
6: Sahabat Mu'adh bertanya.
7: Untuk membayarnya walaupun dengan cara mencicilnya yang jelas ada komitmen begitu. Maka dia ini termasuk orang zalim. Nabi SAW beliau bersabda, "Makdzul ghani dzulmun yahillu irduhu wa 'uqubatuh." Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk membayarnya itu adalah sebuah kezaliman. Dihalalkan kehormatannya dan dihalalkan untuk memberikan sanksi kepadanya. Ya, karena utang ini kan semestinya kapan jatuh tempo atau kita sudah mampu untuk membayarnya harus segera kita bayar. Menunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk membayarnya, kata Rasulullah, sebuah kezaliman. Maka orang yang seperti itu dihalalkan nama baiknya, kehormatannya, boleh kita cemarkan, boleh kita gibahin gitu dengan kata lain. Kita katakan sama orang lain, hati-hati dengan si fulan, dia itu susah membayar utang misalnya. Demikian pula kata Nabi SAW, dia dihalalkan untuk diberikan sanksi. Ya, apabila Anda mau, Anda bisa melakukan somasi.
8: Peringatan itu.
7: Peringatan. Dilakukan somasi, Anda punya utang kepada saya sekian ratus juta dan sudah jatuh tempo. Ya. Dan Anda pun tidak memiliki nampaknya itikad baik gitu. Maka beri dia deadline waktu, kalau tidak, maka Anda boleh melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Ya, dengan memberikan somasi dan ancaman, atau kemudian Anda pada akhirnya nanti apabila jatuh tempo, ya Anda boleh minta jaminan juga. Sehingga ketika kemudian tempo itu sudah jatuh, maka Anda boleh melakukan pelelangan terhadap harta yang dimilikinya. Walaupun tentu jikalau Anda ingin berlapang dada dan membebaskan utang itu, ya bagi mereka yang kesulitan itu bagus, tetapi bagi mereka yang mampu itu jangan diberikan kelapangan seperti keleluasaan seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairun lakum. Dan jikalau orang yang mengutang kepadamu itu mengalami kesulitan, wa in kana dzu usrah, dzu usrah dia sulit, dia mengalami kesulitan dalam bayar utang, fanadziratun ila maisarah, maka berikanlah dia tangguhan waktu sehingga dia bisa membayar utangnya. Tetapi jikalau kamu ikhlaskan tadi, maka itu lebih baik. Itu lebih baik. Tetapi itu kan bagi siapa? Bagi dzu usrah, orang yang mengalami apa? Kesulitan pembayaran utang. Tapi jikalau dia gaya hidupnya suka poya-poya gitu kan, maka ini juga perlu diberikan uqubah. Ya, perlu diberikan sanksi. Jangan sampai dia keenakan. Dan jangan sampai nanti kemudian menimbulkan korban berikutnya. Ya, oleh sebab itu tidak menjadi masalah kemudian langsung kita melakukan gugatan perdata misalnya melalui pengadilan ya negeri atau pengadilan agama ya misalnya ya, tapi kayaknya kalau di Indonesia pengadilan negeri melakukan gugatan perdata ya ke pengadilan ini diperbolehkan. Ya karena untuk mengambil hak kita. Ya, wallahu ta'ala alam.
8: Tapi Ustaz barakallahu fikum, kemudian masih terkait tentang bab muamalah Ustaz. Dari Azura Nailah bertanya Ustaz. Ustaz mohon izin bertanya di tengah kebingungan saya selama ini keluarga saya dekat saya murtad Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz, apakah saya perlu untuk masih perlu untuk menjaga silaturahim dengannya atau tidak Ustaz?
7: Ya, orang yang murtad, murtad al-irtidad atau riddah pengertiannya adalah al-kufru ba'dal iman. Kufur setelah dia beriman. Kalau hukuman pidananya di dalam hukum syariat itu adalah disabdakan oleh Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad dari agama Islam, maka eksekusi matilah. Walaupun tentu penerapan eksekusi mati ini sendiri tentu adalah harus dilakukan oleh pemerintah muslim. Ya, ini tidak boleh dilakukan oleh individu muslim atau salah seorang dari masyarakat ya mengambil inisiatif untuk melakukan eksekusi mati. Ini tidak dibenarkan ya. Jadi karena amalan di dalam Islam itu ada amalan yang sifatnya amalan fardi, ada amalan jama'i, ada namanya amalan yang sifatnya dauli, yakni membutuhkan adanya perangkat pemerintah yang melakukannya. Oleh sebab itu mereka yang murtad ini dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan statusnya dia lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani dari awal sembelihannya ini adalah masih bisa kita konsumsi. Ya kan? Sembelihannya masih bisa kita konsumsi. Dan bahkan wanita ahlul kitab ini masih boleh dinikahi oleh seorang muslim. Tetapi orang yang murtad sembelihannya tidak boleh kita konsumsi. Demikian juga dia tidak boleh dinikahi atau dinikahkan. Ini menunjukkan bahwa statusnya sangat serius. Anda saat ini karena hukum yang berlaku di negeri kita juga bukan merupakan hukum Islam, maka kewajiban Anda saat ini adalah dari keluarganya untuk kembali memberikan nasihat dan mendakwahinya agar supaya dia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan jika saudara Anda itu masuk ke dalam neraka. Tentu atau akan terjerumus ke dalam api yang sangat besar. Tentu Anda akan berusaha menyelamatkannya dan membebaskannya dari api tersebut. Maka demikian pula apabila kita memiliki keluarga yang sampai murtad, maka kita harus berusaha seoptimal mungkin agar supaya kita bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala.
8: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian berpindah ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, istri saya bekerja di sebuah instansi pemerintahan yang kebanyakan di tempat kerjanya adalah pria. Kemudian mereka saling menyapa dengan panggilan tidak biasa, misalnya Umi, Kakak, dan semisalnya, bukan panggilan Pak atau Ibu. Lantas teman saya cemburu dan menganggap hal tersebut sebagai bentuk pengkhianatan. Apakah benar sikap teman saya, Ustaz?
7: Naam, sikapnya benar. Karena itu adalah bagian daripada kecemburuan yang pada tempatnya. Tetapi perlu diingat bahwa itu adalah merupakan konsekuensi dari izin yang dia berikan kepada istrinya sehingga bekerja di tempat yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Yakni itu hanya merupakan sebuah konsekuensi. Yang sepatutnya tentu istri berada di rumah. Saya kira saya ataupun antum apabila ada orang memanggil istri kita dengan sebutan yang tidak wajar, pasti kita pun akan marah. Dan itu adalah kecemburuan seorang lelaki yang terpuji. Karena Nabi SAW beliau bersabda, Salasun la yadukhuluna jannata abadan, ad-dayyusu warrujlatu minan nisa wa mudminul khamar. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, ada tiga golongan manusia yang tidak akan pernah masuk surga. Golongan yang pertama itu adalah dayus. Dayus adalah laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya. Maka seorang lelaki harus memiliki kecemburuan terhadap istrinya. Apabila ada tiba-tiba misalnya laki-laki lain ya memanggil sayang kepada istri kita, apa maksudnya itu? Ya apa maksudnya? Ya, terkadang saya dengarkan gitu ya di kalangan tertentu itu kayaknya biasa aja tuh manggil sayang gitu pada sama istri orang, itu kan apa maksudnya itu ya. Jadi ini dapat mengikis kecemburuan tadi. Ya, oleh sebab itu Rasulullah SAW kan sangat mengapresiasi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Nabi SAW beliau bertanya, wahai Sa'ad, bagaimana jika kau dapatkan ada laki-laki lain di atas perut istrimu? Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, akan saya bawa pedang saya dan saya bunuh dia. Rasulullah SAW tersenyum. Apakah kalian lihat bagaimana cemburunya Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu daripadaku, katanya gitu kan. Jadi ini adalah bagian kecemburuan yang terpuji, tetapi kita ingat juga kesalahannya adalah berawal ketika dia memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja di tempat yang bercampur, yang tidak menjaga batasan-batasan syariat. Ya, wallahu a'lam.
8: Tapi Ustaz barakallahu fiik, kemudian pertanyaan berikutnya dari YouTube Yahya Humaira bertanya, Ustaz, kenapa seorang yang sudah menikah, Ustaz, sudah sering tobat tapi masih jatuh ke dosa yang sama seperti zina? Nasihat Ustaz untuk orang yang ingin benar-benar berubah tapi masih sering gagal seperti apa, Ustaz?
7: Ya, tentu saja bahwa bukan hanya orang yang sudah menikah. Bisa jadi orang yang sebelum menikah juga lebih mudah terjerumus ke dalam perzinahan atau dosa-dosa yang lain. Ya, nasihat yang dapat saya berikan adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Hei orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa. Setiap kali kita terjerumus ke dalam dosa, teruslah bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan menerima taubat kita sehingga kita sendiri yang bosan. Ya. Terus bertaubat kepada Allah walaupun kita terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan yang sama. Ya. Kita tetap harus optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, dan kita tidak boleh berputus asa di dalam menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentu banyak hal yang mengakibatkan seseorang mengapa dia bisa terjerumus ke dalam kesalahan. Ya, mungkin adalah karena rifqah sayyi'ah, karena teman dekat yang tidak bagus, yang tidak mendukung dia untuk beristiqomah di atas agama Allah Azza wa Jal. Mungkin saja adalah masalah kebodohan. Mungkin saja karena lemahnya himmah dia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Oleh sebab itu di dalam kajian malam Sabtu yang lalu, kita membahas kaidah yang ke-33 dari kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'aliqah li Tafsiril Quran. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, apabila disebutkan penyakit di dalam Al-Quran, maka ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan penyakit itu adalah penyakit hati. Dan penyakit hati itu ada dua macam. Ada penyakit syubhat wa syukuk, penyakit kerancuan dan keraguan. Ya. Kemudian yang kedua adalah penyakit syahwat. Ya, penyakit syahwat. Syahwat ini adalah kerusakan dalam keinginan. Ya. Seseorang yang terjerumus ke dalam riba, terjerumus ke dalam zina, terjerumus ke dalam khamr, narkoba dan sebagainya, penyakitnya adalah berawal dari penyakit, ya, dari penyakit syahwat. Bagaimana Al-Quran menyikapi dua penyakit hati yang sangat berbahaya ini, baik penyakit syubhat atau penyakit syahwat? Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan Al-Quran menyikapi keduanya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya, pertama adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini adalah untuk mengobati apa? Untuk mengobati penyakit syubhat dan syukuk. Kerancuan berpikir dan keraguan. Disikapinya harus dengan apa? Ihdinas siratal mustaqim, hidayah. Meminta petunjuk kepada Allah dengan jalan yang lurus, dan kita tidak akan bisa menempuh jalan yang lurus kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Maka dengan ilmu dan keyakinan dia dapat kita sembuhkan. Kemudian yang kedua adalah tentang penyakit syahwat. Itu obatnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah. Karena ketika seseorang mewujudkan ubudiyah, ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menundukkan syahwatnya, hawa nafsunya. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam surat As-Sajdah di ayat yang ke-32, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, para pemimpin yang berada di atas petunjuk, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna ya bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami ya, bima sabaru, karena kesabaran mereka, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ya, di sini kita garis bawahi kata-kata bima sabaru, karena kesabaran mereka ya, wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memberikan kesimpulan tentang ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan bisabri wal yaqini tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan kita akan mendapatkan kepemimpinan di dalam beragama. Kan kita cita-cita kita sebagai seorang mukmin ya, yang disebutkan dalam surat Al-Furqan. Apa ya, apa yang kita minta kepada Allah? Untuk menjadi imam, suri toladan, bukan hanya sekadar pemimpin, tapi suri toladan dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tapi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Kata Ibnu Taimiyah, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Dengan cara kesabaran dan keyakinan kita akan mendapatkan keimaman dalam agama. Dengan kesabaran kita akan mengalahkan apa? Syubhat. Apa dalilnya? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, wallahu a'lam.
8: Tapi Ustaz, kemudian satu pertanyaan terakhir Ustaz, dari penanya yang tidak menyebutkan nama Ustaz. Saya punya teman kerja Ustaz, pegawai di sebuah perguruan tinggi yang banyak bukti dia melakukan tindakan foto dan video yang diambil oleh banyak mahasiswa sebagai bukti. Namun baru sedikit pegawai yang tahu hal ini. Jika semakin tersebar tentu akan semakin bagaimana tindakan kita sebagai seorang muslim Ustaz? Apakah kita diam saja atau kita memberitahu pegawai tersebut?
7: Pertama, kita memberitahu dan memberikan nasihat kepadanya, karena ini adalah bagian daripada bisober. Namun apabila dia terus berlarut-larut dalam perbuatannya tersebut, tidak mengapa bagi kita sekalian untuk membongkar keaiban itu, karena demi untuk menyelamatkan kaum muslimin dari keburukan dan kejahatannya. Inilah yang dinamakan dengan tahdzir. Ya, dan ini tidak termasuk ke dalam kategori apa, gibah yang diharamkan. Ya, demi untuk menyelamatkan generasi muda kita, ya, maka tentu boleh kita membongkar kejahatannya itu. Ya, seperti misalnya yang viral 2-3 bulan yang lalu misalnya tentang ada sosok yang terkenal di Indonesia gitu kan. Sampai kemudian ketika tidak ada yang speak up kan korban terus berjatuhan. Ya, termasuk yang terjadi misalnya di beberapa lembaga pendidikan Islam lah, yang setiap saat kita sering mendengarkan ada kasus ini dan kasus itu. Nah, ini juga adalah perlu dilakukan tahdir agar supaya generasi muda Islam, anak-anak kaum muslimin terselamatkan dari keburukan-keburukan seperti itu. Nah, wallahu ta'ala alam.
8: Tapi Ustaz barakallahu fikum, ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kebersamaan kita di kesempatan ini di program Sahabat Mas Bertanya. Masih begitu banyak pertanyaan dan ada berapa nelfon yang sudah tersambung tidak bisa kami lanjutkan ke guru kita untuk diajukan pertanyaannya karena waktu yang terbatas. Semoga di kesempatan berikutnya Anda bisa mengajukan pertanyaan Anda, terutama di besok esok hari di program Tafsir Al-Miyasar ataupun kajian-kajian live lainnya. Jazakumullah khairan atas partisipasi dan kebersamaan kita di kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Syukron, jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh

0: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
2: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
4: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
6: Idza sa'alta fas'alillah.
5: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
6: Wa idza sta'anta
5: fasta'in billahi. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Dan jaga juga larangan-larangannya.
7: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
5: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tentu. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholatnya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
8: di saat dia susah,
5: di saat dia fakir,
8: di saat dia fakir,
5: di saat dia miskin,
8: di saat dia miskin,
5: di saat dia sakit,
8: di saat dia sakit,
5: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.
9: A'udzubillahi

0: sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya, subhanallah.
0: Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membangun fakir miskin?
1: Suka berinfak membangun fakir miskin?
0: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah. Wajib memenuhi hak Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi telah kita bersama menyimak dari program Sahabat Mu'adz Bertanya. Dan tentunya sangat banyak dari pertanyaan-pertanyaan yang juga telah kita dengarkan. Dan semoga dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga dapat menambah pengetahuan kita, pemahaman kita. Dan tentunya untuk Sahabat Mu'adz yang mungkin pertanyaannya juga telah masuk namun belum sempat dibacakan, belum sempat diajukan kepada Ustadz karena keterbatasan waktu, maka semoga di kesempatan berikutnya kami dapat meneruskan pertanyaan Sahabat Mu'adz dan bisa langsung dijawab oleh guru kita. Dan selanjutnya Sahabat Mu'adz, kembali kita berjumpa di kesempatan malam hari ini, yakni dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim, yang mana kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan kita pada pasal 1, yakni adab dalam menelpon. Dan tentunya kita telah sampai pada poin yang keempat dan akan kita simak bersama dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim.
2: Ensiklopedia Islam.
3: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang keempat disebutkan bahwa orang yang menghubungi hendaklah mengucapkan salam. Orang yang menghubungi sama kedudukannya dengan orang yang mengetuk pintu. Oleh sebab itu, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan salam, sama seperti orang yang mengetuk pintu. Sebagian orang yang baik ketika mendapati telepon berdering di rumah atau di kantornya akan mengangkat gagang telepon dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal perbuatan ini menyelisihi hukum asal, sebab orang yang menghubungilah yang seharusnya memulai mengucapkan salam, sebagaimana sunnahnya orang yang mengetuk pintu mengucapkan salam dan bukan pemilik rumah. Kemudian pada poin yang kelima, orang yang menghubungi hendaklah memperkenalkan diri. Sesungguhnya orang yang menghubungi sama dengan orang yang berkunjung atau sama seperti orang yang mengetuk pintu. Telah disebutkan pula dalam sunnah bahwa orang yang mengetuk pintu hendaklah memperkenalkan dirinya, sebagaimana hal itu disebutkan dalam adab meminta izin. Demikian pula orang yang menghubunginya hendaklah ia memperkenalkan dirinya dan mengucapkan salam, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fulan bin Fulan. Dapat juga dengan perkataan Fulan menghubungimu, maka dari itu selayaknya ia memperkenalkan diri agar orang yang menerima panggilan itu mengenalinya. Kemudian pada poin yang keenam, tidak memperpanjang pembicaraan tanpa kepentingan. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang ini, adab ini kebanyakan ditujukan bagi kaum wanita. Seorang wanita biasanya memegang gagang telepon atau bersenda gurau dengan temannya, kemudian berbicara tentang makanan, minuman, pakaian, harga, perhiasan, dan yang lainnya. Mungkin ia berbicara melalui telepon selama 1 jam atau 2 jam, bahkan bisa lebih dari itu. Semua ini adalah perbuatan yang sia-sia, tidak bermanfaat, dan juga tidak semestinya untuk dilakukan. Dan di samping itu, hal ini akan menjadi beban bagi pemiliknya ketika datang tagihan rekening telepon. Perbuatan ini juga merupakan bentuk dari menyia-nyiakan harta dan sikap pemborosan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Begitupun berlaku demikian merupakan bukti bahwa wanita itu tidak takut kepada Allah. Bahkan, ia tidak menjaga dengan baik harta benda suaminya. Sesungguhnya perbuatan tersebut tidak termasuk dalam sikap wanita muslimah yang soleha. Dan dalam pembahasan ini, terdapat catatan yakni kadang-kadang sebagian wanita juga mengatakan, sesungguhnya saya bukanlah orang yang menghubungi, tetapi teman sayalah yang menghubungi. Demikian pula bahwasanya beban pembicaraan telepon tersebut atas tanggungan temannya dan suaminya, sehingga suami saya tidak terbebani sedikit pun. Sanggahan pendapat tersebut adalah sebagai berikut. Seorang wanita membiarkan saudaranya berbicara melalui telepon tentang urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya. Maka sesungguhnya dengan itu ia telah membantu saudaranya untuk menyia-nyiakan harta suaminya. Perbuatan demikian termasuk dari saling bekerja sama dalam dosa dan juga pelanggaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan juga pelanggaran. Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga perbuatan seperti ini tentunya akan membuat telepon selalu sibuk dan juga mengambil waktu yang sangat banyak. Boleh jadi ada pembicaraan penting yang ingin masuk. Seseorang menunggu suatu pembicaraan tertentu atau suami ingin menghubungi keluarganya dari luar. Namun ia mendapati telepon sibuk sepanjang waktu dengan alasan istrinya yang sedang menggunakannya. Oleh sebab itu, terluputlah maslahat yang sangat banyak. Mungkin saja hal itu tentunya akan menyebabkan dari masalah yang bisa berkembang kepada hal-hal yang tidak terpuji. Kemudian pada poin yang ketujuh, tidak menggunakan telepon, yakni tidak menggunakan telepon umum terlalu lama tanpa kepentingan. Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang ada yang menghubungi melalui telepon umum atau wartel. Terkadang ia menghubunginya pada waktu yang sibuk, yakni ia mendapati jalur telepon padat atau sejenisnya, sehingga ia mencoba menghubungi berkali-kali namun tidak tersambung juga. Sementara itu, di belakangnya ada banyak orang yang sedang menunggu giliran untuk menelpon. Perbuatan tersebut dapat menyebabkan dari mereka terluput dari banyaknya maslahat dan akan menyebabkan kerusakan yang besar. Bahkan mungkin terjadi pertengkaran dengan sebagian orang disebabkan sikapnya tadi. Yang terbaik adalah ia berusaha menghubungi beberapa kali, dan jika tidak menyambung juga, maka biarkanlah orang lain untuk menelpon. Setelah itu, ia menghubunginya kembali untuk kedua kalinya. Demikian juga orang yang berbicara terlalu lama tentang urusan-urusan yang tidak penting dan tidak ada manfaatnya, sementara di belakangnya banyak orang yang menunggu untuk memulai pembicaraan yang penting. Akibatnya, terluputlah banyak manfaat atau malah bisa terjadi kekacauan. Oleh karena itu, dianjurkan untuk tidak menggunakan telepon umum dalam perkara yang tidak perlu. Dan terkecuali jika ia bisa memastikan bahwasanya tidak ada orang lain yang menunggunya di belakang. Namun, apabila melihat ada orang lain yang menggunakannya, maka hendaklah ia juga menyegerakan pembicaraan, lalu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan telepon. Dan inilah sesungguhnya akhlak seorang muslim, tidak egois dan tidak merugikan orang lain dan tidak menyakiti mereka bagaimanapun bentuknya. Dan sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan yang dapat kami bagikan di ruang dengar Anda dalam program Ensiklopedia Islam min Adabil Muslim, yakni pada bab adab menelpon, dan tentunya akan kembali kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, yakni di esok malam. Dan semoga dari sedikitnya pembahasan yang dapat kami bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum.
4: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
6: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
7: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
10: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
11: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
9: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
11: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
9: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
11: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda kasih tahu, Mak?
9: Hah, gampang Jini Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
12: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
13: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
14: أفلا يتدبرون

0: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qarari taqatira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal. Para pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di kesempatan malam hari ini, tepatnya pada pukul 21.59 menit waktu Indonesia Tengah, yang tentunya kita telah bersama menyimak dan mendengarkan program-program Radio Muadz sejak pagi hingga dengan malam ini. Dan harapannya tentu adalah kita bisa mendapatkan manfaat, dan juga dari itu kita dapat menambah dari keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami ucapkan juga syukron jazakumullahu khair kepada para pendengar Radio Muadz yang telah setia mendengarkan Radio Muadz di sejak pagi hingga dengan malam ini. Dan semoga sahabat Muadz kita dapat kembali berjumpa bersama di esok hari dalam program-program Radio Muadz. Dan juga kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi dan juga kru-kru yang bertugas. Dan akhir kata dari saya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar Radio Muadz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untuk muduhai bunga yang tak pernah layu,
3: untuk muduhai bunga yang tak pernah layu,
2: untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu, engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya?
4: Ridha Allah min ridha Allah, wa tuqtu Allah min tuqtu walidain.
2: Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما
1: وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul an-nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib difahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah Orang-Orang Bertaubat kembali hadir ke ruang dengar Anda, menghadirkan satu tema tentang air mata perpisahan. Sore hari itu, ia mendengar mereka berbincang-bincang. Hari Id kemungkinan adalah besok. Karena melihat ia ikut nimbrung bersama mereka dengan membicarakan suatu pembicaraan, mereka segera melemparkan kepadanya beban yang berat, yaitu meminta kepadanya untuk mendengar dentuman meriam yang mengisyaratkan bahwa bulan ini belum sempurna dan bahwa besok adalah hari Id, padahal ia masih sangat kecil. Ia menerima kewajiban itu dengan tekad yang kuat dan kejantanan yang tampak di masa kecilnya itu. Ia meninggalkan mainan yang ada di sekelilingnya, melupakan teman-teman bermainnya, tekun mendengarkan segalanya dan menajamkan panca inderanya, seolah-olah hari Id adalah tanggung jawabnya. Ia naik ke bagian rumahnya yang paling tinggi, lalu keluar ke halaman dan akhirnya ia memilih jendela yang paling sepi dan paling jauh dari keramaian. Waktu-waktu berlalu untuk menunggu. Pada masa itu ia terus menunggu pulang pergi ke rumahnya. Namun beberapa saat kemudian, telinganya bergetar karena gembiranya, yakni ketika mendengar suara-suara meriam. Hal itu semakin jelas ketika imam masjid langsung berhenti untuk menunaikan sholat tarawih. Maka jelas baginya bahwa sudah diputuskan hari Id besok mulai dari malam yang gelap itu, bahwa bulan sabit Syawal sudah muncul. Ia berjalan tergesa-gesa ke rumah neneknya untuk menyampaikan kabar gembira yang ditunggu-tunggu orang banyak, yang telah ditunaikannya dengan baik-baik. Suaranya sudah lebih dahulu sampai ke segala penjuru rumahnya, mengemukakan kedatangan hari Id besok. Namun saking terkejutnya, ia segera berhenti. Secara sekilas ia melihat neneknya sedang berada dalam musolanya dalam keadaan berlinang air mata. Ia mendekati nenek itu dan berteriak mengumumkan kepadanya tentang kedatangannya dan kedatangan hari Id besok. Kedua matanya mengikuti jatuhnya air mata neneknya itu di dalam musola. Sang nenek baru menyadari kehadirannya dan mengangkat kepalanya. Ia menyembunyikan air matanya dengan tangannya serta mengelap keningnya. Ia menunjukkan kegembiraannya karena melihat cucunya itu bergembira dengan kedatangan hari Id. Beberapa tahun yang panjang berlalu dari umurnya. Ia mengetahui bahwa air mata itu adalah ungkapan yang jujur dari perpisahan dengan bulan yang agung, hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, yakni bulan Ramadan. Itu adalah kesedihan dari orang yang bergembira dengan datangnya musim penuh kebajikan, lalu kemudian berakhir. Yang tinggal dalam dirinya adalah rasa berat untuk berpisah dengan bulan itu, bulan kebaikan dan bulan sedekah, yang akhirnya menjadikannya berangan-angan seandainya seluruh bulan dalam satu tahun adalah bulan Ramadan. Setelah anak itu besar dan menjadi seorang perjaka, ia melihat bahwa barometer itu telah menjadi terbalik dan persoalannya telah berubah. Situasi dan kondisi telah berganti. Ia melihat dengan bola mata kepalanya sendiri yang pernah digunakan untuk melihat tetesan air mata neneknya. Adanya orang-orang yang bergembira mendengar pengumuman Id dan berlari meninggalkan Ramadan. Ia melihat orang yang meninggalkan segala ibadah dan ketaatan seiring dengan diumumkannya waktu Id. Seolah-olah fajar hari Id adalah pengumuman untuk meninggalkan segala ketaatan dan kewajiban, dan izin untuk memulai musim penuh kemaksiatan dan keharaman. Ia semakin yakin dengan hal itu ketika ia mendengar imam mengangkat suaranya di atas mimbar pada salat sholat Jumat mengakhiri bulan Ramadan, sementara masjid tinggal berisi sedikit saja yang sholat. Ia bertanya-tanya, sementara bayangan air mata yang dia lihat di pipi neneknya dan kepahitan perpisahan tersirat di wajahnya. Apakah begini gersangnya kita meninggalkan Ramadan dan dengan terus berbuat kesalahan? Apakah masjid hanya dikenal dan Al-Quran hanya dibaca di bulan Ramadan saja? Padahal bulan Ramadan adalah ibarat sekolah yang mendidik jiwa untuk tetap memiliki tekad dan semangat yang sama sepanjang tahun tanpa mengenal lelah, bosan atau loyo. Akan tetapi apa yang kita lihat pada hari ini ketika perpisahan dengan Ramadan berarti berpisah dengan masjid hingga tahun berikutnya. Lupa lagi menunaikan ibadah sunnah dan bahkan meninggalkan yang wajib. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Rabbmu hingga datangnya kepadamu yang diyakini yaitu ajal. Yang dimaksud dengan keyakinan adalah kematian, bukan meriam di hari Id. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang berlalu meninggalkan kita, Ramadan juga akan berlalu. Maka sudah sewajarnya kita mempersiapkan diri, mengisi waktu-waktu yang ada dengan ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
3: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu.
2: Supaya dibantu.
1: Ustaz gimana kabar Ustaz?
2: Baik,
1: cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya?
2: Baik,
1: cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia.
2: Menghinakan diri pada manusia.
1: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas, kecil, beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini. Ya.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah SWT.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar.
7: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fil din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab atau dari Kutayb Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kalau kitab itu menunjukkan kepada besar, tapi Kutayb itu artinya buku yang kecil. Dari Kutayb Al-Usul Ats-Tsalatsah yang sudah kita bahas pasal yang pertama, kemudian pasal yang kedua itu menjelaskan yang wajib yang harus diketahui oleh setiap mukmin dan mukminah atau muslim dan muslimah, yaitu tiga, bahwa Allah yang pertama, Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki dan tidak membiarkan kita demikian saja, bahkan Allah mengutus Rasul. Yang taat kepada Rasul masuk surga, yang durhaka kepada Rasul masuk neraka. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya, tidak malaikat yang didekatkan dan tidak juga nabi yang diutus. Dasarnya ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyeru bersama Allah kepada seorang pun juga. Ini sudah kita bahas. Dan yang terakhir, makna masjid saya jelaskan ada dua maknanya. Yang pertama, makna masjid apa? Tempat sujud. Yang kedua, makna masjid apa tuh? A'dha'u sujud. Yang pertama, makna masjid itu artinya tempat sujud. Yang kedua, makna masjid itu artinya anggota sujud. Artinya, anggota sujud kita tidak boleh kita tunduk kepada siapapun juga. Hanya kepada Allah saja. Yang terakhir, yang ketiga kita bahas. Iya. Oh iya, ayatnya. Ya, yang terakhir. Anna man ata'ar rasulah wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Ini yang ketiga, ini kaitannya dengan al-wala wal bara, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh baginya berwala. Wala itu mencintai. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia orang yang paling dekat dengannya. Artinya meskipun orang yang menentang itu orang yang paling dekat dengan dia. Jadi meskipun orang yang menentang itu orang yang terdekat, apakah itu bapaknya, anaknya, saudaranya, maka tidak boleh bagi kita cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwa kalau kita sudah bertauhid kepada Allah dan taat kepada Rasul, tidak boleh kita mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dalilnya qauluhu ta'ala dalam surah Al-Mujadalah surah 58 ayat 22,
3: La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Di situ qulubikum itu keliru, diganti dengan hak kafnya, diganti dengan hak besar. Fi qulubihimul iman. Naam. Nanti bisa dicocokkan di ayatnya, di mushaf Al-Qur'an, yang bawa mushaf Al-Qur'an dibuka. Naam. Fi qulubihimul imana. Yang ada mushaf Al-Qur'an diambil, dilihat di mushaf Al-Qur'an. Fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min qulubihim. Ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw 'ashiratahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Artinya, tidak engkau dapati, la tajidu, tidak engkau dapati qauman, satu kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yuwadduna, saling mencintai, yuwadduna, saling mencintai, man haddallaha rasulah, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka, ulaika, mereka itu, kataba fi qulubihimul iman, Allah telah tulis dalam hati mereka keimanan. Mereka itu Allah telah tulis, kataba, Allah telah tulis fi qulubihim, di dalam hati mereka, al-iman, keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kuatkan, ay ayyadahum ay qawwahum, Allah kuatkan mereka biruhim minhu, dengan pertolongan, dengan ruh darinya, artinya dengan pertolongan darinya. Ruh di sini artinya pertolongan, nasr di sini. Wa yudkhiluhum, dan dia masukkan mereka, dia ini kembalinya kepada Allah, dan dia masukkan mereka jannatin, ke dalam surga-surga. Jannat jamak dari jannah, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, khalidina fiha, mereka akan kekal dalamnya, radiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka, Allah redha kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun redha kepadanya. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah partai Allah. Hizbullah, mereka itu adalah partai Allah atau tentara Allah. Ala, ketahuilah, Allah, ketahuilah, inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya partai Allah atau tentara Allah, merekalah yang akan menang, merekalah yang akan bahagia, merekalah yang akan beruntung. Antum perhatikan dalam ayat ini, Allah mengatakan tidak engkau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kemudian saling mencintai kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun yang menentang itu bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka itu, ulaik itu kembali kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian itu, mereka itu Allah telah tuliskan dalam hati mereka keimanan. Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai yang mereka akan kekal dalamnya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Mereka itulah partai Allah, tentara Allah. Dan sungguhnya antara Allah, mereka lah orang-orang yang menang. Di dalam ayat ini dijadikan dalil oleh muallif. Muallif ini arti penulis kutaib ini. Tentang tidak bolehnya kita mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan masalah ini bukan masalah furu', bukan. Masalah ini masalah akidah. Masalah tauhid. Jadi kalau seorang sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, itu imannya penuh kepada Allah dan imannya kepada Rasulnya. Hubnya, mahabbahnya dia, cintanya hanya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Cintanya dia, karena wala, itu kaitannya dengan mahabbah. Bicara soal wala, berarti bicara soal mahabbah, soal cinta. Jadi orang yang loyal kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada orang mukmin, berarti dia cinta kepada Allah, dan cinta kepada Rasulnya, dan kepada orang mukminin. Sedangkan Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir, Rasulnya tidak cinta kepada orang kafir, orang beriman tidak cinta kepada orang kafir. Maka orang yang mengikuti jejak mereka, maka tidak boleh mereka mencintai orang-orang kafir. Dan ini masalah keimanan, masalah akidah. Buktinya bagaimana? Kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Menurut tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, beliau membawakan riwayat, kata beliau, unzilat hadhil ayah la tajidu qawman ila akhirnya fi Ubaidah Amir ibn Abdullah al-Jarrah hina qatala abahu yawma badar aw abna'ahum fi Abu Bakar yawma idin yaqtulu ibnahu Abdurrahman aw ikhwanahum fi Mus'ab bin Umair qatala akahu Ubaid bin Umair yawma idin أو عشيرتهم في عمر وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بالمبارزة يوم بدر. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya di juz yang keempat, diturunkan ayat ini tentang la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, sampai akhirnya, yaitu diturunkan kepada Amir bin Abdullah Al-Jarrah ketika ia membunuh bapaknya pada waktu perang Badar. Yang dimaksud dengan anak-anaknya yaitu turun pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika perang Badar Abu Bakar membunuh anak yang bernama Abdurrahman. Au ikhwanahum, turun kepada Mus'ab bin Umair ketika ia membunuh saudaranya yang bernama Ubaid bin Umair. Atau ashiratahum, keluarga mereka, itu turun pada Umar, Hamzah dan Ali serta Ubaidah ibn al-Harith ketika mereka membunuh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah ketika perang tanding pada waktu terjadi peperangan Badar. Jadi ayat ini kata Ibnu Katsir, tidak tahu riwayatnya bagaimana, tapi Ibnu Katsir membawakan dalam tafsirnya demikian. Jadi yang dimaksud dengan aba'ahum, yaitu Ubaidah ibn al-Jarrah, pada waktu perang Badar, karena bapaknya memihak orang kafir, pada saat Ubaidah maju ke medan perang, dan bapaknya juga maju untuk menyerang kaum muslimin. Pada waktu itu Ubaidah maju yang pertama kali untuk membunuh bapaknya. Begitu juga anak mereka Abu Bakar, karena anaknya waktu itu masih dalam keadaan kafir dan memihak kepada orang kafir, dibunuh oleh Abu Bakar. Mus'ab bin Umair, dia termasuk as-sabiqunal awwalun, yang masuk Islam lebih dahulu, sedangkan saudaranya belum masuk Islam. Pada waktu perang dan dia memihak orang kafir, maka Mus'ab membunuh Ubaid bin Umair. Dan juga Umar, Hamzah, Ali membunuh familinya yang bernama Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah. Itu semuanya masih ada hubungan famili. Jadi kalau seandainya mereka itu tidak beriman, mesti kasih sayang. Tapi karena mereka beriman, tidak ada kasih sayang kepada orang-orang kafir. Banyak ayat, sekian banyak ayat mengatakan bahwa wala kita kepada Allah, Rasul, dan orang beriman. Sekian banyak ayat bisa dilihat dalam surah Al-Ma'idah, bisa juga dilihat dalam surah yang lain, seperti dalam surah Al-Fatah, asyidda walal kuffar ruhama bainahum. Asyidda alal kuffar, keras kepada kafir tapi ruhama bainahum. Kemudian kita lihat contoh dalam Al-Qur'an, Ibrahim. Ini masalah al-wala wal bara. Ibrahim di dalam surah Al-Mumtahana, surah yang ke-60, Al-Mumtahana surah yang ke-60, di ayat yang ke-4 Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah surah 60 ayat 4. Ini contoh dari al-wala, contoh dari al-bara. Bara itu artinya berlepas diri dari orang-orang kafir. Tidak mencintai mereka. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min shay' rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kamu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu, dari siksaan Allah. Kemudian Ibrahim berkata, ya Allah, kami hanya kepada engkau lah kami bertawakal dan hanya kepada engkau lah kami bertaubat dan hanya kepada engkau kami kembali. Di dalam ayat ini, antum lihat kata-kata dalam ayat ini, idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Itu antum perhatikan ayatnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kamu sembah selain Allah. Artinya kami ingkari semuanya itu dan telah tampak antara kami dan kamu permusuhan serta kebencian selama-lamanya. Antara muslim dengan kafir itu tampak kebencian selama-lamanya, abadan. Ini perkataan Ibrahim, selama-lamanya. Dan itu demikian pada anak-anaknya Ibrahim, kemudian pada khatamun nabiyyin sampai nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara beliau umatnya dengan orang-orang kafir itu terjadi permusuhan selama-lamanya. Tidak ada kasih sayang selama-lamanya. Bisanya bersatu antara mukmin dengan kafir, syaratnya satu, hatta tu'minu billahi wahda, sehingga kalian beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman, ya tidak akan ada persatuan sampai kapan pun. Jadi tidak ada persatuan antara mukmin dengan kafir dalam masalah soal i'tiqad, keyakinan, tidak akan ada selama-lamanya. Dan ini yang memberitakan Allah, khaliqul makhluqin, yang menciptakan semua makhluk, yang menciptakan semua hamba, yang menciptakan semua manusia, yang mengatakan Allah. Dan Allah bawakan ini sebagai uswah, Laqad kanat lakum uswah hasanah. Uswah hasanah dalam Al-Quran dua. Yang pertama disebutkan Ibrahim. Yang kedua, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu disuruh untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Fattabi millata Ibrahim hanifa. Hendaklah kamu ikuti milah atau ajaran Ibrahim yang lurus. Dan beberapa ayat lagi, kalau antum lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, itu menunjukkan kepada al-wala wal bara. Walanya kita kepada orang yang beriman. Jangan terbalik. Kalau ada orang yang cintanya kepada orang kafir, benci kepada orang iman, berarti orang ini orang munafik. Kalau ada orang yang terbalik dalam masalah cinta, imannya enggak benar dia. Enggak benar keimanannya. Dia mestinya cinta kepada orang yang beriman, cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada orang beriman, tapi dia benci. Bencinya kepada Rasul, bencinya kepada orang beriman, bencinya kepada ajaran Islam yang disampaikan. Maka orang ini tidak bisa dikatakan mukmin. Tidak bisa dikatakan mukmin. Sebab orang yang benci kepada Islam, imma dia kafir, imma dia munafik. Orang yang benci kepada Islam, imma dia kafir atau dia munafik. Jadi orang yang beriman itu mestinya walanya kepada Allah dan Rasul sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah. Kita melihat surah Al-Maidah. Insyaallah sebagian antum sudah hafal ayatnya. Surah Al-Maidah surah yang kelima. Walinya kita adalah Allah Rasul. Walinya kita, walanya kita, loyalnya kita kepada Allah Rasul dan orang beriman. Dalam surah Al-Maidah ayat 55. Yang di ayat 54-nya ada kaitannya. 54-nya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan gantikan kepada kamu satu kaum. Allah gantikan satu kaum yang kaum itu cinta kepada Allah. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Mereka itu kasih sayang kepada orang-orang mukmin dan mereka itu keras kepada orang-orang kafir. Sayang kepada mukminin, keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjuang di jalan Allah, mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Demikianlah keutamaan Allah. Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Kemudian di ayat 55-nya Allah mengatakan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu, penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat dan mereka tunduk kepada Allah. Ini ciri atau wala kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Artinya sekian banyak ayat, sekian banyak hadis dan juga contoh dari para salafus saleh, dari para sahabat, tidak ada yang namanya para sahabat itu wala kepada orang kafir, tidak ada. Mereka kepada orang kafir barok, berlepas diri. Jadi walaknya kepada orang-orang yang beriman. Tidak seperti yang kita lihat keadaan umat Islam sekarang ini. Kepada musuh-musuh Islam itu mereka cinta, kepada sama orang Islam bencinya luar biasa. Ini terbalik. Dan ini berbahaya dalam masalah keimanan mereka. Kalau karena kejahilan mungkin masih bisa dimaafkan dan harus dikasih tahu. Tapi kalau karena dia tahu Islam itu benar kemudian dia benci, maka tadi seperti yang saya katakan, dia munafik. Orang munafik itu benci kepada Islam dan kepada orang-orang yang beriman dan benci juga kepada ajaran Islam dan kepada apa-apa yang dilaksanakan dalam ajaran Islam ini. Jadi ayatnya ini dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang adanya wala wal bara kalau kita termasuk orang yang beriman. Ya, sudah masuk waktu maghrib, nanti setelah sholat maghrib kita lanjutkan. Sampai yang terakhir, sampai ayat ini, insyaallah nanti kita lanjutkan tentang pasal yang ketiga yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan tentang pembahasan yang tadi al-wala wal bara, itu sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab, bahkan ada satu kitab khusus yang membahas yang judulnya al-wala wal bara fil Islam. Itu jilid tebal berbahasa Arab, judulnya al-wala wal bara fil Islam. Ada lagi ditulis oleh ulama dua jilid tentang al-mu'alah billah wal-mu'adah billah. Artinya mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Itu pun dua jilid tebal yang dibahas oleh para ulama. Jadi pembahasan tentang al-wala wal-bara itu panjang. Ada ringkasannya sudah diterjemahkan kecil. Artinya ringkasan dari beberapa fenomena dari al-wala wal-bara itu sudah diterjemahkan, yang judulnya seperti itu kalau tidak salah. Itu fenomena al-wala wal-bara. Itu bisa kita melihat bagaimana yang dikatakan al-wala, pengertian al-wala itu bagaimana, al-bara bagaimana, bagaimana fenomenanya dalam kehidupan. So, kalau kita tidak tahu, maka kita pun akan termasuk. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan sekarang ini. Di dalam ayat ini, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir, yang tidak mencintai atau yang tidak kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itu Allah memberikan fadilah, bahkan fadail, keutamaan. Allah tuliskan, Allah tetapkan iman dalam hati mereka, Allah akan tolong mereka. Yang kedua, yang ketiga, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Yang keempat, mereka kekal di dalam surga. Yang kelima, mereka itu diridhai oleh Allah. Dan yang keenam, mereka itu termasuk partai Allah. Itu fadilah. Bisa lihat sendiri dalam ayat itu. Artinya fadail, keutamaan. Keutamaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir. Dan mereka tidak mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah berikan keutamaan, ketetapan iman. Dan ini termasuk yang mahal diantaranya, ketetapan iman. Karena banyak orang yang beriman, kemudian imannya itu ada unsur irtidad, ada unsur kemurtadan atau berkurang keimanannya dengan sebab dia mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Makanya Allah tetapkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir ini dengan tetapkan iman, kemudian ditolong oleh Allah, dimasukkan ke surga. Mereka kekal dalam surga, Allah redha kepada mereka, mereka termasuk partai Allah. Kemudian kita lanjutkan pasal yang ketiga dari muqaddimah ini. I'lam arsyadakallahu lita'atihi. I'lam arsyadakallahu lita'atihi. Annal hanifiyyata, أن الحنيفية ملة إبراهيم, ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده, أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين, مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس, وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. اعلم, ketahuilah, أرشدك الله لطاعته, mudah-mudahan Allah membimbing kamu untuk taat kepadanya. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah membimbing kamu untuk taat kepadanya. Kepadanya, kepada Allah. Ini doa dari seorang muallim kepada muridnya, seorang ustaz kepada tilmil, kepada muridnya. I'lam arsyadakallahu ta'atih. Mudah-mudahan Allah membimbing kamu untuk taat kepadanya, kepada Allah. Annal hanifiyah, bahwasanya hanifiyah milahnya Ibrahim. Hanifiyah itu ajaran yang condong dari kesyirikan, ajaran yang berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Hanif itu artinya ajaran yang berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid, itu hanif. Hanifiyah yaitu al-ma'il anisyirk qasdan ila tauhid. Jadi berpaling dari kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Bahwasanya hanifiyah berpaling dari kesyirikan menuju kepada tauhid itu adalah milahnya Ibrahim. Milah artinya ajaran, agama, agamanya Ibrahim. Bagaimana milahnya Ibrahim? Dijelaskan di sini milahnya Ibrahim yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah semata. Engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas karena agamanya. Engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas karena agamanya. Wabizalika, dan demikianlah. Wabizalik, dan demikianlah. Amarallahu, Allah memerintah jami'an nasi, semua manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan mereka untuknya. Jadi bahwasanya hanifiyah agamanya Ibrahim, engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas karena agamanya. Demikianlah Allah memerintahkan semua manusia, dan ia menciptakan untuknya, menciptakan mereka untuknya. Untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Lemir haknya kembali kepada ibadah lillahi wahdah. Laha aik ibadah lillahi wahdah, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Kama qala ta'ala
4: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
3: Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sekarang kita lihat artinya. Ayat ini insyaallah semuanya sudah hafal. Ayat ini termasuk yang sering dibacakan, yang sering disampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang maknanya bagaimana? Ayat ini tercantum dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Sekarang maknanya kita lihat. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Yang dikatakan ya'budun yuwahhidun. Liya'buduni ay liyuwahhiduni. Liya'buduni ay liyuwahhiduni. Di sini yuwahhiduni, agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya agar mereka mentauhidkan aku. Yuwahhiduni, makna ya'budun yuwahhiduni, mereka mentauhidkan aku. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Dan perintah Allah yang paling besar, a'zam, perintah Allah yang paling besar, yang paling agung, yaitu tauhid. Jadi perintah Allah yang paling besar, yang paling agung, yaitu tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Yaitu tauhid itu beribadah hanya kepada Allah. Ifrad itu artinya menunggalkan Allah. Allah itu satu, dalam ibadah hanya Allah saja. Jadi maksudnya wahwa ifradullah bil ibadah artinya beribadah hanya kepada Allah. Jadi kita artikan ifradullah bil ibadah, beribadah hanya kepada Allah. Yang dikatakan tauhid itu ialah beribadah hanya kepada Allah. Wa a'zamu ma naha anhu, wa a'zamu ma naha anhu, larangan yang paling besar. Larangan yang paling besar yang Allah larang kepada hambanya, yang paling besar. Larangan yang paling besar, a'zamu ma naha anhu, arti larangan yang paling besar, asyirku, yaitu syirik. Jadi larangan yang paling besar yaitu syirik. Wahuwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wahuwa da'watu ghairihi ma'ahu. Yaitu beribadah. Dakwah di sini bisa berarti doa, bisa juga berarti beribadah. Beribadah kepada

Tidak boleh kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi begini maknanya. Jadi yang terakhir ini, yang terakhir dari fasal, yang terakhir dari muqaddimah usul salasa, dijelaskan oleh muallif bahwa Hanifiyah millahnya Ibrahim, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dalam Al-Qur'an diperintahkan oleh Allah, fattabi' millata Ibrahim hanifa. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, atau sekian banyak ayat yang menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Dijelaskan millahnya Ibrahim, inti dari millahnya Ibrahim itu ialah an ta'budallahu wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah hanya kepada Allah semata dan dengan ikhlas karena agamanya. Disebutkan di sini millah Ibrahim oleh muallif untuk mengingatkan juga kepada orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pada zaman Nabi Muhammad itu sudah kenal yang namanya millah Ibrahim, sudah kenal. Sudah kenal agamanya Ibrahim. Makanya orang-orang musyrik Makkah itu mereka melakukan haji. Ya, orang Islam yang belum haji itu kalah dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik haji mereka tiap tahun, mereka haji. Mereka tiap tahun haji. Orang-orang musyrikin dia tawaf di Ka'bah. Mereka juga wukuf. Mereka melakukan ibadah seperti haji karena mengikuti millah Ibrahim. Cuma beda. Dalam beberapa hal beda. Seperti tawafnya mereka telanjang. Yang laki dan perempuan telanjang. Kemudian mereka tawafnya beribadah atau menyembah patung. Maka Nabi selalu diingatkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Apa yang mereka lakukan itu salah. Kalau mereka katakan bahwa mereka mengikuti millah Ibrahim, mestinya mereka mentauhidkan Allah. Maka diingatkan di sini, yang dimaksud dengan millah Ibrahim, engkau beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas, tidak berbuat syirik. Ibrahim tidak menyembah patung, sedangkan orang-orang kafir itu menyembah patung, musyrikin menyembah patung. Kalau ditanya kenapa kamu sembah mereka, jawabannya seperti disebutkan dalam surah Zumar ayat 3, mana abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka anggap sebagai wasilah. Nah, kejadian kaum musyrikin diingatkan lagi oleh muallif pada masanya. Pada masa muallif yang menulis kitab ini, tahun 12 Hijriah, pada abad ke-12 Hijriah, tahun 1200 Hijriah, itu di daerah Hijaz, sekitar Mekah itu banyak orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Seperti yang kita lihat sekarang di dunia Islam, kecuali di Hijaz, artinya di Mekah Madinah itu bersih sudah. Jadi pada waktu itu, pada muallif menulis kitab ini, itu kubur disembah, kubur dibangun, dipasang kelambu, dipasang segala macam. Kemudian pohon disembah, batu-batu disembah. Nah, diingatkan lagi kepada mereka, bukan demikian beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu yaitu hanya kepada Allah saja, tidak boleh menyembah kepada yang lainnya. Meskipun mereka jadikan sebagai wasilah, yang sampai hari ini masih ada, tapi tidak di negeri tauhid. Kita lihat mereka menjadikan kiai atau wali atau habib atau orang yang dikubur itu sebagai wasilah kepada Allah. Pada hakikatnya mereka beribadah, menyembah kepada kubur-kubur itu. Ini yang demikian ini syirik. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh mengikuti millah Ibrahim dan umat Islam juga disuruh mengikuti millah Ibrahim, yaitu millahnya Ibrahim beribadah ikhlas kepada Allah. Tidak boleh menyekutukan yang lainnya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Allah memerintahkan semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan Allah ciptakan manusia untuk itu. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia ini seperti ayat surah Zariyat 56 ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jarang sekali orang menjelaskan dengan makna tauhid. Lebih banyak mubalig atau khatib menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, ibadah secara umum. Padahal intinya dari ibadah Allah ciptakan manusia untuk bertauhid kepada Allah.

0: bukan sekedar ibadah. Silakan mau ibadah bagaimana terserah. Tidak. Yang pokok diciptakannya jin dan manusia supaya beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh beribadah kepada yang lain. Yang nanti akan dijelaskan di antara yang termasuk ibadah itu berdoa, tawassul, istighatsah, menyembelih, bernazar, minta tolong dan segala macam, termasuk dari macam-macam ibadah, termasuk ya sholat, puasa segala macam. Itu hanya dilakukan kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Tapi kenyataan yang ada, kita lihat banyak kaum muslimin memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Nah, perbuatan yang seperti ini perbuatan syirik. Syirik yang seperti ini bukan syirik kecil, tapi syirkun akbar. Sedangkan syirkun akbar akibatnya dosa orang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Orangnya kekal dalam neraka, semua amalannya hapus. Jadi bukan masalah kecil, masalah besar. Jadi ini yang harus kita bahas karena ini yang pokok. Makanya di sini disebutkan bahwa perintah Allah yang paling besar. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban, kewajiban yang paling besar yang kita laksanakan hanya beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah. Itu ibadah yang paling besar. Jadi kalau kita sholat, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, yang paling besar kita bertauhid kepada Allah. Seandainya seseorang ada masuk Islam, kemudian dia bertauhid kepada Allah, kemudian meninggal dunia, jannah balasannya, surga. Masuk Islam, mentauhidkan Allah, tidak beribadah kepada yang lain, kemudian meninggal dunia, jannah. Kalau dia bertauhid kepada Allah, karena fadilah daripada tauhid. Seperti disebutkan dalam hadis yang diistilahkan dengan hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Kalau seandainya hambaku membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, kemudian mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, artinya dia tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka aku akan mengampunkan dosa mereka. Itu fadilah daripada tauhid. Kalau dia bertauhid kepada Allah, meskipun dia berbuat dosa-dosa besar, itu masih mungkin untuk diampunkan dosanya. Tapi dosa selain syirik tidak akan diampunkan oleh Allah. Dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah. Jadi selain daripada syirik diampunkan, tapi kalau syirik itu sendiri tidak akan diampunkan oleh Allah. Seperti disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah mengampuni dosa. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah mengadakan dosa yang besar. Dalam surah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dengan sesat kesesatan yang jauh. Dhalalan ba'ida. Dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Makanya perintah Allah yang paling tinggi yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba bertauhid kepada Allah. Jadi umpamanya ada orang yang dia sholat, dia puasa, dia haji, tapi masih dengan istilah minta dikubur. Ziarah boleh, ziarah kubur ini sudah saya bahas waktu itu. Ziarah boleh, tapi ya sekarang istilah ziarah itu orang minta dikubur, minta dengan menyebut namanya dan menyebut nama-nama apakah itu wali atau segala macam yang mereka anggap sebagai orang yang terhormat, kemudian mereka sebut, mereka minta keperluannya. Apakah mereka itu kurang rezeki atau jodoh atau karena penyakit yang tidak pernah sembuh, kemudian mereka minta. Yang seperti ini syirik. Yang seperti ini syirik. Dan yang seperti ini harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Jadi larangan yang terbesar yang harus dijauhkan oleh seorang hamba yaitu syirik. Jadi kalau kita mendakwahkan orang, kita mendakwahkan orang, dari apa yang dilakukan, yang semua dilarang, kita bisa lihat. Jadi umpamanya dia syirik, tidak sholat, dia minum khamar, dia melakukan yang lain. Yang pertama kali kita jelaskan, yaitu tentang syiriknya, bahwa syiriknya tidak boleh. Jangan terbalik. Kalau banyak kaum muslimin terbalik, yang syiriknya tidak diingatkan, yang lain diingatkan. Ini salah. Kemudian juga masalah perintah. Perintah juga begitu. Dalam masalah perintah, yang pokok, yang pertama tauhid, sebelum yang lainnya. Maka itu yang harus kita anjurkan orang bertauhid. Suruh ngaji, ya ngaji tentang masalah akidah, itu yang pokok sebelum yang lain. Karena yang demikian ini fardu ainin. Saya sudah jelaskan dulu. Fardu itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang banyak dituntut oleh kaum muslimin fardu kifayah. Fardu ain itu sisa-sisa waktu. Fardu ain kalau sudah ngantuk, capek baru melaksanakan fardu ain. Tapi kalau yang kifayah nomor satu. Itu yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Jadi tentang dalil bahwa kita tidak boleh berbuat syirik, ini salah satu ayat dari sekian banyak ayat. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Dalam surah yang lain, ayat yang lain yang sering dibawakan dan insyaallah hafal ayat. Dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Itu kaitan juga dengan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah mewajibkan kepada kamu tidak boleh kamu menyembah, tidak boleh kamu beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kepada orang tua itu kamu berbuat baik. Dalam surah Bani Israel, surah Al-Isra 17 ayat 23. Jadi ini yang pokok dakwahnya atau milahnya Ibrahim, dan ini yang pokok dari dakwahnya para nabi, para anbiya, dakwahnya ini agar umatnya bertauhid kepada Allah dan menjauhkan syirik. Kemudian kita lanjutkan. Fa idza qila laka mal usulus salasatu allati yajibu al insani ma'rifatuha. Faidah kila, apabila dikatakan kepadamu mal usul salasa, apa yang dimaksud dengan usul salasa? Jadi tiga pokok yang utama, al usul salasa, tiga pokok yang utama, allati yang yajibu alal insani ma'rifatuha, yang wajib atas manusia mengetahuinya. Jadi yang wajib atas manusia ini mengetahuinya apa saja. Kalau ada yang bertanya kepada kamu, apa tiga pokok yang utama yang wajib atas manusia mengetahuinya? Fakul, maka katakanlah ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah ma'rifatul abdi rabbahu, mengenal seorang hamba, mengenal Rabb-nya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya kayak pelajaran anak kecil, ditanya dan dijawab. Tapi justru ini pokok, bahkan cocok untuk semua. Artinya baik untuk orang muda, anak kecil, orang tua, ini cocok. Laki perempuan cocok pembahasan tentang masalah tauhid. Al-aslul awal ma'rifatul rabbi, pokok yang pertama yaitu mengenal Rabb, mengenal Allah. Fa'idha qila lak man rabbuka, fa'idha qila lak, apabila dikatakan kepadamu man rabbuka, siapa Rabb kamu? Fa'qul rabbi allahul ladhi rabbani, fa'qul rabbi allahul ladhi rabbani ورب جميع العالمين بنعمه ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه اي سواه. Apabila ada yang bertanya kepadamu siapa Rabb kamu, katakan Rabbku adalah Allah yang telah memelihara aku. Rabbani, arti yang telah memelihara aku. Wa rabba jami'al alamin, dan telah memelihara semua alam dengan nikmatnya. Rabba yurabbi, itu bermakna memelihara, mendidik. Itu rabba yurabbi, yang masdarnya tarbiyah. Jadi Allah, Rabbku yang telah memelihara aku dan memelihara sekalian alam, bini amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku. Artinya, kalau kita artikan dengan enak, wa huwa ma'budi, artinya dialah yang aku sembah, begitu. Wa huwa ma'budi, dialah yang aku sembah. Dialah yang aku ibadahi. Laisa li ma'budun siwa. Laisa li, laisa tidak. Li bagiku, artinya tidak ada bagiku ma'budun, sesembahan siwahu, selainnya. Laisa li, tidak ada li bagiku ma'budun, sesembahan siwahu, selainnya. Artinya tidak ada sesembahan bagiku selain Allah. Jadi hanya Allah saja yang aku sembah, yang lain tidak. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya yaitu firman Allah ta'ala, segala puji bagi Allah rabbul alamin, Rabb yang mempunyai sekalian alam. Wa kullu man siwallahi alamun, wa kullu man siwallahi alamun, wa ana wahidun min zalikal alam. Wa kullu, dan tiap-tiap man, siapa saja siwallah, selain Allah, alam, artinya termasuk alam, dan aku salah seorang dari alam itu. Ringan, seperti pelajaran anak-anak. Maksudnya begini, Allah, ucapan yang sering diucapkan oleh kaum muslimin dan yang sering diucapkan, alhamdulillahirrabbilalamin, ucapan ini segala puji bagi Allah. Apa yang dimaksud dengan pujian dalam ayat itu? Allah Rabbul Alamin. Allah sebagai Rabb, artinya itu pencipta, Razik, Malik, Mudabbir. Itu makna daripada Rabb. Rabb itu artinya pencipta, pemberi rezeki, pemilik, yang mengatur alam semesta. Itu makna Rabb. Dan masih banyak makna yang lainnya. Jadi kalau kita mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, maka kita ini selain Allah itu alam, selain Allah alam. Maksudnya begini, Allah itu sebagai Rabb, karena Allah sebagai Rabb berarti Allah satu-satunya yang diibadahi. Karena pujian itu hanya untuk Allah, berarti ibadah itu hanya untuk Allah. Sedangkan semua selain Allah adalah alam. Kita alam, Nabi alam, malaikat alam, batu alam, kubur alam, pohon alam. Itu maksudnya begitu. Karena semua alam, maka tidak ada satupun yang berhak untuk disembah. Jadi diajarkan untuk berpikir, kalau Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin, Allah Rabb sekalian alam. Yang dimaksud alam itu, dia langit, bumi, antara keduanya, dan semua isinya, semuanya alam. Jadi kenapa manusia itu masih menyembah atau menyanjung alam? Nah, ini gak wajar, cara berpikir yang tidak wajar yang seperti ini. Ada orang yang mengagungkan wali, mengagungkan kubur, mengagungkan pohon, mengagungkan batu, mengagungkan jin, mengagungkan yang lain. Nah, ini tidak wajar yang seperti ini. Maka disebutkan, saya termasuk dari alam itu. Kalau kita termasuk alam, yang lain juga termasuk alam. Termasuk al-anbiya war-rusul termasuk alam. Al-malaikah termasuk alam. Rabbul alamin, sekalian alam. Karena itu mereka tidak pantas dan tidak boleh untuk diibadahi. Hanya Allah saja yang diibadahi. Itu makna daripada wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Jadi kalimatnya tiap hari diucapkan ringan, tapi banyak orang yang tidak paham maknanya. Fa idza qila bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu, dengan apa engkau mengetahui Rabb kamu? Dengan apa?
1: bima arafta rabbaka. Apabila dikatakan kepadamu dengan apa engkau mengetahui Rabb kamu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Makhluk-makhluknya, makhluqat jamak dari makhluk. Dengan ayatnya, dengan tanda-tandanya dan makhluknya. Dengan ciptaannya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam, al-lail malam, an-nahar siang. Ini kalimat yang seperti ini jangan sampai kita tidak tahu, sering diucapkan. Lail malam, nahar siang, wasyamsu matahari, wal-qamar bulan. Wa min makhluqatihi samawatus sab'. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya yaitu as-samawat langit yang tujuh, wal arduna sab', dan bumi yang tujuh. Wa man fihinna wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di dalamnya dan ada di antara keduanya. Apa-apa yang ada di dalamnya dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Wadalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam surah Fussilat yang bawa mushaf Al-Qur'an dilihat tuh dalam surah Fussilat ayat 37. Surah Fussilat kalau enggak salah surah 41 ya. Ayat 37. Firman Allah yang menunjukkan bahwa kita dapat mengenal Allah itu dengan ayatnya yaitu wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. La tasjudu lisamsi, jangan kamu sujud kepada matahari. Wala lil qamari, dan jangan kamu sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, dan sujudlah kepada Allah yang, alladhi artinya yang, khalaqahunna menciptakan mereka. Hunna kembalinya kepada hunna, yang menciptakan mereka, yaitu yang menciptakannya, menciptakan malam, siang, matahari, bulan. Artinya, sujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya. In kuntum jika kamu, in kuntum jika kamu, iyyahu ta'budun, hanya kepadanya kamu beribadah. Jika kamu hanya kepadanya kamu beribadah. Jadi, di ayat ini diingatkan bahwa adanya malam, siang, matahari, bulan, semuanya ciptaan Allah. Jadi kita bersyukur kepada pemberi nikmat. Kita beribadah kepada pemberi nikmat. Bukan beribadah kepada nikmat. Nah, yang terbalik, manusia beribadah kepada nikmat. Maksudnya beribadah kepada pemberi nikmat. Bukan beribadah kepada nikmat. Nah, kalau menyembah matahari, bulan, yang jelas besar matahari itu, berarti menyembah nikmat Allah, dan ini tidak boleh, kufur yang seperti ini. Orang yang menyembah matahari kafir dia. Orang yang menyembah selain Allah dikufurkan berdasarkan ayat Al-Qur'an yang banyak dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan ijma' para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Ya, satu lagi. Ayatnya satu lagi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'al 'arsh yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafisa wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah berfirman
0: dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 54.
1: Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah. Sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah. Allazi yang khalaqa, menciptakan, as-samawat, langit, wal-ard, bumi. Yang telah menciptakan as-samawat, jamak dari sama. Wal-ard, bumi. Fi sittati ayyamin, dalam enam hari atau enam masa. Summa, kemudian. Summa artinya kemudian. Istawa al-ard, bersemayam di atas arsy. Yughshil lailan nahara, ia menutupkan malam dengan siang. Artinya ia menutupkan malam dengan siang, siang dengan malam. Yatlubuhu hasisa, yang semua mengikutinya dengan cepat. Yatlubuhu hasisa, mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamar, dan yang menciptakan langit, al qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang. Yang menciptakan matahari, asyams wal qamar, bulan, asyams matahari, al qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang, musakharatin bi amrih, semuanya tunduk bi amrih, dengan perintahnya. Ala, ketahuilah, lahul khalqu, bagi Allah lah ciptaan, wal amru, dan urusan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha barakah Allah Rabb sekalian alam. Maha barakah itu ya, maha suci Allah. Di dalam ayat ini ada yang perlu saya tanbih, ada yang perlu saya ingatkan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, sungguhnya Rabb kamu itu yang menciptakan langit, bumi dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tentang Allah menciptakan semuanya dalam enam masa, meskipun Allah berkata apabila dia menciptakan satu kun fayakun, tapi ini kehendak Allah. Dan manusia tidak berhak untuk mengatur Allah. Allah menyebutkan dalam ayatnya Allah menciptakan enam masa. Mengapa enam masa? Padahal Allah sekaligus menciptakan dalam sedetik bisa, kurang dari itu pun bisa. Tapi ini ketentuan Allah. Artinya kekuasaan Allah yang kita tidak berhak untuk bertanya. Artinya menggugat Allah tidak boleh. Makhluk menggugat Khalik. Hikmahnya tidak dijelaskan. Baik dalam ayat maupun dalam hadis tidak dijelaskan. Dalam hal ini kita terima saja. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, La yus'alu amma yas'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Tapi manusia akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang kedua dalam ayat ini, summa stawa ala arsy. Perhatikan. Di sini, ini juga termasuk banyak sekali kaum muslimin yang sesat dengan apa? Dengan kata-kata ini yang mereka mentakwilkan, yang diistilahkan dengan ahlu takwil. Ini juga masalah akidah yang banyak orang salah paham. Istawa ala arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Jadi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, ada ikhtilaf di kalangan ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan yang pertama kali makhluk diciptakan adalah qalam. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan arsy, yang disilakan dengan singgasananya Allah, arsy itu. Arsy itu di atas langit, di atasnya lagi arsy. Dan Allah tempatnya di arsy. Karena Allah tempatnya di arsy, maka kita tidak boleh mentakwilkan kata-kata istawa. Bersemayam tetap bersemayam. Tidak boleh kita katakan bahwa Allah maksudnya bersemayam itu berkuasa. Istaula, tidak boleh. Ini dalam penafsiran ayat ini. Yang kedua, dalam penafsiran ayat ini, bahwa kata-kata Allah di atas arsy menunjukkan bahwa Allah itu fis sama. Allah itu di langit. Bukan di mana-mana. Seperti pemahaman kaum filsafat atau tarekat-tarekat sufiyah. Pemahaman ini salah. Pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dan i'tiqad para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, itu Allah fis sama, Allah itu di langit. Dengan sekian banyak dasar ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan ijma' para sahabat, bahwa Allah itu fis sama. Dan ini i'tiqad para mukmin.
0: Makanya dalam kitab Al-Ulu yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kata beliau, disunnahkan kita, kita bertanya kepada orang, aina Allah, di mana Allah itu? Sebagaimana Nabi pernah bertanya kepada seorang hamba perempuan ketika hamba perempuan ini akan dimerdekakan oleh seorang tuannya yang bernama Muawiyah. Kemudian kata Rasulullah kepada Muawiyah, tanyakan kepada si perempuan itu, aina Allah, di mana Allah itu? Dijawab oleh si perempuan, Allah fis sama, Allah itu di langit. Wa man ana, siapa aku? Engkau Rasulullah. Maka langsung menjawab, kalau gitu engkau mukminah. Merdekakan dia, dimerdekakan. Nah, dengan pertanyaan hadis ini sahih riwayat Muslim. Dengan pertanyaan yang seperti ini, maka para ulama menyunahkan kalau kita bertanya kepada orang untuk menunjukkan dia iman atau tidak, di mana Allah itu. Kalau dia menjawab Allah itu ada di mana-mana, berarti belum iman. Allah itu fis sama. Dengan sekian banyak ayat, seperti ayat Al-Qur'an, aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama. Atau dalam hadis Nabi yang sahih, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di muka bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kamu. Sekian banyak dalil ayat Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu fis sama. Dan itu disunnahkan. Dan ini i'tiqad dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang masih banyak diriwayatkan oleh kaum muslimin. Tidak tahu seperti ini, dianggap Allah itu ada di mana-mana. Lantas apakah tidak bertentangan dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Tidak bertentangan. Ayat yang tercantum dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 22, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu berada, artinya Allah melihat kamu, Allah mendengar kamu, Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh makhluknya, baik muslim maupun kafir, Allah tahu. Maka dalam ayat dikatakan tidak ada satupun bijian yang tumbuh, daun yang jatuh, yang kering, yang basah, Allah tahu semuanya. Jadi semua, tidak ada yang terluput dari Allah, semuanya, baik di langit, di bumi, dan antara keduanya. Jadi tidak bertentangan dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jangan kita ikut paham atau penafsiran tarekat-tarekat sufiyah yang mengatakan bahwa di mana saja kamu berada, artinya Allah bersatu dengan makhluknya. Apa di istilah Jawa itu manunggaling kaula Gusti, yang disilakan dengan pendapatnya Ibnu Arabi, wahdatul wujud. Ibnu Arabi ini dikafirkan oleh para ulama. Ibnu Arabi yang diagungkan oleh Nur Khalid, dia memaham wahdatul wujud, Allah bersatu dengan makhluknya. Maka matinya dia dibunuh oleh para ulama. Sebab tidak ada Allah bersatu dengan makhluknya. Beda antara khalik dengan makhluk. Kita abid, dia ma'bud. Dia yang memberikan rezeki, dan kita yang diberikan rezeki. Dan masih banyak lagi. Yang jelas antara Allah dengan makhluknya berbeda. Jadi itu penjelasan sementara dari ayat ini. Masih panjang penjelasan ayat-ayat selanjutnya tentang masalah Rabb ini dan masalah ibadah hanya kepada Allah saja. Saya pikir cukup ya kajian kita untuk malam ini karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan dapat kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan mati.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya gak? Gak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Gak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi, dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Gak ada lagi gentayangan datang ke rumah, ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, gak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela kehormatannya, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya, ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya, dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak. Sebab yang paling banyak masukkan surga, tiga, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94.3 FM... Radio Muadz bin Jabal.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: الله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنو ديري bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وأعد له عذابا عظيما.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3.

Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Nabi. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bizikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang ruku.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. "Insya Allah saya akan bertobat." Nah, akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat. Kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat. Kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat." Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikan kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat, sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke-9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqnal insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tainal insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lasyadidul ya'si min rahmatillahi jahudu bin ni'ami allati an'amallahu biha alaih.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin wa amnin wa ghairihima, dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah." Kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim. Dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim, yang pertama adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha. Kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu. Kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata naza' itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi naza' itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana. Barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Abu Daud beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasu'ila ba'dhus sulaha 'anis syukri lillah. Telah ditanyakan kepada orang-orang soleh, bagaimanakah syukur kita kepada Allah? Faqal, maka ia menjawab, alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya, ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum nikmati alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan, siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wajahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya adabku sangatlah keras. Wadzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelop, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Kira-kira bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rasyi wal murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. ya mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya, tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtashi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi, karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu ta'ala.
3: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang, dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian, Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi muratin yang kihuha fahijratuhu ila mahajaru ilai. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama, dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah. Dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik, minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga, yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas Ya, dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
3: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang, tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa. Doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain. Ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat, itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan, 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan, sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah lala 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat As-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya, syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar. Sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur

anggota badan ta'atan wan qiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati, artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan kama kunta ailan faqiran fa agnakallahu fahaddis bi ni'matillahi alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhai seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, aw yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna uhada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur?
Jadi itu

0: standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf. Wallahu taala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS, kita beralih dari 08229377 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau
0: afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat, inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. La yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat kelak emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika, ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kulama barudat uidat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana, pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan, ya, 1000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang kelima. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan, maka memang 1:1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya, disebutkan bahwa beliau mengatakan fama yaumun kana miqdaruhu 50,000 sanah faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altuka litukhbiruna qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahum Allahu azza wa jalla fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas, ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50,000 tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1,000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Tad, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
0: rambut.
1: Meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustaz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi, maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya, tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron. Ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukron atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustaz. Ini saya bilang, saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan, jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillah khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
1: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: tidak tepat, ya, dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya, membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallah khair ya, apa? Jazakallah ya. Maksud dalam hati jazakallahu syarron. Nah, itu kan bisa juga. Ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua. Ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu apa namanya, Indonesia yang diarabkan. Ya. Sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali, syukron apa afwan jidan. Syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiran, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak, ya. Kalau apa namanya, terima apa, maaf sekali, kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab. Ya, taib barakallahu fikum.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul SAW. Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: Bissabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنه ديري bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri?
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya

0: Dapat rezeki, gaji setiap bulan, awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat? Tidak sholat berjamaah? Senantiasa tidak tumakninah? Dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya? Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Waman taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'adallahu subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin, neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif, yaitu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm, yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ala yadh

0: أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tasfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tasfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

tahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.
2: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu. Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Engkau akan mendapatkan gantinya. Ridha Allah min ridha al-walid. Wa tuqtu Allah min tuqti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: واغفر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulun nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Kau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlebih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh, yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
5: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ustadz menjawab.
7: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
8: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta, boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin, gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain, dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau gak balik ya gak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
13: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
14: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
15: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
16: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
17: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullah ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
3: Surah As-Sajdah, olehnya itu untuk mengefisienkan waktu, mari kita bersama mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Ustaz, kami persilahkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimat ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukur. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, kembali di pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Muyassar dan biidznillahi ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan pada ayat yang kedua dari pembahasan surat As-Sajdah. Olehnya itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dari surat yang ke-32 ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه turunnya Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya min rabbil alamin adalah dari Tuhan semesta alam. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala membuka surat yang mulia ini dengan al-huruf al-muqatta'ah, Allah Subhanahu wa taala langsung menegaskan tentang sumber Al-Qur'an. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menjawab berbagai macam tuduhan dari kalangan orang-orang musyrik Makkah saat itu yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka juga mengatakan bahwa Al-Quran itu syair. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Al-Quran itu sihir. Sebagian orang yang lain mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan ajaran yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah membuka surat yang mulia ini dengan al-huruf al-muqatta'ah seakan langsung memberikan balasan atau jawaban yang sangat tegas dengan mengatakan tidak, Al-Qur'an itu bukan itu semua, bukan seperti yang kalian katakan, tetapi Al-Qur'an adalah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Di dalam tafsir Al-Muyassar para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan hadzal qur'anu alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu munazzalun min indillah. Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak diragukan lagi bahwa dia diturunkan dari sisi Allah Rabbul khalaiqi ajmain, ya Tuhan semua makhluk. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji kata demi kata dari ayat yang mulia ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tanzilul kitab. Tanzil. Ya, tanzil ini diambilkan dari kata-kata apa? Nazzala yunazzilu tanzilan. Ya, bukan nazala yanzilu. Kalau nazala yanzilu nuzulan gitu kan. Tapi kalau dari kata-kata nazzala yunazzilu tanzilan. Tanzil ini menunjukkan bahwa turunnya Al-Qur'an itu berproses, berangsur, bertahap. Maka oleh sebab itu diambilkan dari kata-kata nazzala yunazzilu, menunjukkan bahwa di sana ada proses, seakan sesuatu yang proses turunnya itu perlahan. Beda kalau nazzala yanzilu artinya turun, tapi nazzala yunazzilu artinya dia diturunkan secara perlahan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra misalnya di ayat 106, Allah Azza wa Jalla berfirman wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Ya, wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu kami turunkan secara berangsur agar engkau membacakannya kepada manusia secara perlahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an itu secara berangsur. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dalam proses yang cukup lama. Ya, selama 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya maha kuasa atas segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dalam satu waktu, dalam satu malam, dalam satu saat. Bisa, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Namun mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam secara perlahan atau berangsur? Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa di sana ada hikmah yang sangat besar. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam secara bertahap? Hikmah yang pertama adalah untuk mengokohkan dan meneguhkan hati Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Furqan di ayat yang ke-32 Allah Jalla wa'ala berfirman, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikianlah kami turunkan Al-Quran kepadamu secara berangsur untuk meneguhkan hatimu dengannya, dengan Al-Quran. Ya, agar supaya Nabi SAW benar-benar memahaminya, menghayatinya, mentadaburinya, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Ya, jadi hikmah yang pertama untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kedua untuk memudahkan para sahabat pada saat itu untuk menghafalkannya dan mengamalkannya. Karena Islam itu agama praktis, bukan hanya sekedar agama teori. Kalau hanya sekedar teori, memang diturunkan semalam pun bisa. Tetapi agar supaya para sahabat bisa memahami ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan baik, bisa menghafal dan mengamalkannya. Oleh sebab itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempelajari Al-Quran itu per 10 ayat. Ya, kami tidak melampauinya sehingga kami memahaminya dan mengamalkannya. Ya, karena Al-Quran itu ya diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca atau dihafal, tetapi juga perlu penerapan dan pengamalan. Ya. Kemudian berikutnya, mengapa juga Al-Quran diturunkan secara berangsur? Karena sebagian ayat-ayat suci Al-Quran turun sebagai bentuk solusi dari berbagai macam peristiwa dan problem umat yang saat itu ada. Oleh sebab itu beberapa ayat suci Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Ya, ada sebab turunnya. Karena Al-Quran turun sebagai bentuk jawaban ya dari beberapa peristiwa yang terjadi di zaman Nabi SAW, atau jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi SAW. Ya, sehingga sebagian ayat turun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, tanzilul kitab. Ya, kitab. Kitab yang dimaksud dengan al-kitab di sini adalah Al-Qur'an. Ya, kenapa Al-Qur'an dikatakan kitab? Ya, kitab itu diambilkan dari kata-kata kataba yaktubu. Ya, kitaban, kitab maknanya adalah maktub, yang ditulis, sama dengan kata-kata ilah. Jadi wazan atau timbangan, fi'al itu menunjukkan maf'ul. Oleh sebab itu ilah maknanya ma'bud. Ya, firosh maknanya mafrush. Kitab artinya maktub, yang ditulis. Ya, karena Al-Quran, karena oleh sebab itulah Al-Quran dikatakan kitab, karena dia ditulis, dihimpun, dijaga. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tanzilul kitabi la roiba fih. Diturunkannya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, roib adalah maknanya syak, keraguan yang bercampur dengan kegelisahan, kegundahan, ya, dicampur dengan syubhat dan tuduhan. maka di dalam Al-Quran disebutkan la roiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebimbangan di dalamnya. Artinya tidak ada sedikit pun keraguan pada Al-Quran. Antum cermati lebih teliti lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la roiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman la tartab fi. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman janganlah kalian ragu di dalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman la roiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yakni tidak ada keraguan padanya. Dan ini merupakan penegasan yang sangat kuat. Ya, oleh sebab itu terkadang kita dapatkan ada manusia yang ragu terhadap Al-Quran. Ya, ada orang yang ragu terhadap Al-Quran, ada. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu meragukan Al-Quran, para pemilik syubhat meragukan Al-Quran. Tetapi ingat, keraguan itu bukan bersumber dari Al-Quran, tetapi bersumber dari hati manusia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini la roiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, ini dalam Al-Quran. Adapun keraguan yang muncul dari sebagian manusia, maka itu dari hati yang bersangkutan, bukan dari Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an sesungguhnya tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada kekontradiktifan, tidak ada kekontradiksian antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, atau bahkan ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana misalnya kita katakan matahari terang benderang enggak? Terang benderang. Tapi ada orang yang rabun enggak? Ada orang yang rabun, ada orang yang tidak melihat. Ya, ada orang yang tidak melihat sinar matahari kan? Tapi ketika ada orang yang tidak melihat sinar matahari, tidak berarti kita katakan bahwa matahari itu tidak terang. Maka demikian pula kita katakan Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kemudian jika ada orang yang mengatakan, tapi di sana ada orang yang meragukan Al-Quran. Iya, tapi keraguan itu bukan bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Keraguan itu muncul dari hati orang yang meragukan itu sendiri. Ya. Oleh sebab itulah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat yang mulia ini juga beliau mengatakan maksudnya adalah tidak ada keraguan dari sisi manapun terhadap Al-Quran. Karena kemahasempurnaannya, kebenaran informasi yang ada di dalamnya, dan demikian juga isi kandungannya, tidak ada yang meragukan. Ya. Oleh sebab itu semakin seseorang mendalami, mempelajari Al-Quran, maka akan semakin kuat pula keyakinannya. Dan bahkan subhanallah, setiap kali kita membaca Al-Quran, saking indahnya bahasa Al-Quran, kita tidak pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Ya, tidak ada seorang muslim pun yang pernah bosan membaca Al-Quran. Tapi ada muslim yang malas membaca Al-Quran. Iya, malas. Tapi bosan? Enggak. Buktinya apa? Seorang muslim membaca surat Al-Fatihah dalam sehari semalam tidak kurang dari berapa kali? 17 kali. Setiap rokaat, dalam setiap rokaat sholat kita membaca surat Al-Fatihah. Apakah kita merasakan bosan? Tidak. Coba andaikan kita membaca perkataan manusia biasa. Ya. Mungkin kita membaca 10 kali saya sudah bosan memang. Gitu kata orang sini, sudah bosan memang nih. Tapi kita setiap kali kita membaca Al-Quran seakan-akan kita baru membacanya. Ya. Setiap kali kita pelajari seakan-akan kita baru mempelajarinya. Selalu ada makna baru yang dapat kita ambil, yang baru kita dengar, baru kita baca tentang surat yang mulia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tanzilul kitabi la roiba fih mir rabbil alamin. Ya, mir rabbil alamin, dari Rabb. Ya, dari Rabb semesta alam. Yang dimaksud dengan Rabb, ya, yang biasa diartikan Tuhan, Rabb itu adalah zat yang menciptakan, memiliki, yang mengatur, yang memberikan rizki, yang memelihara seluruh makhluk. Itu adalah Rabb. Ya. Jadi dalam bahasa Arab makna Rabb itu artinya pencipta, pemilik dan pengatur. Ya. Min Rabbil Alamin. Al-Qur'an ini bersumber dari Rabbul Alamin, dari Rabb semesta alam. Al-Alamin maknanya adalah ya seluruh makhluk selain daripada Allah. Semua apa yang ada di jagat raya ini ya semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua mereka dikatakan al-alamin. Maka al-alamin meliputi al-alamin jamak dari alam. Ya. Al-alamin jamak dari alam. Ada alam jin, ada alam manusia, ada alam malaikat, ada alam binatang, ada alam tumbuhan dan tanaman, ya flora dan fauna. Ya, ini dinamakan alam, masing-masing dikatakan alam. Jamaknya adalah al-alamin. Langit, bumi yang ada di galaksi dan gugusan bintang-bintang sana, semuanya adalah al-alamin. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, dengan demikian berarti Al-Qur'an ini bukan milik satu bangsa tertentu. Al-Quran ini bukan hanya pedoman bagi satu suku atau bangsa tertentu. Bukan hanya petunjuk bagi bangsa Arab. Karena sebagian orang itu alergi banget kalau mendengarkan kata-kata Arab gitu. Sudah meradang tuh kalau dikatakan Arab itu. Ya. Padahal Al-Quran berbahasa Arab. Nabi kita dari bangsa Arab. Ya. Jadi Al-Qur'an itu menjadi pedoman bagi semesta alam. Bukan hanya bagi bangsa Arab. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, ya tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Karena Al-Qur'an datang dari Rabbul Alamin, berarti Al-Qur'an ini adalah merupakan pedoman bagi semesta alam. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Sad di ayat 87, Allah Azza wa Jalla berfirman, in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an itu melainkan peringatan bagi semesta alam. Oleh sebab itu, seorang muslim sejati dia selalu memiliki cita-cita dan keinginan bagaimana agar Al-Qur'an itu bisa membumi. Karena dia tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah pedoman bagi alam semesta. Ya. Alam semesta ini tidak akan sesuai, tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah kecuali manakala Al-Qur'an diterapkan sebagai pedoman hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta kita sekalian. Ya. Misalkan kita memiliki kendaraan. Ya, memiliki kendaraan dengan merek tertentu gitu kan. Katakan mereknya A gitu. Kendaraan kita. Pasti pabrik pembuat dari kendaraan A ini ya, dia akan mengeluarkan buku manual. Panduan bagaimana kita melakukan perawatan dan bagaimana kita menggunakan kendaraan itu. Demikian juga di sana ada perusahaan produsen kendaraan B, C, dan D dan seterusnya. Pasti masing-masing akan mengeluarkan apa? Buku manual yang khusus bagi kendaraan yang diproduksinya. Tidak mungkin bagi kita sekalian di saat kita memiliki kendaraan dengan tipe kendaraan A yang dikeluarkan oleh perusahaan A menggunakan buku manual dari perusahaan yang dikeluarkan dari perusahaan B. Jika itu terjadi, apa yang akan terjadi? Ya, kita punya mobil, harusnya kita isi dengan Pertalite misalkan, atau Pertamax. Tapi kita isi dengan Dex atau Pertamina Dex. Apa yang terjadi? Pasti kendaraan itu mungkin baru keluar beberapa puluh meter dari pom bensin akan mengalami kerusakan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan ya buku manual yang semestinya dia pakai. Tapi pencipta alam semesta ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana kita menjadi hamba Allah yang baik? Bagaimana kita bisa hidup tentram, damai, bisa sukses di dunia, sukses di akhirat, tidak mengalami ya kehancuran dan kebinasaan? Kita harus menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sekalian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Sehingga dari ayat yang mulia ini pertama dapat kita simpulkan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu firman Allah, dan ini akidah pokok Ahlussunnah wal Jamaah, menyelisihi pemahaman dan keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ya, padahal Al-Qur'an itu adalah kalamullah, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin, dari Allah Azza wa Jal. Ya, Allah Subhanahu wa Taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan firman yang hakiki, bukan makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa Taala berbicara dengannya sesuai dengan kemahaagungannya. Dan ini adalah merupakan akidah yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in serta para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa sumber kebenaran tertinggi itu adalah wahyu. Ya, sumber kebenaran tertinggi itu adalah wahyu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Taala menegaskan tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Sudah, tidak ada yang lebih tinggi daripada wahyu. Karena wahyu datang dari Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Al-Qur'an datang dari Allah. Bukan hasil olahan akal manusia. Bukan hasil ya otak-atik otak manusia begitu kan. Karena akal manusia itu sangat lemah. Manusia itu sendiri sudah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan kata Allah dalam keadaan lemah. Akal manusia itu terbatas. Akal manusia itu bisa lupa. Akal manusia itu bisa keliru. Ya, sedangkan wahyu dijamin tidak pernah salah. Ya. Oleh sebab itu, ya, apabila ada seorang muslim lebih mendahulukan akal daripada wahyu, maka ini aneh. Sebuah kesesatan yang sangat nyata. Oleh sebab itu seorang muslim, kapan mereka berselisih? Rujukannya ke mana? Ke akal fulan dan alan? Enggak. Apabila kita berbeda pendapat dalam sebuah masalah, bagaimana panduannya dalam Al-Quran? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jikalau kalian berselisih dalam sebuah permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Taala dan Rasul. Kembalikan kepada wahyu. Bukan kembali kepada akal fulan, pendapat fulan, ya, putusan fulan dan alan, tidak. Dalam surat An-Nisa ayat 59 ini sangat jelas. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Al-Quran dan Sunnah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Taala. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dari ayat yang mulia ini juga Ayat yang mulia ini memiliki panduan bagi kita sekalian, ya, yang sangat luar biasa, yang berkaitan dengan kehidupan kita sekalian. Ayat ini mengajarkan kepada kita sebuah pedoman hidup. Ketika kita menjalani kehidupan ini, apa yang harus kita ikuti? Tren masyarakat, tren yang ada di jejaring sosial, ya, tokoh yang populer, hawa nafsu, atau apa? Yang harus kita ikuti itu adalah tanzilum min rabbil alamin. Yang harus kita ikuti adalah wahyu yang datang dari Rabbul Alamin. Kehidupan kita akan lurus apabila Al-Quran kita jadikan sebagai pemimpin kita, pedoman hidup kita, way of life kita, bukan sekedar bacaan. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga mereka menjadi khairul qurun, menjadi sebaik-baik generasi. Dan Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Ya, tidak akan baik generasi akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awalnya. Ya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita satu ayat dari surat As-Sajdah. Ya, surat As-Sajdah. Orang Indonesia banyak mengatakannya surat sajadah. Ya beda ya, kalau sajadah tempat sujud. Ya, bukan surat sajadah tapi surat As-Sajdah. Ya, itu di antara kesalahan yang banyak terjadi di masyarakat. Sama dengan surat Al-Jumu'ah, bukan surat Al-Jum'ah. Ya, sebagian imam salah ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah." Jumu'ah bukan "idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah." Itu adalah bahasa pasaran yang kemudian ngefek ke dalam bacaan Al-Qur'an. Yang benar adalah Al-Jumu'ah. Bahasa Indonesianya Jumat gitu kan. Memang dalam bahasa Indonesia Jumat, tapi yang benar adalah Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah. Bukan mi yaumil jumu'ah. Ya. Sama di sini surat As-Sajdah. Sajdah artinya sujud. Ya. Bukan surat sajadah. Kalau surat sajadah enggak ada surat sajadah dalam Al-Qur'an. Karena sajadah, sajadah dalam bahasa Arabnya ya itu adalah tempat untuk bersujud. Ya, tetapi sajdah artinya adalah sujud. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali telah mendengarkan pembahasan satu ayat di surah As-Sajdah. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan tentu kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmunya di kesempatan pagi ini. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran darinya, dan demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Mohon maaf untuk sesi tanya jawab kita tiadakan karena waktu tidak memungkinkan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
8: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
9: Yeay!
8: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
10: Saya, Kak Amin.
8: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
10: Ketuhanan Yang Maha Esa.
8: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
11: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
8: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
11: Harus adil dan beradab.
8: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
12: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
8: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
5: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
13: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Khotiliman sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih di Radio Muadz bin Jabal menemani sahabat Muadz kalian di waktu pagi hari ini. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Muadz adalah sesuatu hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Rutin merutinkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan adalah amalan yang paling utama, dan ia sempurna dengan sendirinya, dan ibadah yang lain tidak akan sempurna tanpa adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utsulu ma uhiya ilaikam minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan-perbuatan fahsya, perbuatan keji dan munkar, dan sungguh zikrullah, mengingat Allah itu lebih besar keutamannya dibandingkan ibadah-ibadah lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Maka sahabat Muadz, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, marilah kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu kita melantunkan zikir pagi. Oleh karena itu akan hadir di ruang dengar sahabat muat program zikir pagi, dan mari bersama-sama kita jangan meninggalkan zikir pagi ini, karena tentunya selain ini memiliki keutamaan, yaitu amalan yang paling utama. Di samping itu juga tentu kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat yang sayang sekali kalau kita tinggalkan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita dengarkan dan kita lantunkan zikir pagi berikut ini.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Zikir pagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga pagi hari. Hadis riwayat Hakim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, hal itu akan mencukupinya dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

Barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan ketika pagi, kemudian meninggal dunia hari itu, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan saat sore, kemudian meninggal dunia malam itu, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu.

0: falakal hamdu wa lakal syukru.
1: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk siangnya. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk malamnya. Hadis riwayat Abu

Siapa yang mengucapkannya ketika pagi dan sore 7 kali, maka Allah mencukupkannya dari apa yang dia khawatirkan berupa urusan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Sunni.

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat membahayakannya sesuatu pun. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka sudah pasti hak Allah akan meridhoinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad.
1: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
2: Rawahu al-Hakim.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
2: Barang siapa yang mengucapkannya 100 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat menandingi amalan tersebut pada hari kiamat, kecuali seseorang yang berzikir dengan zikir tersebut atau menambahnya. Hadis riwayat Muslim.

0: kulli syai'in qadir.
1: Mengucapkannya 10 kali atau 1 kali ketika sedang kelelahan. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang membacanya 100 kali dalam sehari, maka seperti membebaskan 100 budak. Ditulis 100 kebaikan dan dihapus 100 kesalahan, serta baginya penjagaan dari setan pada hari itu hingga sore. Dan tidak ada yang paling utama dari itu kecuali seseorang yang mengerjakannya lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
1: Mengucapkannya 3 kali ketika pagi. Hadis riwayat Muslim. Dan mengucapkan juga
0: Allah.

0: Muhammad.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat ketika pagi 10 kali dan sore 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani.

Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, setan itu berada pada hati anak Adam. Apabila dia lupa dan lalai, maka dia akan membisiki, dan apabila berzikir, maka setan bersembunyi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, barang siapa yang banyak berzikir, maka dia terbebas dari sifat munafik.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
2: Ye.
3: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
2: Tidak. Semua tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
3: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
2: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
3: Sudah kelas 5 SD.
2: Sudah besar itu.
3: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
2: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
3: Ada juga. Pasti mahal itu.
2: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
3: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
2: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
3: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
2: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
0: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muadz Medical Center. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muadz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, menjaga kesehatan merupakan investasi yang penting, yang seringkali baru kita sadari nilainya ketika tubuh mulai memberikan sinyal adanya gangguan. Selain itu, menjaga kesehatan juga tentunya bagian dari upaya menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu tanda yang paling umum muncul saat tubuh sedang melawan penyakit adalah demam. Meski sering dianggap sebagai keluhan biasa, demam yang mencapai suhu tinggi ternyata sahabat Mu'adz dapat menjadi pertanda adanya kondisi yang memerlukan perhatian lebih. Karena itu penting bagi kita untuk memahami tentunya apa penyebabnya, tanda bahaya, serta bagaimana langkah penanganan yang tepat ketika mengalami demam tinggi. Oleh karena itu akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Khotiliman sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan, yaitu tentang demam tinggi. Apa saja penyebabnya, tanda bahaya, dan bagaimana penanganannya? Demam tinggi, sahabat Mu'adz, dapat dialami siapa saja dan seringkali membuat kita khawatir, terutama jika disertai kemudian dengan gejala yang lebih berat. Kondisi ini bisa menjadi tanda tubuh bahwa tubuh kita sedang melawan infeksi atau masalah kesehatan serius. Sehingga tentu penting untuk mengenali penyebab dan langkah penanganan yang tepat sejak awal. Dikutip dari laman alodokter.com, demam tinggi adalah kondisi ketika suhu tubuh mencapai 39 derajat Celcius atau lebih. Pada umumnya, kondisi ini terjadi sebagai respon tubuh terhadap infeksi virus maupun bakteri. Namun, demam tinggi juga dapat dipicu oleh berbagai penyakit lain, seperti misalkan karena demam berdarah, malaria, gangguan autoimun, atau efek samping obat-obatan tertentu. Apalagi pada musim-musim penghujan saat ini, sahabat Mu'adz, tentu kesehatan tubuh kita biasanya mudah turun, dan juga demam berdarah, ancaman demam berdarah dan malaria menjadi hal yang patutnya diwaspadai. Pada anak-anak, demam tinggi yang tidak ditangani dengan baik bahkan dapat memicu kejang demam. Oleh karena itu, memahami penyebabnya, langkah penanganan yang tepat, serta tanda bahaya perlu diwaspadai. Dan ini sangat penting agar komplikasi dapat dicegah dan penanganan medis dapat diberikan tepat waktu. Maka beberapa penyebab yang perlu kita ketahui, sahabat Mu'adz, dari demam tinggi ini yang sering terjadi adalah yang pertama, infeksi virus. Infeksi virus adalah penyebab tinggi yang paling sering terjadi. Berbagai penyakit akibat virus seperti misalkan influenza, COVID-19, campak, serta infeksi saluran pernafasan atas dan bawah. Ini dapat memicu peningkatan suhu tubuh sebagai bagian dari respon sistem kekebalan tubuh kita terhadap infeksi. Selain demam, penderita biasanya mengalami gejala lain seperti sakit kepala, pilek, batuk, nyeri tenggorokan, nyeri otot, serta tubuh yang terasa lemas. Pada beberapa jenis infeksi virus seperti campak, dapat muncul ruam kemerahan pada kulit yang ini menjadi tanda khas penyakit campak. Sebagian besar demam tinggi akibat infeksi virus itu disebutkan dapat membaik dengan cara kita buat istirahat yang cukup, kemudian juga kita banyak minum ya, konsumsi cairan dan perawatan suportif di rumah. Namun penderita tetap tentunya perlu waspada dan segera memeriksakan diri ke dokter apabila demam berlangsung lama, sangat tinggi, dan juga disertai sesak nafas, penurunan kesadaran, ataupun kejang. Selain itu, sahabat muat, selain infeksi virus, penyebab lain dari demam tinggi juga biasanya disebabkan oleh adanya infeksi bakteri. Demam tinggi juga disebabkan oleh bakteri. Beberapa penyakit yang sering memicu kondisi ini diantaranya adalah tipes atau radang paru-paru, infeksi saluran kemih, dan radang tenggorokan akibat infeksi bakteri. Gejala yang biasanya muncul itu bervariasi, tergantung pada lokasi infeksinya. Misalnya tipes, sering disertai nyeri perut, mual, dan gangguan pencernaan. Pada infeksi saluran kemih, penderita dapat mengalami nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil. Nah, sementara itu, radang paru-paru umumnya menyebabkan batuk berdahak, sesak nafas, dan nyeri pada dada. Infeksi bakteri perlu ditangani dengan tepat karena ini dapat menyebabkan komplikasi jika kemudian tidak segera diobati atau ditangani. Pada beberapa kasus, infeksi kemudian dapat menyebar ke organ lain, memicu dehidrasi akibat demam berkepanjangan. Oleh karena itu, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter tentunya diperlukan untuk menentukan penyebab serta terapi yang sesuai untuk menangani masalah tersebut. Gejala lain atau penyebab dari demam tinggi lainnya, sahabat muas, adalah penyakit tropis. Nah, di Indonesia, demam tinggi juga sering disebabkan oleh berbagai penyakit tropis seperti demam berdarah atau DBD, kemudian malaria, dan chikungunya. Penyakit-penyakit ini umumnya ditularkan melalui gigitan nyamuk dan banyak ditemukan di daerah beriklim tropis. Nah, demam berdarah biasanya ditandai dengan demam tinggi yang muncul secara mendadak, disertai otot dan sendi, nyeri otot dan sendi, kemudian juga sakit kepala, nyeri di belakang mata, serta munculnya bintik-bintik merah pada kulit akibat pendarahan. Sementara itu, malaria sering menyebabkan pola demam yang naik turun, menggigil, keringat berlebih, sakit kepala, dan tubuh terasa lemas. Sedangkan chikungunya memiliki gejala yang mirip dengan demam berdarah, tetapi umumnya dia ditandai dengan nyeri sendi yang lebih berat dan kemudian dapat berlangsung selama berminggu-minggu. Karena gejalanya sering menyerupai penyakit lain, pemeriksaan medis tentunya diperlukan untuk memastikan diagnosis dan menentukan apa penanganan yang tepat untuk dilakukan. Penyebab lain dari demam tinggi yang dapat terjadi, sahabat mas, adalah efek samping dari vaksinasi. Demam tinggi dapat terjadi setelah vaksinasi, terutama misalkan pada bayi dan anak-anak. Nah, kondisi ini umumnya merupakan reaksi normal pada tubuh saat membentuk respon imun terhadap penyakit yang ingin dicegah oleh vaksin. Pada sebagian besar kasus, demam akan membaik sendirinya selama atau dalam 1-2 hari dan tidak menimbulkan kemudian masalah serius. Namun orang tua tetap tentunya perlu memantau kondisi anak, terutama jika suhu tubuhnya kemudian sampai mencapai 40 Celsius atau lebih, demam berlangsung lebih 2 hari atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan. Segera kemudian periksakan anak kita ke dokter apabila demam disertai dengan kejang, tampak lemas, mengalami kesulitan bernafas, menolak makan dan minum, atau menunjukkan tanda-tanda dehidrasi seperti bibir kering dan frekuensi buang air kecil yang kurang. Sahabat Mua, dimanapun Anda berada, gejala lain atau penyebab lain kenapa demam tinggi itu terjadi adalah disebutkan juga karena penyakit autoimun atau reaksi alergi berat. Dalam beberapa kasus, demam tinggi ternyata dapat terjadi akibat peradangan yang dipicu oleh penyakit autoimun seperti lupus atau reaksi berat yang dikenal sebagai anafilaksis. Pada kondisi autoimun, sistem kekebalan tubuh keliru menyerang jaringan sehat sehingga kemudian memicu peradangan dan berbagai gejala termasuk demam. Selain demam tinggi, penderita dapat mengalami gejala lain seperti nyeri sendi, ruam pada kulit, kelelahan, atau pembengkakan di bagian beberapa tubuh. Sementara itu, reaksi alergi berat biasanya ditandai dengan sesak nafas, pembengkakan pada wajah atau tenggorokan, kemudian pusing, serta penurunan kesadaran. Maka, kedua kondisi tersebut memerlukan tentunya penanganan medis dengan segera karena berpotensi menyebabkan komplikasi yang serius. Selanjutnya, sahabat semua, dimanapun Anda berada, penanganan demam tinggi dan tanda bahaya yang harus diwaspadai, kita akan cari tahu bersama apa saja, seperti apa di kesempatan Spirit Pagi ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, dengarkan terus Spirit Pagi. Dan setelah jeda pariwara berikut ini, kita akan mencari tahu bersama penanganan demam tinggi dan apa saja tanda bahaya yang harus diwaspadai.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
7: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
8: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
9: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
10: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
9: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
11: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
9: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
12: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan, seperti menzinai ibunya sendiri.
13: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
9: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
14: Labbaik Allahumma labbaik.
15: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan. Maka itulah tadi sahabat Mu'adz, ada 5 kurang lebih penyebab demam tinggi yang sering terjadi, yaitu infeksi virus, kemudian juga infeksi bakteri, penyakit tropis seperti demam tinggi atau demam berdarah, malaria, dan chikungunya, serta kemudian efek samping dari vaksinasi. Serta yang terakhir tadi kita sudah sebutkan bahwa penyakit atau penyebab dari demam tinggi ini disebabkan biasanya juga karena adanya penyakit autoimun atau reaksi alergi berat. Nah, selanjutnya, bagaimana kemudian penanganan demam tinggi ini? Demam tinggi biasanya dapat ditangani di rumah, terutama jika tidak disertai gejala berat dan penyebabnya tidak berbahaya. Namun penting juga untuk tetap memantau suhu tubuh dan kondisi penderita agar penanganan yang diberikan tepat. Maka beberapa langkah yang dapat kita lakukan sahabat Mu'adz, di antaranya yang pertama, perbanyak istirahat untuk membantu tubuh kita melawan infeksi virus, dan ini akan mempercepat proses pemulihan. Kemudian minumlah air putih lebih banyak dan konsumsi cairan lainnya seperti sup hangat atau oralit jika diperlukan. Tempelkan kompres hangat pada dahi, leher, ketiak, dan lipatan paha untuk membantu tubuh melepaskan panas. Kemudian juga konsumsi obat penurun panas seperti paracetamol sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter tentunya. Kemudian kenakan pakaian yang tipis dan nyaman agar tubuh atau panas tubuh lebih mudah keluar. Pastikan juga ruangan tidak terlalu panas dan memiliki ventilasi atau sirkulasi udara yang baik untuk membantu menjaga kenyamanan selama demam terjadi. Meskipun dapat ditangani di rumah, demam yang tinggi, bahkan yang sampai mencapai 40 atau lebih, 40 derajat Celcius, berlangsung kemudian lebih dari 3 hari, atau disertai gejala seperti kejang, sesak nafas, penurunan kesadaran, dehidrasi, atau nyeri hebat, maka dari gejala-gejala ini jika muncul ya segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat sahabat Mu'adz. Kemudian adapun tanda-tanda bahaya yang harus kita waspadai bersama adalah yang pertama, gangguan kesadaran. Seperti sulit dibangunkan atau tampak linglung. Kemudian juga kalau muncul tanda bahaya seperti kejang demam, terutama pada anak-anak, ini juga harus diwaspadai. Leher kaku, sesak nafas atau nafas terasa berat, ruam luas atau bintik merah yang tidak hilang saat ditekan. Kemudian yang terakhir, tubuh merasa sangat lemah, tidak ingin minum maupun makan sama sekali, atau muntah terus-menerus. Nah, jika kemudian salah satu dari tanda bahaya ini muncul, cepat segera cari pertolongan medis ke fasilitas terdekat atau IGD. Perlu diingat, sahabat-sahabat, demam tinggi yang tidak kunjung membaik atau disertai keluhan berat memerlukan pemeriksaan medis untuk mengetahui penyebab pastinya. Jangan berikan antibiotik tanpa resep dokter, karena tidak semua demam kemudian disebabkan oleh infeksi bakteri. Jika demam tinggi dialami kelompok rentan seperti bayi, lansia, atau penderita penyakit kronis, maka jangan tunda untuk mencari pertolongan medis. Segera cari IGD atau rumah sakit terdekat atau fasilitas kesehatan lainnya yang kemudian dapat mendukung pertolongan demam tinggi yang dialami oleh kelompok rentan seperti bayi, lansia, atau penderita penyakit kronis. Selain itu, sahabat muas, menjaga kebersihan diri, rutin mencuci tangan, dan melakukan imunisasi lengkap, maka ini bismillah ta'ala dapat membantu mencegah penyakit penyebab demam tinggi. Sahabat muas, dimanapun Anda berada, maka itulah tadi informasi di kesempatan pagi hari ini dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dapat kami bagikan, dan semoga ini menjadi catatan penting bagi kita semua terkait demam tinggi, kemudian juga apa penyebabnya, tanda bahaya, dan bagaimana kemudian cara penanganannya. Sampai jumpa dalam kesempatan Spirit Pagi lainnya yang insya Allah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
17: FM Radio Muaz bin Jabal.
18: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
19: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
18: Banyaknya itu dijual.
19: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
18: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
20: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
21: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3,
0: Informa Furnitur dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
22: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
3: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal Kendari. Kota Liman Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, masih menemani Sahabat Muadz sekalian di kesempatan pagi hari ini di Radio Muadz Bin Jabal. Dan bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengan Sahabat Muadz, program Quran for Hafiz. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muadz Bin Jabal bersama kami. Dan langsung saja kita akan mendengarkan program Quran for Hafiz berikut ini.
23: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Quran for Hafiz.
3: Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam program Quran for Hafiz. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam, sahabat Muadz, adalah Al-Qur'an. Kitab suci yang menjadi petunjuk hidup bagi manusia, dan tidak cukup hanya membacanya, seorang muslim juga dianjurkan untuk mendengarkan, memahami, dan menghafalkannya. Menghafal Al-Qur'an, sahabat Muadz, bukan hanya menjaga kalam Allah tetap hidup dalam dada kita, tetapi juga menjadi sarana agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami keutamaan serta manfaat mendengarkan dan menghafal Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, hadir di ruang dengar sahabat Muadz, program Quran for Hafiz. Dan bismillahi taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan Quran surah Az-Zukhruf dan juga Quran Surah Al-Jathiyah. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz Bin Jabal. Dan mari bersama-sama kita dengarkan langsung Surah Az-Zukhruf berikut ini.
16: Quran for Hafiz.
24: Bismillahirrahmanirrahim.

0: القرآن فور حفيظ.
1: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
2: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
1: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
2: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
1: Betul sekali Mito Hai.
3: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
5: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
4: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
6: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
4: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
8: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
3: nih? Ada Ji itu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
0: 94.3 FM.
7: Masih dari Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Tidak ada manusia yang selalu berada dalam keadaan benar dan tidak pernah salah. Karena itu Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk beribadah secara individu, tetapi juga membangun kehidupan sosial yang saling menasihati dalam kebaikan. Sebab iman bukan hanya dijaga sendiri, tetapi juga harusnya diperkuat melalui saudara-saudara seiman yang saling mengingatkan ketika lupa, menegur ketika keliru, dan menguatkan ketika lemah. Dari sinilah kemudian pentingnya budaya saling mengingatkan dalam Islam yang menjadi bagian dari cinta kita kepada kebaikan dan sesama muslim. Bersama-sama di kesempatan pagi hari ini kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz program Kuat Islam. Jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quot Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Quot Islam.
7: Ada satu penyakit hati yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Hidup untuk mencari validasi atau penilaian manusia. Ingin dipuji, ingin disukai, ingin dianggap baik, ingin dilihat sukses. Pada awalnya, tampak wajar. Tetapi jika menjadi tujuan hidup, maka ia akan melelahkan hati setiap manusia. Karena benar adanya, mengejar wajah manusia, mengejar ridhonya, akan membuat hati kita menjadi lelah. Tetapi mengejar wajah Allah Subhanahu wa taala membuat jiwa lapang meski jiwa terasa berat. Hati manusia itu tidak tetap. Hari ini memuji, besok bisa lupa. Hari ini mendukung, besok bisa saja menjauh. Hari ini mencintai, besok ternyata berubah menjadi membenci. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa hati manusia tidaklah stabil. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepi. Jika ia memperoleh kebaikan, ia merasa senang. Tetapi jika ditimpa cobaan, ia berbalik. Jika hidup kita bergantung pada penilaian manusia, maka kita akan ikut goyah bersama perubahan mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih bahwa amal itu tergantung pada niatnya. Jika kita manusia ingin dipuji, ingin dilihat, maka ketika manusia tidak melihat, kita akan kehilangan semangat. Rasulullah SAW memperingatkan tentang riya, pamer, ibadah. Yang paling aku khawatir antara sekalian adalah syirik kecil. Para sahabat kemudian bertanya, apa itu syirik kecil? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah riya. Riya membuat amal terlihat besar hanya di mata manusia. Namun, apakah juga besar di mata Allah Subhanahu wa taala? Lelahnya hidup menjadi atau mencari penilaian manusia. Orang yang hidup untuk manusia akan mengalami setidaknya tiga hal. Tiga kelelahan. Lelah karena harus selalu terlihat baik. Lelah karena takut dikritik. Dan lelah karena tidak pernah merasa cukup dengan penilaian orang. Dan adalah manusia, tidak akan pernah bisa membuat semua orang puas. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ridho manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala memanglah berat, tetapi hati menjadi lapang. Berbeda dengan itu, ketika seorang mengejar wajah Allah, maka ia tidak lagi terikat pada penilaian manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kelima, padahal mereka diperintahkan tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya. Ikhlas membuat seseorang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian hati, kemurnian jiwa mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada manusia. Memang jalannya bisa terasa berat. Tidak dipuji, tidak dipahami, bahkan bisa saja mendapatkan celaan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ketenangan hati yang ikhlas. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Perbedaan besar maka semakin tampak. Mengejar manusia, hati sempit dan lelah. Mengejar Allah Subhanahu wa taala, hati lapang meski keadaan berat. Allah Subhanahu wa taala yang membalas, bukan manusia. Ketika kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak rugi walaupun tidak dihargai manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi dia melihat kepada hati dan amal kalian. Maka yang dilihat tentunya bukan seberapa banyak manusia memuji kita, tetapi seberapa ikhlaslah hati kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini menjadi sederhana. Jika tujuan kita manusia, kita akan lelah. Namun, jika tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, kita akan tenang. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, seorang mukmin tetap berbuat baik karena ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, jangan tukar ketenangan hati dengan pujian manusia yang sementara. Jangan jual keikhlasan hanya demi pengakuan yang cepat hilang. Mengejar dunia, mengejar wajah manusia, membuat hati menjadi lelah. Tetapi mengejar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengejar ridhonya, mengejar wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat jiwa lapang meskipun jalan terasa berat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang ikhlas, yang tidak sibuk mencari pandangan manusia, tidak pula silau akan kehidupan dunia, tetapi sibuk memperbaiki pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Sampai jumpa dalam kesempatan program Quote Islam yang insya Allah Ta'ala akan terus hadir, memberikan kita semua motivasi, nasihat yang berharga, sehingga kita kemudian dapat saling menasihati di dalam kesabaran dan juga ketaatan. Tetaplah di Radio Muath bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muath bin Jabal 94.3 FM.
8: Radio Muath bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Aduh, nggak diangkat.
10: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
9: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
10: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
11: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
9: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
10: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
9: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
11: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
12: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
14: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng. Kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dilalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantu

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bro, sis, kamu tahu nggak kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang nggak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu nggak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang nggak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu nggak lu bahwa masuk surga itu nggak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Nggak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan, tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Ih, serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jikalau itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalaninya gak nikmat? Setuju kan?
2: Hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dalam himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Masih dari Radio Muaz bin Jabal, kendari sahabat Muaz dimanapun Anda berada di era sekarang. Informasi menjadi sesuatu yang sangat cepat menyebar dan mudah diakses. Setiap hari bahkan kita dibanjiri berbagai berita, opini, pesan dari berbagai sumber, baik yang benar maupun yang menyesatkan. Karena itu kemampuan untuk kita menyaring dan memahami informasi dengan bijak menjadi hal yang sangat penting. Dan dalam Islam, menerima dan menyampaikan informasi bukanlah perkara yang ringan tentunya. Tetapi harus dilandasi dengan kehati-hatian, verifikasi, dan tanggung jawab. Maka dari situ, kita perlu memahami bagaimana kemudian Islam mengajarkan adab dalam menerima dan menyebarkan informasi. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali akan hadir di Ruang Dengar Sahabat Muaz, program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
1: Ikhwata liman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di Ruang Dengar Sahabat Muaz berita dari dalam dan luar negeri. Dan berikut headline news Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
1: Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 Sulawesi Tenggara, kafilah Kota Kendari diberangkatkan ke Konawe. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ingatkan sekolah susun kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah sesuai usia murid. Harga minyak dunia melandai, Menteri Keuangan, harga Pertamax berpeluang turun. Syekh Sabri ajak umat Islam perbanyak kehadiran di Masjid Al-Aqsa lawan Yahudisasi. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan mundur dari jabatannya. China pukul balik Amerika Serikat. 10 perusahaan strategis diblokir dari barang dwiguna.